0: 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia jenis ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Itu tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanisme gimana, Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
13: kontrol, gimana, Pak? Kalau tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Ini
13: minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial.

Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Hey Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata, jawabannya tuh sederhana banget, Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat pagi pendengar, kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini. Ya, masih dengan topik yang sama. Ya, terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Ya, dan di jam 9 ya, nantinya pendengar Anda ikuti sulut bicara. Akan menghadirkan ya narasumber selaku Aster Kasdam 13 Merdeka, Kolonel Infanteri Daniel E. Lalawi, SIP. Sambil terus melaksanakan aktivitasnya ya, ataupun mungkin dalam persiapan Anda untuk tugas kerja hari ini, semoga boleh ada pencapaian yang maksimal lah ya. Walaupun tidak harus sempurna ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera jelang ya untuk sulut bicara.

Okay, baik pendengar, ada JKT48 ya, dan lagunya Hanya Lihat ke Depan sudah hadir lagi melengkapi semangat Anda untuk pagi ini. Ya, saya mohon perhatian sejenak ya untuk satu berita panggilan sidang yang berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Mario Ivanando, pekerjaan swasta, alamat dulu di Kelurahan Kadoodan Lingkungan 3 Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung, Kamis 30 Juli 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai. Dalam perkara antara Indah Dewi Kristi Manembu sebagai penggugat, lawan Mario Ivanando sebagai tergugat. Demikian, pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang sama-sama bangun terang pe negeri ini.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita lanjutkan lagi untuk Manado pagi ini dengan Sulut Bicara. Pendengar, kita masih membahas terkait topik yang sama, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Sudah dibahas sejak dari warta berita tadi, kemudian juga ada opini publik untuk Anda yang mungkin tadi sempat memberikan opini-opini Anda, saran Anda. Kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, Bapak Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi, SIP. Selamat datang di RRI, Pak Daniel.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Boleh agak dekat ke mic, Pak.
1: Ya.
0: Ya. Dan ini luar biasa sekali, Pak Daniel, di tengah kesibukannya. Karena saya tahu ini juga di bulan Juni ada HUT Kodam ke-68 ya, Pak. Ya, tanggal 16 Juni nanti puncaknya. Jadi personil Kodam 13 mereka pasti sedang sibuk-sibuknya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1. Dan kita akan membahas terkait ini. Kami juga mengundang pendengar untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran juga di 082195835080, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami di live streaming di YouTube, boleh berikan komentar. Pak Daniel, ini terkait dengan Astacita, ini salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Ini terkait dengan ada hal-hal yang paling ditonjolkan lah ini untuk program pembangunan Indonesia, ada 8 di situ. Dan juga salah satu yang diharapkan untuk bisa membantu ini kan dari TNI, Pak. Karena kan TNI kita tahu di seluruh wilayah NKRI ada nih, Pak, ya. Jadi memang betul-betul jadi garda terdepan. Nah, bagaimana kemudian Kodam 13 Merdeka ini memaknai peran TNI dalam mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, Pak?
1: Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Ya, tentunya TNI ini bagian dari institusi negara yang harus mendukung program pemerintah. Jadi kami sebagai bagian dari komponen bangsa tentunya harus melaksanakan program-program yang mendukung program pemerintah. Nah, di TNI ini, khususnya di TNI Angkatan Darat atau Kodam 13 mereka, kita ada fungsi teritorial, sehingga itu langsung dapat berhubungan langsung dengan pembangunan nasional. Ya, jadi di selain kita secara profesional adalah meningkatkan kemampuan profesional prajurit, dalam fungsi teritorial juga ya, kita bisa ikut terlibat dalam membantu pembangunan, membantu pemerintah daerah.
0: Khususnya salah pemerintah daerah ya, Pak Daniel.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Itu kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2024. Salah satunya di OMSP kita membantu pemerintah daerah.
0: Okay. Nah, Pak Daniel, ini karena memang topik kita Kodam 13 Merdeka bersama rakyat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi juga, bagaimana dengan dari Kodam 13 Merdeka berkolaborasi juga bersama rakyat ya, Pak, ya. Kira-kira kalau tadi yang disampaikan ada program teritorial, nah seperti apa nih, Pak, wujud program yang mungkin menjadi prioritas dari Kodam 13 Merdeka, Pak?
1: Jadi di tahun 2026 ini dalam rangka percepatan pembangunan program-program pemerintah, TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 13 Merdeka, kami mendapatkan perintah untuk salah satunya adalah membantu percepatan pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih, KDKMP. Yeah. Ya, ini sementara berproses. Kemudian kita juga membantu dalam ada program jembatan Garuda. Ya, kebetulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau ini adalah dan Satgas pembangunan jembatan. Jadi pasca kejadian bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, pemerintah kemudian membuat program. Jadi bukan hanya di daerah bencana saja yang membutuhkan jembatan, termasuk di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang 3T, termasuk karena di Sulawesi Utara ini.
0: Betul, Pak. Kalau tidak salah dari informasi-informasi di rri.go.id ini saya baca, yang saya tahu ada dua, ada yang di Talaut, ada juga yang di Minahasa Selatan. Kalau tidak salah itu juga oleh dari TNI juga yang membangun jembatan ini. Betul, Pak. Luar biasa sekali memang.
1: Jadi kalau kita jembatan, bukan hanya di Talaut saja, jadi seluruh kabupaten kota yang ada di untuk wilayah Kodam 13 mereka kan ini membawahi dua provinsi, jadi di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo. Ya, jadi semua kita bangun. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, dari pemerintah, atau bahkan dari aparat Babinsa, mana kira-kira yang memang perlu kita bantu, pertama merehab dulu. Kalau memang di situ tidak ada akses jembatan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, kita siap bangun. Jadi seperti itu ya.
0: Luar biasa,
1: jadi seperti
0: luar biasa.
1: Bantu kita karya bakti juga, melaksanakan pembangunan sarana air bersih, ya, bikin sumur bor ya di daerah-daerah yang mungkin sulit air, itu kita bantu. Ya, itu beberapa program yang menjadi prioritas kita di tahun 2026.
0: Betul-betul ya. Dan karena kalau kita balik lagi yang ke jembatan tadi, ini dari Anda mungkin juga pendengar bisa baca di rri.co.id. Ini selain di Talau tadi yang memang mungkin kalau di 3T itu sudah biasa ya. Ini yang saya luar biasa itu di Minahasa Selatan, kalau tidak salah di Kecamatan Ranoyapo atau Motoli, mungkin di sekitar situ. Betul. Ada. Yang mungkin kalau masyarakat pikirkan ini kita di pulau yang besar ya, yang induknya ya, jadi pasti kalau yang namanya infrastruktur sudah bagus semua, ternyata masih ada juga ya. Pak ya. Dan TNI di situ, Kodam 13 Merdeka hadir di situ Pak. Ya. Luar biasa. Nah ini ada lagi yang mungkin bersentuhan dengan masyarakat yang terjun langsung ini Pak, terkait dengan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini. Ini sudah salah satu program unggulan TNI juga, dan sejauh mana dampaknya terhadap percepatan kemakmuran masyarakat desa Pak?
1: Ah, jadi pertanyaan yang menarik ini. Pertama tujuan dulu TMMD ini sebenarnya apa? Tujuannya kan kita tadi sudah saya sampaikan di awal, kita adalah membantu program-program pemerintah. Nah, tentunya tidak semua juga wilayah atau daerah yang terutama daerah-daerah sulit ini yang untuk proses percepatan pembangunan itu akan mulus, ya. Dibutuhkan gebrakan atau upaya khusus dari pemerintah tentunya agar ini cepat berproses. Nah, kami TNI kebetulan kan kita punya pasukan ya, punya kodal, komando dan pengendalian yang kuat, sehingga dengan kemampuan yang kita miliki ini kita siap bantu pemerintah. Ya, terutama tadi di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah keterbelakangan. Nah, program untuk TMMD ini kan hanya sebulan kita biasanya untuk pelaksanaan kegiatannya.
0: Oh, dalam satu tahun ada satu bulan itu Pak?
1: Betul, jadi dalam satu tahun itu ada empat kali. Kali program ditentukan tentunya melalui proses dari Musrenbang, dari pengusulan dari pemerintah daerah, mana yang akan dikolaborasikan dengan TNI untuk dilaksanakan TMMD. Setelah disepakati mana daerah-daerah memang yang ibaratnya menantang, kalau TNI ya, kalau yang ringan-ringan cuma di kota saja masih bisa lah.
0: Berarti yang sulit-sulitnya dikasih ke TNI ya?
1: Gitu, karena lebih seperti itu. Karena itu akses yang sulit, kita punya logistik yang ya cukup lah ya untuk bisa mencapai daerah yang sulit. Kemudian tentunya kita punya pasukan ya, tadi yang saya sampaikan kodal, itu bisa kita gunakan untuk kemampuan yang kita miliki itu kita bisa gunakan untuk percepatan pembangunan yang memang agak sulit. Kalau memang secara biasa kita bangun ya bisa mungkin dibangun, tapi ya bahkan sampai setahun atau berapa bulan ya. Tapi kalau kita dalam satu bulan, contoh bikin jembatan dalam program yang satu bulan itu udah harus selesai.
0: Oh,
1: gitu. Jadi
0: luar biasa ya Pak
1: satu,
0: ya.
1: Salah satu keuntungannya adalah kecepatan. Ya, tentunya kan masyarakat butuh itu.
0: Kalau misalnya mungkin pembangunan reguler itu ya agak membutuhkan waktu yang lebih panjang, dengan sumber daya yang dimiliki oleh TNI itu bisa lebih cepat lagi. Betul ya Pak. Jadi memang bisa langsung terasa oleh masyarakat itu Pak ya. Oke, luar biasa.
1: Bayangkan
0: sekali
1: kalau jembatan putus misalnya ya. Atau jalan-jalan rusak, kan masyarakat butuh lewat ini. Gimana mau lewat jalan rusak, jembatan putus, kasih turun TNI. Gak perlu dia lembur siang malam, kerja harus selesai itu. Dalam satu bulan harus selesai, sesuai program ya. Selesai. Sama juga yang tadi di yang regulernya kan TMMD reguler. Di luar itu tadi kita ada program-program kayak tadi karya bakti, kayak tadi yang kita bahas masalah sumur bor. Itu juga kita kerjakan itu dengan kecepatan yang mungkin tidak normal, yang harusnya mungkin kalau ibaratnya pembangunan yang sesuai dengan instansi terkait. Karena itu kan harus proses tender, proses lelang dan segala macam administrasi. Kalau kita tidak, kalau ditentukan titiknya di mana, dihitung berapa kebutuhannya, udah bisa action. Tapi tentunya tidak mengabaikan kualitas.
0: Iya. Ya.
1: Apa yang kita kerjakan itu bukan asal membangun, kualitasnya, standar baku dari infrastruktur ini tidak kita penuhi. Nah, ini salah juga.
0: Ya. Jangan cuma gitu. Mengejar target waktu sampai mengabaikan hal itu ya tadi betul. Ya kualitasnya.
1: Tidak diperhatikan.
0: Jadi tetap waktu target tercapai, kualitas juga bagus berarti.
1: Betul.
0: Pak ya. Dan masyarakat, karena yang tadi mungkin sepele misalnya orang berpikir jalan rusak nanti, biasanya kan kalau memang penganggaran untuk daerah itu kan usulkan tahun ini, tahun depan baru diperbaiki ya. Karena memang sesuai regulasinya seperti itu, mungkin juga betul. Masyarakat perlu tahu. Tapi masyarakat daerah tersebut mungkin tidak bisa menunggu untuk misalnya transportasi hasil bumi misalnya untuk di daerah-daerah yang terpencil tadi
1: ya. Di kampung, di desa-desa gitu kan. Kan kasihan, apalagi jembatan sampai putus. Betul. Ya harus muter jauh atau mungkin apa pakai tambang atau perahu yang harus nyebrang kan agak kasihan.
0: Jadi masyarakat. Berbahaya juga untuk masyarakat ya, apalagi kalau kita tahu kan di Sulawesi Utara cuaca kadang-kadang tiba-tiba bisa hujan. Betul. Itu benar-benar sangat membantu berarti untuk
1: apalagi
0: masyarakat.
1: Apalagi ini barusan kita gempa ini.
0: Iya, betul. Nah,
1: kasihan kan banyak yang rusak rumah ya. Ada yang longsor, menutupi jalan. Nah, itu kan harus butuh kecepatan kita untuk menangani masyarakat ini ya.
0: Ya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya Pak Daniel ya, ketika ada yang terjadi TNI langsung hadir di masyarakat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Itu yang dibutuhkan.
0: Dan langsung terasa seperti itu untuk manfaatnya dari ini ya. Oke, luar biasa. Tadi memang sudah ada beberapa yang disampaikan tadi kayak sumur bor, kemudian juga karya bakti lah yang dilakukan oleh Kodam 13 Merdeka selain dengan yang pembangunan jembatan. Mungkin ada lagi nih Pak yang mungkin di perlu dikasih tahu ke masyarakat yang karya bakti itu. Kalau sumur bor di daerah mana Pak kira-kira?
1: Jadi kalau kita sumur bor ini khususnya di program TMMD, kita barusan kemarin melaksanakan kalau di wilayah Provinsi Gorontalo di Bualemo, kemudian kalau di wilayah Sulawesi Utara ini di Minasa Tenggara, di Mitra. Jadi biasanya kita kalau ada TMMD ada program sumur bor. Ada pembuatan RTLH, perbaikan jalan, pembuatan MCK, demikian juga ada kegiatan penyuluhan masalah wawasan kebangsaan, kemudian pengobatan masalah penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain-lain ya, itu bagian paket dari program dari TMMD.
0: Okay.
1: Namun demikian kalau untuk program-program yang di luar itu kita juga di Kodam juga ada kegiatan yang misalnya kita mau bikin kegiatan ketahanan pangan itu ada juga kita. Tapi semuanya berkolaborasi dengan instansi yang terkait ya. Okay. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Kalau kita ketahanan pangan berarti hubungannya dengan misalnya Dinas Pertanian ya, tadi seperti itu.
0: Berarti tetap kolaborasi.
1: Kolaborasi.
0: Ya. Karena memang penting sekali itu untuk berkolaborasi semuanya. Betul. Dengan dinas-dinas dan juga dengan masyarakat pastinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sebagai penerima manfaat juga harus kita hadirkan di situ. Nah, ini kan bagian juga dari gotong royong, kerjasama bareng-bareng ya.
0: Kita
1: kerja bareng-bareng, yang merasakan adalah masyarakat.
0: Oke, luar biasa gitu. Pak. Nah, ini kita mungkin tadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada juga program yang bedah rumah lah katakanlah ya. Mungkin masyarakat lebih ke situ ya Pak. Bedah rumah ini soal manfaat program rumah tidak layak huni yang dilaksanakan bersama pemerintah itu seperti apa Pak Daniel?
1: Bedah rumah sama juga. Jadi pemerintah daerah atau masyarakat yang punya bahan, nanti tenaganya kita yang kerjain ya. Jadi sebagai informasi juga, nanti di bulan Juli nanti atau bulan depan nanti kita akan melaksanakan program karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut ya. Jadi programnya ini kurang lebih sama dengan TMMD. Kita akan membuat sumur bor, kita akan mengerjakan tadi jembatan ya, jembatan, bahkan tadi seperti rehab sekolah, pembuatan MCK ya. Jadi pengalaman saya juga di selama saya jadi Aster Kodam, jadi ternyata juga di wilayah Sulawesi Utara ini juga masih banyak yang belum memiliki MCK yang sesuai dengan standar. Ya artinya septic tank itu kan harusnya tidak boleh buang ke sungai misalnya, ini kan harusnya dimasukkan dalam tanah. Ini itu yang kita bantu pemerintah. Ya mungkin masyarakat perlu diberikan edukasi dulu ya tentang pentingnya menjaga sanitasi kesehatan. Kemudian juga kita juga harus bantu. Mungkin ada tidak punya kemampuan untuk membuat sesuai dengan standar MCK ya kita bantu. Pemerintah yang menyiapkan material, TNI punya tenaga fisik ya kita bantu.
0: Oh, luar biasa.
1: Ya, tapi mau dikerjakan secara bersama-sama, gotong royong tadi ya. Jadi bukan sendiri kita ya, kerja.
0: Tetap asas gotong royong itu betul, berlaku ya Pak Daniel. Ya. Ini luar biasa. Betul. Mungkin bagi sebagian orang atau mungkin masyarakat di, bahkan sebenarnya Pak Daniel ada juga masyarakat perkotaan yang sanitasinya belum bagus ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya ya. Jadi tidak harus di daerah terpencil sebenarnya kalau saya
1: di
0: lihat desa, ya.
1: Di kota-kota juga kan masih banyak ada, itu. Ya. Ya kita terutama di daerah bantaran sungai ya, coba kita lihat ya. Ini perlu memang kita edukasi ke masyarakat. Di samping itu juga ya memang ada juga yang mungkin tidak mampu membuat sesuai dengan standar ya. Itu juga perlu kita bantu untuk pembuatannya ya. Itu salah satu yang kita kerjakan.
0: Baik, Pak Daniel luar biasa itu yang langsung berdampak dengan masyarakat Pak Daniel ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak nih. Saya mengingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya. Boleh WhatsApp atau telepon di 082195835080 ataupun juga bisa langsung memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado terkait dengan topik Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan asta cita. Saya Steve Kolibu akan kembali saat lagi tetap di Sulut Bicara.

0: Man terus hilang.
1: Oh, dodo anak ngape cireng ngape mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari mancari kasihan yang kurang sasa digingan minta minta. Jadi anak muda yang cuma gangkar kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh banyak. Oh, perlu

0: Merdeka, Kolonel Infantri Daniel Elalawi SIP. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung nanti boleh ya di 082195835080, tapi kita tuntaskan dulu pembahasan kita terkait topik kita mengenai Asta Cita, di mana tadi kalau misalnya Anda sudah mengikuti dari awal, ada banyak ternyata program-program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal ini yang juga untuk mendukung program Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pendengar ya. Dan ini tadi kita sudah sampai di program air bersih, RTLH, TMMD yang tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel banyak sekali. Ini juga ada yang juga menjadi satu hal yang jadi prioritas Pak Presiden Prabowo ini terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana kemudian TNI membantu dalam ketahanan pangan ini Pak Daniel?
1: Wah, kalau ketahanan pangan yang kita kerjakan ini sebenarnya sudah lama ya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait ya, Dinas Pertanian, dengan Kementerian Pertanian. Yang sekarang yang di tahun 2026 yang kita kerjasamakan dengan Kodam ya, yaitu cetak sawah yang ada di Kabupaten Powiato sekarang. Oh. Itu programnya dari Kementerian Pertanian ya, tentunya kita kerjasama, TNI mau bantu dalam program buatan cetak sawah lahan baru. Bikin juga dengan ada namanya oplah, optimalisasi lahan itu ya. Jadi lahan-lahan yang sudah kurang produktif kita bantu kerjasama ya, dorong masyarakat petani agar ya mungkin tadi dia hanya dalam setahun cuma sekali ya panen sawah ya, terutama padi ya, itu bisa dua kali.
0: Oh, okay.
1: Ya, mungkin juga kita bisa pendampingan bagaimana bibit itu bisa tercarur dengan baik, bibit padi ya, mungkin juga dengan misalnya pupuk ya. Itu peran Babinsa itu sangat penting sekali ya. Mungkin dia secara teknis pertaniannya ya, bagaimana apa namanya, betul, nanamnya, bagaimana pemupukan dan lain-lain tidak ada, kurang ya pengetahuannya. Tapi ya, kalau atau ada mungkin Babinsa di situ dia mendampingi ya, itu melancarkan lah ibaratnya.
0: Ya. Mungkin kan kalau misalnya petani kita itu kan tradisional turun temurun mungkin ilmunya ya pertaniannya, ya, tapi betul, ketika ada yang oh ini untuk mengoptimalkan seperti ini.
1: Ya. Bisa bantu, tapi mungkin ada PPL-nya di situ ya, hadir ya.
0: Ya, kolaborasi gitu ya.
1: Betul. Jadi tidak dikerjakan sendiri.
0: Dan itu bisa langsung terasa. Tadi optimalisasi lahan yang tadinya misalnya pendapatannya karena panennya satu kali dalam setahun, tiga jadi dua kan dua, berlipat ganda ya. Betul. Pendapatan dari masyarakat. Luar biasa ya. Ya, dan kalau misalnya kita melihat, karena memang Kodam 13 Merdeka ini membawahi dua provinsi, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, itu selain yang cetak sawah, optimalisasi lahan, ada lagi Pak yang dilakukan? Atau mungkin karena yang saya baca juga nih Pak ya, banyak yang saya baca terkait dengan lahan-lahan tidur yang kemudian berusaha untuk menjadi lebih produktif lagi oleh TNI. Ya,
1: betul. Jadi kalau untuk lahan tidur, lahan-lahannya tidak produktif, kita mulai dari kita dulu, dari TNI dulu. Tentunya kan ada juga lahan kita yang selama ini tidak produktif. Ya ini yang kita olah. Ya. Biasanya di lembaga pendidikan ini kan dia punya daerah tempat latihan, betul, yang cukup luas. Ya kalau di situ lagi tidak digunakan ya kita manfaatkan itu lahan itu. Ya. Kalau di pemerintah daerah atau di masyarakat ada lahan-lahan yang juga tidak digarap ya, mungkin tadinya peruntukan untuk pembangunan gedung, bangunan atau perkantoran yang tapi belum dikerjakan ya, kita kerjasama. Kebetulan saya waktu sini kan sebelumnya pernah jadi dandim di Manado sini. Yeah. Ada dulu di lahan kota Manado yang sekarang dibangun kantor DPRD.
0: Oh iya. Yeah,
1: kota. Yeah. Itu dulu tadinya kebun Kodim. Ya, memang lahan itu punya Pemkot. Nah, kita bangun dulu, kita bikin kebun jagung waktu zaman saya dandim itu. Kita bangun kebun jagung. Jadi seperti itu. Sayang itu lahan yang nganggur, tidak dimanfaatkan, tapi ada nanti ada hasilnya. Ya, oh. Sekarang udah dibangun, udah dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin juga mungkin pengawalan Babinsa itu melaksanakan pengawalan untuk meningkatkan suasembada pangan. Dalam hal ini misalnya serap gabah, ya.
0: Oh,
1: gabah.
0: Yeah.
1: Jadi kan bulog kita kerjasama. Jadi hasil dari petani, hasil panen, ya, kita bantu agar ini para petani ini bisa menjual atau bisa juga diolah langsung menjadi menjadi beras gitu kan. Jadi okay. kerjasama dengan Bulog gitu.
0: Jadi yang tadi mungkin kalau ketika masa panen kan biasanya memang harga turun ya.

0: Betul.
1: Hukum ekonomi ya, supply and demand ya. Jadi dalam hal ini TNI juga membantu supaya petani tidak rugi kerjasama dengan Bulog.
0: Bulog ya, jadi kita kerjasama dengan Bulog, jadi bantu petani mungkin bingung nanti jualnya kemana gimana, kita hubungi Bulog ini di daerah sini udah siap nih panen nih, tolong mungkin kalau perlu Bulog yang datang ngambil berasnya, apa yang mau dia ambil, mau dijualnya, padinya atau gabahnya. Kadang-kadang masyarakat juga, ya itu tadi hukum ekonomi, karena lagi rendah musim panen, harganya lagi turun, ditahan dulu, jangan diolah dulu ininya, dijadikan berasnya gitu. Jadi seperti itu, jadi kita komunikasi dengan Bulog, dengan para petani, itu tugasnya Babinsa melaksanakan pendampingan.
1: Oke, berarti luar biasa ini. Dari mulai mengawal misalnya distribusi pupuk misalnya, kan
0: kadang-kadang
1: ketika
0: juga,
1: ada petani yang kesulitan ya,
0: ada Pak, kesulitan, ya? Ada mungkin dia bingung aksesnya kemana. Itu kalau karena kan Babinsa kita setiap desa pasti ada. Saya sampaikan mungkin rekan-rekan Babinsa, saudara-saudara semua ada yang mungkin ada kesulitan juga di desa masing-masing, kan ada Babinsa. Bisa sampaikan, ada kesulitan saya Pak, ini saya mau akses pupuk kok susah misalnya. Sampaikan ke Babinsa.
1: Jangan malu-malu ya berarti ya. Karena TNI sekarang sudah dekat dengan rakyat.
0: Betul.
1: Oke, luar biasa. Baik. Berarti dengan adanya Babinsa ini memang lebih optimal karena lebih dekat ke masyarakat. Apa keluhan di setiap wilayah kan beda-beda ya,
0: betul,
1: Pak Daniel. Jadi masyarakat di setiap daerah tuh bisa langsung kalau ada keluhan dengan senang hati Pak Daniel, teman-teman Babinsa di daerah akan membantu.
0: Betul. Ya. Jadi walaupun bukan dia yang akan menyelesaikan, Babinsa yang menyelesaikan, minimal bisa menyalurkan kemana, siapa yang bidang siapa. Ini mungkin kepala desa cukup, mungkin atau mungkin ke dinas terkait, masalah tadi pertanian pupuk apa semua kita bisa komunikasi, di wilayah sini atau masyarakat ini ada kesulitan ini tolong dibantu. Kalau ya kan ada rantai komando, dan Babinsa bisa lapor ke Danramil mungkin di levelnya dia agak sulit koordinasi, ada Pak Dandim bisa di level Dandim itu untuk mengkoordinasikan ya.
1: Betul, jadi berjenjang betul sampai ke atas
0: berjenjang, ya, Pak Daniel, jadi ya. Tidak ada kesulitan untuk itu.
1: Baik, dan mudah-mudahan memang ketika ada keluhan dari masyarakat di dilaporkan ada jalan keluarnya lah ya.
0: Kita carikan jalan keluarnya.
1: Oke, luar biasa memang dipastikan ini sama Pak Daniel ya. Betul. Jadi jangan mungkin kalau masyarakat ada keluhan-keluhan, kalau misalnya nelayan ada keluhan yang lain, petani ada yang lain, silakan akan ada jalan keluarnya ya bersama-sama pastinya. Aduh, ini topik kita pagi ini banyak yang ingin bertanya-tanya. Kita coba angkat satu penelpon dulu Pak Daniel.
0: Boleh,
1: nanti setelah itu, setelah jeda kita akan menjawab pertanyaannya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080. Sulut bicara, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Saya dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Bendasa Selatan.
1: Oke, Cliff di Motoling. Silakan Cliff.
2: Iya, selamat pagi Pak.
0: Pagi, Pak Cliff. Silakan, apa mau ditanya nih?
2: Oh iya, tadi saya pikir, Kadis Pertanian kali. Soalnya kan ternyata dari apa ya?
1: Iya.
2: Dari Kodam.
0: Dari Kodam, iya.
2: Tadi saya mau bertanya, pertama saya mau tanya begini. Tadi kan tentang, ada menyentil tentang, ada pembangunan apa di Dinas Selatan Jembatan ya, begitu kan?
1: Iya, betul. Iya, ada di beberapa daerah di Sulawesi Utara.
2: Sebenarnya banyak, saya juga masih penasaran. Dan jadi pertanyaan saya, itu di mana, titiknya di mana? Tolong sebentar disampaikan di desa mana, jembatannya apa. Itu yang pertama ya Pak ya. Karena saya tinggal di Motoling, pas tanya kok.
1: Baik, baik.
2: Dan kedua, kemarin dan sampai sekarang kan sempat dengar tentang dari Kodam itu bekerja sama atau pembangunan di soal Koperasi Desa Merah Putih kan?
1: Iya, ada yang
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang ada di Bitung atau di Ninut. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak. Kenapa sih kalau TNI itu masuk ke, itu kan sebetulnya itu kan ada Kementerian Koperasi, walaupun pembangunan itu ada kan PUPR.
1: Baik.
2: Itu kenapa ya? Itu jadi pertanyaan juga saya mewakili masyarakat. Kenapa sih TNI masuk ke Koperasi? Sebenarnya kan ada kementerian. Rananya itu dari pemerintah itu kan?
1: Baik, baik.
2: Coba dijelaskan, tapi kalau memang mungkin, kenapa ada pengawasan pembangunan, kalaupun memang ada keganjalan di situ, atau ada hal-hal yang memang mungkin jangan ada penyalahgunaan tentang keuangan atau wewenang dan lain sebagainya. Begitu
1: baik, baik, Pak Klin.
2: Mungkin hadir, TNI hadir.
1: Ya.
2: Tapi kalau soal untuk
1: kenapa kemudian di situ ya?
2: Ke koperasi? Itu okay. Jadi pertanyaan ya, besar.
1: Selanjutnya,
2: kenapa begini, Pak? Karena TNI kalau masuk setiap desa itu ada, terus pertahanan seperti apa? Jangan-jangan teroris sudah masuk? Aduh, sudah ada. Bagaimana? Semua orang masuk potong ke daerah,
1: baik,
2: Pak.
1: Baik, ya, baik, kan? Baik.
2: Karena kan TNI itu kan menjaga keamanan negara, kan? Wilayah-wilayah, teritorial, kan? Begitu, kan? Darat, udara, okay. Laut.
1: Baik, Bang Kui, ada lagi? Jemol,
2: nanti berbahaya. Ancaman itu iya, besar, iya. Pak. Ah, tolong jelaskan secara rinci agar kami masyarakat pendengar setia RR Pro 1 lebih paham apa kinerja TNI dan apa tujuan.
1: Baik,
2: TNI. Bung Klif. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bung Klif. Kita tahan dulu, ini ada juga yang sudah bergabung di YouTube, tapi kita harus jeda dulu, setelah ini baru kita bahas, Pak Daniel ya.
0: Boleh.
1: Anda juga yang masih ingin bergabung, nanti kita akan tetap buka line telepon di 082195835080. Mungkin kalau Bung Klif juga pendengar setia RRI, boleh baca di rri.co.id juga, di situ ada banyak informasi juga yang bisa di, termasuk juga pembangunan jembatan, karena saya kebetulan yang baca juga dari rri.co.id ini, jembatan Perintis yang ada di Minahasa Selatan ini ada di desa Lompat Baru mungkin ini ya, di Minahasa Selatan. Bung Klif orang sana pasti tahu, Bung Klif ya. Dan mudah-mudahan juga bisa segera selesai, karena informasi terakhir minggu lalu itu sudah capai, Lompat Lama, desa Lompat Lama itu sudah capai 69%, bisa Anda baca di rri.co.id. Saya Sip Kalibun dan juga Pak Daniel akan kembali tetap bersama kami di Sulut Bicara, masih membahas terkait dengan HUT Kodam, terkait dengan topik kita ya, Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Wujudkan Asta Cita. Untuk Anda yang punya pertanyaan, silakan nanti kita akan buka line telepon, dan juga tetap berikan komentar Anda di live stream kami di YouTube RRI Manado.

0: Astaga, buka main. Nyong. Ngana, sini. Ngana. Buka main ngana ini, buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini, jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah.
1: Ada apa ini? Ada apa ini?
0: Pas, Pak.
1: Ada apa?
0: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah.
1: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang?
0: Itu sana, Pak.
1: Coba ambil tuh sampah.
0: Rasa ngana.
1: Jadi,
0: biasa.
1: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh, silakan buang sampahnya di tempat sampah.

0: Anda masih bersama kami di Sulut Bicara Pendengar. Kita lanjutkan lagi untuk topik kita terkait dengan Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Wujudkan Asta Cita. Pak Daniel, kita terima lagi satu penelpon yang sudah bergabung di 082195835080. Sulut Bicara, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Sulut Bicara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Pak Buts. Matungkas, Minahasa Utara.
0: Oke, Pak Buts di Matungkas. Selamat pagi, Pak Buts. Silakan, Pak Buts.
1: Ya, selamat pagi, Pak Asisten Teritorial Kodam, ya, 13.
0: Ya, betul, Pak Buts.
1: Salam semangat, Pak.
2: Ya, salam semangat
1: juga. Menarik ya, Bung Cliff, apa yang disampaikan Pak Aster tadi. Kami sebagai masyarakat sangat sangat respect ya, memberikan apresiasi, mendukung. Kenapa? Untuk menopang Asta Cita, salah satunya ketahanan pangan juga ya di situ. Masyarakat sangat terbantukan kalau TNI bisa ambil bagian dalam ketahanan pangan.
0: Iya.
1: Kami melihat sekarang ini, sedangkan TNI, Polri sudah turun di ketahanan pangan, ini beras masih susah, Pak. Masih naik. Pada naik-naik ini. Yang jadi pertanyaan ini, Satgas Pangan ini ada di mana? Iya. Dibentuk, okay. Tetapi harga masih naik. Jadi kami beri saran untuk Kodam ya, 13. Karena jajarannya, teritorialnya sampai ke Koramil-Koramil ada di kecamatan, kami sangat mengharapkan di tingkat Koramil, teritorial di tingkat Koramil, kecamatannya ada Babinsa di sana, bisa menggerakkan apa ya, pertanian tanaman ini, padi, karena kami sangat setuju, kalau TNI turun itu pasti sukses, kalau Polri turun itu pasti sukses. Karena jauh dari, sekalipun kita dengar ada korupsi-korupsi, tapi sangat jauh ketika berbeda jauh dengan sipil ya. Jadi kami sangat setuju, kalau di keadaan aman begini, teritorialnya bantu rakyat untuk ciptakan suasembada beras dengan secepatnya.
0: Baik,
1: ini rakyat sangat susah cari beras sekarang ini. Kami sangat setuju menopang Kodam ya.
0: Siap.
1: Kalau perlu sampai di Koramil saya, Koramil di Mombe ya. 1309 03 di Mombe.
0: Betul.
1: Mereka saya lihat ada tanaman jagung. Saya kurang dengar kalau padi ada. Kami sangat respect mendorong Kodam juga di bawah pimpinan Bapak ya Aster Territorial. Ya. Untuk turun ke Koramil sampai ke Koramil.
0: Baik, Pak.
1: Kami rindu suasembada beras. Itu aja, Pak. Kami support ya program Kodam, tetap semangat, Pak.
2: Terima kasih,
1: rakyat
2: Pak Buts.
1: Terima kasih.
2: Ya, tetap semangat.
0: Terima kasih, Pak Buts di Matungkas. Ini tadi Cliff di Minahasa Selatan, ini Minahasa Utara, Pak Daniel ya. Mungkin juga Pak Buts melihat kalau beberapa tahun terakhir memang ada alih fungsi dari sawah, kan ada kemudian masyarakat yang kemarin banyak yang menanam nilam yang mungkin waktu itu lagi harganya lebih mahal ya. Jadi itu mungkin juga dampaknya baru kita rasakan sekarang ketika harga beras mungkin naik karena memang ketersediaannya juga berkurang mungkin. Betul, Pak ya. Tapi sebelum dijawab Pak Daniel, saya baca satu dulu. Ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Buts tadi. Di YouTube ada, selamat pagi host dan Bapak Narsum, izin bertanya, program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus nasional. Nah, apa indikator keberhasilan yang telah dicapai dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani? Pak Daniel mungkin bisa menjawab dari Bung Cliff dulu tadi di Motoling. Jembatannya di mana? Tadi saya sempat karena itu informasi yang kami dapat di Radio tadi, tapi Pak Daniel pasti punya informasi yang lebih lengkap lagi, Pak. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Bung Cliff ya di Minsel. Jadi data yang kami punya untuk pembangunan di Ranoyapo itu tepatnya di Desa Lompat ya. Jadi jembatan yang dibangun itu jalan yang menghubungkan antara Desa Lompat dan Desa Powulutan ya. Okay. Nanti tolong dicek ya. Ini proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodim 1302 Minahasa sudah mencapai 71% ya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai pembangunannya ya. Tentunya kita berharap ini membantu masyarakat yang ada di sana, terutama yang di Ranoyapo ya, bisa membantu memperlancar akses masalah ekonomi ya, distribusi sembako ataupun hasil-hasil panen dari pertanian, bahkan juga untuk mungkin apa akses anak sekolah ya, gitu,
0: betul,
2: ya jangan sampai terhambat ya, mau sekolah sulit jalannya, itu salah satu tujuan kita percepatan pembangunan yang ada di wilayah. Nah, sama baik juga dengan tadi yang pertanyaan kedua tadi yang masalah KDKMP, kok yeah, TNI ikutan bangun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada kaitannya. Percepatan. Ini kan merupakan program pemerintah yang strategis. Program strategis nasional yang salah satu prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Karena tadi yang sudah saya jelaskan aspek-aspek kelebihan yang kita miliki, faktor keunggulan, kecepatan ya tadi untuk menggerakkan personil kita nggak pakai lama ibaratnya. Ya, kita punya struktur organisasi yang ada di kewilayahan, di Kodim, ya, di Koramil, ada Babinsa, itu akan memudahkan koordinasi. Ya. Jadi kita lihat pembangunan KDKMP ini. Ini tidak semudah yang kita lihat, ya, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya itu tempatnya di penduduk yang minimal 500 ribu penduduk, ulangi 500 KK yang ada di wilayah itu. Kemudian harus di poros jalan dan semua dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini kan nggak gampang nyarinya. Kalau tidak ada personil Babinsa tadi yang ada di wilayah, agak sulit kita. Dia kan harus komunikasi ke sana kemari. Mungkin juga dengan proses pembangunannya, material yang didatangkan yang sekarang kayak misalnya pembangunan KDKMP yang ada di Sulut ini. Tidak semua material itu tersedia di Sulut, ya. Ada tapi terbatas. Sementara pembangunan kan sangat masif. Targetnya kan harus satu desa, satu krai. Satu KDKMP. Jadi harus dikirim dari Jawa, Pak. Sementara target ini tahun 2026 harus terbangun. Sesuai dengan tadi program strategis nasional yang tujuannya kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih. Koperasi kan ini untuk masyarakat, bukan buat TNI.
0: Iya.
2: Kepentingan TNI di sini adalah kalau masyarakat sejahtera, ya, tentunya kita punya ketahanan nasional akan kuat.
0: Betul.
2: Ya. Kalau kita udah ibaratnya susah, bagaimana mau kuat? Nah, ketahanan secara ketahanan nasional ini. Betul. Itu kepentingan kita di situ. Ya. Tentunya kita tadi sudah kita bahas dari awal, kita bantu pemerintah yang menjadi prioritas, yang perlu dipercepat, TNI siap hadir, ya. Yang darurat tadi, bencana yang di Sumatera, ya.
0: Ya.
2: Kemarin yang belum lama ini, sulit diakses. Yang turun siapa? TNI duluan, karena itu tadi, Kodal, Komando Pengendalian itu TNI sangat, itu yang paling mudah dibandingkan dengan mungkin instansi lain.
0: Betul.
2: Karena kita perintah dulu, jalan dulu.
0: Iya, iya.
2: Laksanakan dulu perintah. Dulu. Ya, jangan terlalu banyak-banyak pertanyaan. Ya. Jalan dulu, berangkat. Ya. Ya, tentunya secara profesional kita dukung prajurit sesuai dengan apa yang harus dikerjakan.
0: Betul.
2: Bukan kalau mungkin dulu zaman sebelum zaman-zaman perang kemerdekaan, ya modal bambu runcing dia perang.
0: Ya, ya.
2: Kalau sekarang ya, kan tidak seperti itu, Pak. Sudah profesional.
0: Dunia berbeda, Pak.
2: Sudah ya, beda.
0: Ya. Ya. Baik, dan begitu. Mungkin sedikit menambahkan, karena memang seperti yang disampaikan tadi, ada program-program prioritas nasional ya, strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan juga pemerintah pusat itu terkait salah satunya dengan KDKMP ini. Nah, ini tujuannya mungkin juga sekarang belum kita rasakan. Kenapa kemudian masyarakat pemerintah fokus mempercepat biar bisa segera dirasakan ya.
2: Betul.
0: Mungkin nanti ketika koperasi desa sesuai dengan tujuannya, misalnya satu desa penghasil beras misalnya.
2: Nah,
0: petani senang, masyarakat yang beli juga senang karena ada koperasi ini.
2: Betul.
0: Artinya harganya tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu mencekik petani juga. Betul. Ya kan, Pak ya.
2: Kan koperasi itu kan anggotanya masyarakat juga.
0: Masyarakat di situ ya, kan kalau yang
2: kadang tadi ya, ini beras kita di desa itu mungkin penghasil beras yang beli.
0: Iya,
2: koperasi, ya kan, keuntungannya kan di koperasi. Terus tau nggak bisa jual kemana selain mungkin ke pasar atau ke pabrik atau kemana? Bisa juga. Sekarang kan kita ada SPPG.
0: Oh iya betul.
2: Di situ ada SPPG, langsung jual juga ke SPPG, ya. Bahkan mungkin pemerintah akan membuat regulasi khusus untuk itu, apa hasil-hasil bumi yang bisa dibeli oleh KDKMP nanti SPPG wajib membeli.
0: Ya,
2: ya kan,
0: betul,
2: mungkin
0: betul.
2: Ada juga peternakan atau telur ayam atau apa yang ada di desa itu dikembangkan dijual ke koperasi. Ya. Nanti koperasi jual lagi ke SPPG, kan roda perekonomian apa namanya? Keuangan itu kan berputar hanya betul, di situ saja.
0: Betul, artinya
2: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Iya, masyarakat yang di desa atau kelurahan tersebut juga meningkat ya.
2: Betul.
0: Atau mungkin ada yang seperti ini, Pak Daniel. Ada misalnya satu daerah penghasil kan seperti itu ya biasanya penghasil ya katakanlah beras.
2: Yeah.
0: Kan orang rata-rata petani punya beras, jual ke siapa? Nanti kan
2: melalui repot-repot lagi.
0: Iya, tinggal jual ke koperasi, nanti koperasi carilah terserah mau dijual kemana ya,
2: Pak.
0: Baik, itu juga mungkin ini salah satu yang diinginkan oleh pemerintah kita sekarang bahwa nanti kalau semuanya sudah mudah-mudahan berhasil semuanya artinya prosesnya itu sudah di level desa, kelurahan ya, sudah tidak
2: yang merasakan manfaatnya itu masyarakat.
0: Betul,
2: langsung
0: betul.
2: Masyarakat ya. Jadi karena ini adalah proyek strategis nasional yang harus di segera dilaksanakan, harus terpenuhi target ini, kita bantu pemerintah menggunakan TNI ini agar biar cepat, Pak. Khususnya angkatan darat karena kita kan punya struktur organisasi sampai ke paling bawah, sampai tadi, Babinsa di desa-desa.
0: Kalau Pak Bud bilang tadi sampai di Babinsa ada ya.
2: Babinsa ada koramilnya, gitu.
0: Iya. Ah. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Bud Simatungkas, Minahasa Utara ini.
2: Juga, terima kasih
0: Pak Bud atas pangan, Pak.
2: Kepercayaannya kepada kami ya. Tadi Bapak nyampaikan kalau ada kita TNI Polri yang sampai turun ke bawah. Karena itu tadi kami sampaikan, tentunya kita ingin masyarakat sejahtera, Pak. Bukan hanya TNI saja, semua kita pengen sejahtera, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di wilayah, khususnya kalau TNI Angkatan Darat ini kan, Kodam ini kan ada sampai di wilayah. Nah, mungkin kita akan diam melihat kondisi masyarakat yang mungkin butuh apa namanya penanganan, butuh perhatian, butuh memberikan support, solusi, terutama dari masalah pertanian ini tadi, ya masalah ketahanan pangan tadi yang sudah saya ceritakan tadi bahwa kita terlibat dengan cetak sawah, oplah ya, optimalisasi lahan. Ya, untuk masalah beras yang tadi sampaikan saat ini semakin naik ada. Ini tolong itu tadi dah ada fungsinya Babinsa di situ. Ya. Silakan sampaikan mungkin daerah mana yang apa namanya berasnya semakin naik, nanti ada operasi pasar yang bisa kita sampaikan pasar ke apa namanya Bulog. Karena Bulog itu menyediakan stok beras itu. Ya. Daerah mana yang mungkin apa berasnya lagi mahal atau lagi naik, nanti akan ada operasi kita diganding TNI nih, Babinsa sama Koramil akan turun situ jual berasnya yang target sandar itu yang harga sekarang kalau tidak salah 60.000 itu.
0: Iya, satu yang kemasan
2: SPHP itu
0: 5 ya, kilogram 5 kilo kalau itu, tidak
2: ya,
0: salah ya.
2: 66 atau berapa sekarang saya lupa ya. Itu kita akan turun langsung. Jadi tadi sudah kita juga bahas. Kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu jangan ragu-ragu. Ada kantor Koramil di setiap kecamatan atau Babinsa. Babinsa tidak punya kantor, kantornya di warung kopi.
0: Iya, memang dekat dengan masyarakat
2: harus
0: ya Pak
2: Daniel. Karena dia harus setiap hari berkomunikasi dengan masyarakat. Ya mungkin ada disampaikan itu biasanya di warung-warung kopi itu lebih gampang nyampainya daripada di forum resmi
0: atau harus ke kantor
2: gitu. Kadang-kadang
0: ini masyarakat jadinya segan ya kalau misalnya di daerah-daerah yang biasa tempat nongkrong lebih terbuka itu Pak
2: sambil makan tino tuan kan?
0: Betul Pak ya,
2: mudah tersampaikan. Silakan mungkin nanti kita komunikasi dengan Bulog, kita bisa laksanakan operasi tadi operasi pasar membawa beras-beras ke tempat-tempat masyarakat yang mungkin merasakan kesulitan mengakses beras.
0: Oke. Gitu. Atau mungkin biasanya seperti itu ya kalau misalnya beras langka harganya naik ya Pak ya. Kalau yang terkait pertanyaan dari live streaming kita di YouTube ini Pak, indikator keberhasilan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dalam hal ini Kodam 13 Merdeka Pak.
2: Indikatornya jelas kita sekarang jadi swasembada beras.
0: Iya.
2: Ya, sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian kan Indonesia sekarang adalah salah satu negara yang swasembada beras setelah sekian puluh tahun ya, zamannya Pak Harto dulu. Betul. Ya sekarang di zamannya presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kita sudah sampai ke swasembada beras. Tadi tidak akses sekarang beras saya rasa tidak susah Pak ya. Sekarang sembako apa yang susah diakses? Kalau dia naik, mungkin tadi itu ada kelangkaan di situ, tinggal kita sampaikan, nanti kita bantu. TNI siap bantu,
0: ya,
2: kita komunikasi ke Bulog. Misalnya minyak goreng aja misalnya.
0: Ya.
2: Biasa kan naik beras, minyak goreng, telur, itu biasa naik. di hari-hari besar. Iya. Atau bahkan mungkin sampai pernah kan kita minyak goreng sempat susah itu.
0: Iya, ya. Langka waktu
2: langka
0: itu.
2: Langka waktu Pak. Itu ya. Tapi kan sekarang udah tidak ada. Ada iya. Tapi mungkin naik. Tadi yang masalah pangan ini ya, masalah ketahanan pangan. Demikian juga beras. Ada sekarang. Kalau dulu sempat agak susah kita nemu ya, tapi sekarang karena kita sudah suasana beras, kemudian ketersediaan stok beras ada ya. Kalau mungkin naik ya itu tadi yang agak tadi persaingan harga atau memang permintaan tinggi kan biasanya naik.
0: Betul, betul.
2: Tapi tetap kita akan bantu ya. Kalau memang ada kesulitan masyarakat, kita akan bantu untuk komunikasi dengan Bulog agar dilaksanakan operasi pasar di situ.
0: Ya, ya. Tapi memang kalau yang terkait dengan harga beras ini terjadi problem tersendiri ya. Pemerintah ingin supaya petani sejahtera, tapi kalau harganya murah kan,
2: betul.
0: Ya kadang-kadang juga yang susah nanti di petaninya harga jualnya kan, ya, Pak Daniel ya. Padahal mungkin kita terima satu penelpon lagi nih.
2: Boleh, yang terakhir
0: silakan. Ya, di Sulut Bicara, kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita pagi ini, boleh di 0821-9583-5080 atau juga Anda memberikan komentar Anda di YouTube. Kami lagi live streaming di RRI Manado, dan juga WhatsApp juga boleh. Kami terima satu penelpon yang terakhir. Sulut Bicara, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Sartono di Komos, Pak.
0: Oke, Pak Sartono, karena penelpon yang terakhir, singkat saja, Pak. Silakan.
3: Terima kasih Pak Steve, dan terima kasih sampai kepala staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia di Kodam Tilwas mereka, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali. Dan TNI ini nanti sekarang, dulu TNI ini sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa dan negara ini.
0: Baik, Pak Sartono bisa langsung ke pertanyaan, Pak Sartono.
3: Ya, karena dari dulu dibilang abdi masuk desa,
2: betul.
3: Sudah dilaksanakan dan sudah pernah rasakan itu. Dan yang kedua tentang bukan cuma masalah tentang mengantisipasi kelangkaan ini kebutuhan hidup masyarakat tentang menyimpangan, tapi di kriminal juga. Dulu waktu itu orang kalau bilang karnisun mau operasi, mau membasmi preman, aduh, rambut panjang dapat gunting, sebotak. Itu satu.
0: Baik.
3: Yang saya tahu, yang Pak mohon maaf. Jadi, dengan adanya ini, hasta cita ini, saya bersyukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilibatkan TNI ini.
0: Baik, Pak Sartono yang terakhir, Pak.
3: Terus-terus, dan saya pertanyaan saya, amin. Apakah ini berkelanjutan atau bagaimana?
0: Baik, Pak Sartono, terima kasih Pak Sartono.
2: Merdeka!
0: Ya, terima kasih jadi penelpon yang terakhir kita. Ini apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, Pak Daniel. Mungkin bisa ditanggapi karena memang lebih ke apresiasi ini dari Pak Sartono.
2: Terima kasih Pak Sartono di Kombos. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada TNI dari masyarakat. Karena kita memang konsen adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi salah satunya juga tadi beliau sampaikan masalah garnisun. Ya, jadi bukan hanya masyarakatnya yang sejahtera saja, tapi masyarakat juga yang aman. Ya, kalau garnisun itu operasi patroli garnisun itu ada di Kodim biasanya dia. Dia tiap hari patroli dia. Ya, untuk memastikan masyarakat aman. Ya, tadi kalau beliau sampaikan sampai kalau takut lihat garnisun dulu ya katanya. Karena kalau yang rambut-rambut gondrong takutnya diangkat. Makanya beliau sampaikan, jangan sampai kita ketemu garnisun rambutnya gondrong. Mending kita rambutnya pendek saja gitu kan. Takut disalahduga mungkin preman atau apa. Itu kita juga selalu hadir seperti itu ya. Memang tidak selalu ada di mana-mana ya. Tapi minimal kedatangan kita, kehadiran kita seperti operasi patroli garnisun juga meningkatkan rasa aman masyarakat. Kemudian ada pihak-pihak yang mungkin ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat juga akhirnya menghalangi atau menghambat itu.
0: Tadinya ada niat langsung mengurungkan niat.
2: Mengurungkan niat dia. Aduh, ada tentara ini, ada garnisun. Tapi jadi bukan hanya di fungsi kepolisian saja, tapi kehadiran Kodim juga itu adalah juga menjaga ketenteraman masyarakat.
0: Baik,
2: demikian.
0: Pak Daniel, ini berhubung waktu kita juga sudah sangat terbatas, ini mungkin saya ingin karena memang topik kita adalah Kodam 13 Merdeka bersama rakyat ini wujudkan rasa cita, apa harapan dari Kodam 13 Merdeka agar kemudian masyarakat berpartisipasi dan juga mendukung program-program pembangunan apalagi yang dijalankan oleh TNI ini, Pak?
2: Terima kasih, Mas. Jadi apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dikerjakan TNI, kolaborasi dengan kementerian, dengan pemerintah daerah, kami juga ingin ada kerjasama gotong royong dengan masyarakat. Ya, pengalaman saya dulu, kebetulan saya orang Putra Minahasa juga, ada kita gotong royong dulu ya, masih ada kegiatan gotong royong, kita disebut Mapalus.
0: Mapalus, ya betul.
2: Sekarang sudah jarang saya lihat itu Mapalus. Ya. Itu kan salah satu wujud gotong royong yang jadi contoh yang bisa kita laksanakan. Karena pembangunan bangsa dan negara ini bukan hanya sekelompok orang saja. Semuanya harus ikut terlibat dalam pembangunan. Karena kita, kalau kita sama-sama ikut membangun, kita akan sama-sama merasa memiliki. Yang memiliki negara ini bukan TNI saja, bukan hanya pemerintah saja yang punya, tapi semua rakyat. Jadi kalau kita sama-sama membangun, kita sama-sama gotong royong, ada rasa memiliki, ujung-ujungnya adalah kalau kita sudah punya merasa memiliki, kita ada rasa untuk mempertahankannya. Ya. Kalau kita tidak terlibat apa-apa di situ ya, cenderungnya apatis, masa ya. Bodoh gitu kan. Tapi betul, kalau ada keterlibatan kita di situ, kita ada rasa memiliki, kita rasa untuk mempertahankan, menjaganya. Itu harapan kami.
0: Betul ya. Biasanya kalau misalnya sama-sama kita semua yang melaksanakannya, kita jaga, kita rawat dengan sepenuh hati gitu.
2: Betul.
0: Pak Daniel. Ya. Pak Daniel, terima kasih Pak sudah hadir di Sulit Bicara untuk pagi hari ini. Dan mudah-mudahan juga masyarakat yang mendengarkan kita, pendengar RRI ataupun juga penonton kita di YouTube RRI Manado juga bisa banyak mendapat insight ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga dari Kodam 13 Merdeka. Karena memang yang diwujudkan bersama-sama adalah masyarakat yang sejahtera, ya kan? Itu betul, yang menjadi cita-cita ya, bersama. Betul. Pemerintah pasti ingin masyarakat untuk betul sejahtera. Melalui masyarakat yang sejahtera itu jadi indikator bahwa pemerintah berhasil. Melalui Astacita ini juga ya, yang menjadi program unggulan yang di yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan dengan bantuan TNI Kodam 13 Merdeka bisa tercapai semuanya, Pak ya.
2: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi ya, Bapak Daniel Lalawi, Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf banyak yang ingin bergabung tapi mungkin belum sempat waktunya, nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak ya,
2: ya.
0: Dan selamat menyambut HUT Kodam 13 Merdeka yang ke-68 Pak.
2: Terima
0: ya
2: kasih.
0: Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bisa berbincang-bincang.
2: Boleh, boleh.
0: Baik. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Sulit Bicara akan hadir besok dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, saya Steve Kolibu. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati suasana siang hari ini dan pastinya tentu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan waktu di studio kami pukul 10:10 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono mempunyai bersama Anda untuk menaruh siang hari ini hingga di pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda yang sudah Anda kerjakan sejak pagi hari dan sampai saat ini dan juga sampai sore bahkan malam hari nanti. Ya, selamat menjalankan tugas-tugas dan apapun yang Anda jalankan untuk hari ini ya. Sukses untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: happy.
1: Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, yang penting happy ya. Jadi untuk Anda yang sementara menjalankan tugas-tugas, jalankan tugas dengan happy-happy saja ya. Oke, yang pasti selamat menjalankan tugas-tugas Anda, apa yang menjadi bagian Anda, apa yang menjadi tugas-tugas Anda, dijalankan dengan baik dan benar. Oke, ya, dan saya hadirkan Geisha dengan Cukup Tak Lagi, menemani suasana aktivitas Anda di pagi hari ini, dan sukses untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Maya Estianti dengan Terserah Boy sudah hadir untuk Anda. Dan ya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa di pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah terjadi gempa dengan magnitudo 5,4 di lokasi 4,89 lintang utara dan 125,50 bujur timur atau 142 km timur laut Tahuna, Kepulauan Sangihe di kedalaman 10 km. Ya, demikian informasi. Ya, sudah ada lagi di pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah terjadi gempa di Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan magnitudo 3,6 di lokasi 4,96 lintang utara dan 125,63 bujur timur atau 151 km

Utara Tahuna. Demikian informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan kita update informasi terkini. Peringatan dini cuaca untuk hari ini ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk siang hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Minahasa, seperti di Kakas, Kakas Barat, dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di Danau Tondano, Tondano Barat, Tondano Timur, Eris, Kombi, Lembean Timur, Tompaso, Remboken, Langwan Timur, dan Langwan Barat, juga Kawangkoan, Tondano Utara, Langwan Selatan, Tondano Selatan, Langwan Utara, dan Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Tompaso Barat. Sementara di Kabupaten Bolang Mongondo di Pasik Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut di Beo Utara, Kabupaten Minahasa Selatan di Modo Inding, Tompasok Baru, Ranoyapo, Motoling Amurang Tareran, Maesaan Amurang Timur dan Motoling Barat, Motoling Timur, juga Kabupaten Minahasa Utara di Kema Kauditan, Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posomain, Belang, Ratatotok, Tombatu, Toluan, Toluan Selatan, Silian Raya, dan Tombatu Timur, juga Tombatu Utara, Pasan, Ratahan Timur, Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Tutuyan, Kota Bunan, Nuangan, Modayak, Modayak Barat, Motongkat, dan Moat, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, untuk Kota Manado di Bunaken, Kepulauan, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk siang hari ini. Dan tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami Bobby Sambeka yang akan melaporkan informasi Menteri Sosial mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado. Bobby Sambeka. Halo.
1: Baik, Momoy dan pendengar.
0: Silakan laporan Anda, pendengar Bobby Sambeka.
1: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado yang berada di Sentra Tumautau Kementerian Sosial di Palampa, Manado. Dan saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan tatap muka dan bercakap-cakap langsung dengan para siswa sekolah rakyat. Dan berikut ini bagian dari tatap muka antara Menteri Sosial dengan siswa.
2: Olahraga, sepeda dan lain.
3: Ada pakaian olahraganya?
2: Ada.
3: Terima kasih. Silakan duduk. Natali sama Mahid. Itu belum. Ini coba. Ini saya sekaligus ngabsen proses pembelajaran di sini karena ini open house, jadi banyak mungkin sebagian besar tamu undangan untuk pertama kalinya datang di sini melihat sekolah rakyat, dan juga ada orang tua dan calon siswa yang harus lebih semangat teman-teman untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat, ya tidak boleh ragu-ragu. Untuk itu kita ajak ketemu semua kumpul di sini. Dan tadi saya senang sekali kamu punya perkembangan yang luar biasa. Dan kamu sekarang kelihatan cantik sekali.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih ya, luar biasa. Orang tuamu datang di sini?
2: Ada datang.
3: Mana orang tuanya? Silakan orang tuanya maju ke depan. Coba. Silakan, ini orang tuanya. Coba kamu jemput, nak. Kamu jemput orang tuamu. Nah situ, tengah ke tengah biar kelihatan. Nah, ada di tengah situ biar kelihatan. Inilah Herlina dengan orang tuanya. Ibu, sedikit jelaskan gimana perubahan Herlina selama ini?
2: Nah, itu cari-cari. Pertama, kalau dulu Natalia itu, dia bukan belum bisa lancar untuk belajar, tapi sekarang puji Tuhan dia sudah bisa belajar menulis dan beberapa pelajaran yang lain dia lebih baik lagi.
3: Orang ayahnya guru ya?
2: Iya.
3: Guru apa?
2: Guru harian tetap dan juga tukang ojek.
3: Lengkap, jadi sama tukang ojek ya. Terima kasih. Ini anak keberapa yang digendong itu?
2: Anak ketiga.
3: Herlina?
2: Anak pertama.
3: Anak pertama, ya. Terima kasih, tepuk tangan ya. Coba mic-nya dipanggil dua-duanya, Mas. Mic-nya diambil, mic-nya.
1: Dan pendengar, demikianlah percakapan antara para siswa dan orang tua siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado. Mana boleh kesaksian para siswa ataupun orang tua bahwa ketika bersekolah di sekolah rakyat banyak perkembangan terkait pendidikan. Ketika ada anak bahkan mengaku ada yang belum tahu membaca, akhirnya bisa membaca ketika sekolah di sekolah rakyat di Manado ini. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memang menghadiri kegiatan open house siswa sekolah rakyat, bagaimana para calon siswa dan calon siswa sekolah rakyat ini hadir juga dalam rangka untuk tahun ajaran yang baru. Demikian Ike dari iya. Sekolah Rakyat 21 Manado di Sentra Tumautau. Bobby Sambeka melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih reporter kami Bobby Sambeka yang sudah melaporkan informasi terkininya. Mensos mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado. Selamat melanjutkan tugas-tugas kembali dan kami tetap menantikan laporan-laporan Anda, Bobby Sambeka. Dan ya, pendengar tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi waktu di studio kami. Pukul 10.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, kami sampaikan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,4 di Laut Sulawesi Kepulauan Sangihe tidak berpotensi tsunami. Hari ini Kamis 11 Juni 2026 pukul 9.56 menit waktu Indonesia Tengah, wilayah pantai utara Kepulauan Sangihe diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,5 magnitudo. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,88 lintang utara dan 125,43 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 141 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, pada kedalaman 35 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 2 MMI di Miangas, Kepulauan Telaut, Melongwane, Kepulauan Telaut. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi 7,7 magnitudo di Mindanao, Filipina pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 7.37 menit waktu Indonesia Tengah. Hingga 11 Juni 2026 pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 264 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo terbesar 6,7 magnitudo. Dan kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga saat ini sudah ada gempa susulan, informasi gempa susulan ya. Di pukul 10.43 menit waktu Indonesia Tengah, lokasi 4,97 lintang utara, 125,45 bujur timur atau 151 km utara Tahuna di kedalaman 10 km. Dan kemudian di pukul 10.43 menit waktu Indonesia Tengah, di lokasi 4,97 lintang utara, 125,45 bujur timur, atau 151 km utara Tahuna, Sangihe, dengan magnitudo 4,0 ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan yang pasti gempa-gempa susulan tersebut tidak ya berpotensi tsunami seperti yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat siang untuk Anda dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Aurel. Pilihlah aku, yang pasti pilihlah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas Anda, dan dalam setiap aktivitas apapun yang Anda jalankan untuk saat ini. Ya, pendengar informasi untuk Anda, legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Utara membawa angin segar sekaligus babak baru yang lebih tertib. Gubernur Sulut Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus membeberkan sejumlah aturan main operasional di lapangan demi menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan kontribusi terhadap daerah. Dari total 203 blok yang diajukan ke Kementerian ESDM, saat ini telah keluar keputusan Menteri untuk 63 blok WPR di Sulawesi Utara, di mana rata-rata satu blok mencakup luasan 100 hektar. Menjawab pertanyaan mengenai teknis pengelolaan, Gubernur menjelaskan bahwa setiap koperasi nantinya dibatasi mengelola luasan maksimal 10 hektar dengan kedalaman maksimal 100 meter. Mengingat metodenya adalah tambang terbuka atau open pit, penggunaan beberapa alat berat tertentu masih diperbolehkan untuk membantu produktivitas masyarakat lokal. Dan yang tidak boleh adalah modernisasi dalam artian menggunakan teknologi underground atau bawah tanah seperti mesin bor besar atau bahan peledak atau bom. Itu tidak dilakukan. Dan tidak sekadar memberikan hak menambang secara legal, regulasi baru ini juga menuntut kewajiban ketat. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, para penambang diwajibkan membayar iuran pertambangan rakyat atau IPRA sebesar 7%. Dana IPRA yang terkumpul ini tidak akan masuk ke kantong pejabat, melainkan dialokasikan secara transparan untuk dana pasca tambang atau reklamasi, disimpan di bank BSG untuk memulihkan lingkungan setelah aktivitas tambang selesai. PAD berkeadilan dibagi sebagai pendapatan asli daerah atau PAD untuk provinsi serta seluruh kabupaten kota di Sulut, termasuk daerah yang tidak memiliki komoditas tambang. Gubernur menghimbau seluruh elemen penambang tanpa izin atau peti untuk bersabar mengikuti proses harmonisasi peraturan gubernur yang tengah dikebut bersama Forkopimda, termasuk Polda, Kejati hingga pihak imigrasi. Namun ia juga memberikan peringatan keras bagi oknum yang menolak masuk dalam sistem WPR legal ini, tetapi tetap nekat beroperasi secara ilegal. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian jangan biarkan dari Titi Dwi Jayati bersama Diana Nasution dan membawa kita ke posisi waktu pukul 11:23 waktu Indonesia Tengah. Baru saja turun hujan ya di puncak Tikala dan sekitarnya, pendengar, dan ya pasti tetap ya dalam suasana yang menyenangkan walaupun ada hujannya, tapi sudah berhenti ya. Dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain masih hujan. Jadi untuk Anda tetap menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di hari ini. Ya, pendengar, masih dari persoalan tambang ya, yang memang akhir-akhir ini menjadi problem di kalangan penambang. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen penuh untuk menata ulang wajah pertambangan daerah. Salah satu langkah revolusioner yang disiapkan adalah memutus mata rantai ketergantungan penambang lokal terhadap cukong atau pemodal ilegal termasuk investor asing. Gubernur Sulut Julius Silvanus menegaskan bahwa Pemprov Sulut akan memanfaatkan bank daerah PT Bank Sulut Go sebagai motor penggerak permodalan bagi koperasi penambang rakyat yang telah mengantongi izin resmi. Dan menurut Gubernur, kehadiran wilayah pertambangan rakyat yang kini tengah digodok aturannya akan mewajibkan para penambang tradisional untuk berhimpun dalam wadah koperasi. Pemprov Sulut pun telah menegaskan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin daerah untuk melakukan koordinasi di lapangan. Koperasi-koperasi inilah yang nantinya akan disuntik modal oleh Bank Sulut Go setelah berhasil melewati proses verifikasi ketat untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat. Dan meskipun diberikan kemudahan akses modal dari perbankan daerah, Gubernur mengingatkan bahwa proses seleksi untuk mendapatkan IPR tetap berjalan ketat secara prosedural. Langkah ini diambil agar fasilitas permodalan dari BSG tepat sasaran dan benar-benar menyejahterakan masyarakat lingkar tambang, bukan segelintir pemodal luar. Melalui skema ini, Pemprov Sulut berharap tidak ada lagi aksi kucing-kucingan antara aparat penegak hukum dan penambang lokal, sehingga tercipta iklim kerja yang aman, nyaman, dan legal. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar bersatukanlah informasi dan inspirasi Geisha. Seandainya aku punya sayap, sebuah lagu lawas yang kembali dibawakan oleh Geisha. Dan memang lagu-lagu lawas tetap diminati oleh pencinta musik Indonesia ya. Oke, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dari Manado, Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hiswana Migas Pertamina, serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrian panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran. Menurut Winardi, antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU menjadi perhatian bersama. Untuk itu pihaknya bersama instansi terkait akan melaksanakan operasi gabungan pada pekan depan guna melakukan pengecekan langsung di lapangan. Operasi tersebut juga akan difokuskan pada pengawasan penggunaan barcode BBM subsidi yang selama ini ditemukan rentan disalahgunakan. Dan barcode diberikan kepada pihak yang berhak memperoleh BBM subsidi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan mulai dari barcode yang diperjualbelikan hingga penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu pihak. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan terdapat barcode yang digunakan tidak sesuai dengan TNKB kendaraan yang terdaftar. Melalui operasi gabungan dan pengawasan yang lebih intensif, Polda Sulut berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi pemerintah. Selain itu, pendengar, seluruh pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan menindak setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi menghambat penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Utara. Dan pihak Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Priscilia Rondo, mengatakan dari pihaknya khususnya Komisi 2 sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini, dan yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Dan Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan, artinya ada tujuan bersama yang akan dikawal dan nantikan hasilnya demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. Dan juga berkomitmen mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kelompok atau kepentingan tertentu. Siapapun yang terbukti tidak menjalankan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel

0: Inggris dihadiahi penalti setelah FLCSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbao mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbao mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertama.

0: Aku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat meraih kemenangan.
1: Yeah, I know she likes to play game style.
0: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan Anda bersama kami, program satu Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Waktu di studio kami pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda, dan tetap melanjutkan kebersamaan di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: terlanjur mencintaimu.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Krispati dengan Bila Rasaku Ini Rasamu sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 12.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi untuk Anda ini terkait dengan dampak yang terjadi dari gempa ya beberapa hari yang lalu. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda Kecamatan Marore, khususnya Kampung Kawio yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal itu disampaikan Michael Tungari saat mengunjungi Kampung Kawio bersama Wakil Bupati Tenris Bulahari, jajaran Forkopimda serta sejumlah pimpinan instansi dan perusahaan yang turut membawa bantuan kemanusiaan Kamis lalu. Ya, Kamis hari ini, dan dalam sambutannya Michael mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat. Dan dikatakan pihaknya datang ke Kawio dalam misi kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi seperti Bank Sulutgo, BRI, PLN, dan Pertamina juga pihak lainnya bergerak cepat mengumpulkan bantuan untuk masyarakat. Dan Tungari menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Kepulauan Sangihe, khususnya warga Kampung Kawio. Namun ia juga mengajak masyarakat bersyukur karena tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah membawa berbagai kebutuhan dasar bagi warga, mulai dari tenda, tikar, matras, beras, sembako, hingga makanan untuk anak-anak. Menurut Michael, seluruh warga Kampung Kawio akan menerima bantuan, baik yang rumahnya mengalami kerusakan maupun yang tidak terdampak langsung. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pagar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG terancam gulung tikar. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik S. Adeyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Demikian cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, bergabung satu kanal informasi dan inspirasi bagi Anda, Bee Gees All The Making Love yang sudah hadir untuk Anda. Menemani suasana Anda yang sementara menikmati santap siang, mengisi kampung tengah ya di siang hari ini yang cuaca di luar kembali panas ya setelah tadi hujan. Ini sudah langsung panas kembali, tetapi untuk Anda yang memerlukan santap siang, makan siang ya harus dikarenakan mungkin akan melanjutkan tugas-tugas hingga sore bahkan sampai malam hari nanti. Nah, pendengar, makan siang adalah waktu makan krusial di tengah hari yang berfungsi untuk mengisi ulang cadangan glukosa dan nutrisi tubuh setelah beraktivitas sejak pagi. Konsumsi makanan yang seimbang saat siang hari membantu menjaga stabilitas metabolisme, meningkatkan konsentrasi kognitif, dan mencegah fluktuasi gula darah yang ekstrim. Pola makan siang yang tepat sangat berpengaruh pada pencegahan penyakit metabolik dalam jangka panjang. Nah, makan siang adalah asupan nutrisi yang dikonsumsi pada pertengahan hari. Biasanya antara pukul 12 hingga pukul 14, jadi ini masih dikatakan cocok untuk makan siang ya. Saat ini waktu di studio kami pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk menjaga kesinambungan energi tubuh, aktivitas ini bukan sekedar rutinitas sosial, melainkan kebutuhan fisiologis untuk mempertahankan homeostatis atau keseimbangan lingkungan internal tubuh. Setelah energi terkuras oleh aktivitas pagi, makan siang yang ideal terdiri dari kombinasi makronutrisi dan mikronutrisi yang proporsional. Oke, pendengar, satu kanal informasi dan inspirasi yang lagi mengisi kampung tengah, baik di tempat Anda masing-masing atau juga di tempat-tempat favorit Anda atau juga di lingkungan kerja Anda ya, di kantin juga, di food court atau juga yang bawa Dofoma juga ya, biar hemat waktu, hemat ya, biar tidak kemana-mana ya. Mau bilang hemat dompet yang pasti masih full barangkali. Oke, yang pasti untuk Anda yang punya Dofoma masing-masing ya. Oke, selamat menikmati makan siang Anda. Semoga bertambah stamina untuk siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, demikian Alan Jackson dengan Gaon Country yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Saat waktu menunjukkan pukul 13.41 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani dengan teman-teman mancanegara untuk Anda di suasana siang hari ini saat Anda menikmati santap siang Anda. Mungkin bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda, kerabat Anda, dan juga rekan-rekan kerja Anda. Ya, memilih satu tempat sebagai tempat untuk Anda menikmati santap siang Anda.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
0: Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pemerintah Kabupaten Talaut perkuat ketersediaan pangan lokal dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat pangan lokal dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok khususnya beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Talaut melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Fatmawati Mengga mengatakan, melalui peran petani, pemerintah terus mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk peningkatan produksi pertanian lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah.
3: Karena melihat gejolak harga beras memang sudah sangat memprihatinkan, dan untuk keadaan ekonomi masyarakat itu sangat terganggu. Sehingga upaya pemerintah itu diupayakan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Talaut untuk tetap memanfaatkan pangan lokal. Kita perkaya lagi pangan lokal kita, ubi, bete, itu tetap kita upayakan, tetap ada produksi, sehingga kita tidak kekurangan pangan.
2: Meski beras kembali naik, namun Pemkab Talaut memastikan stok pangan di Tanah Perdesa tetap aman. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satker mendapatkan piagam dan plakat dari Konjen Filipina.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Filipina, Konsulat Jenderal Konjen Filipina di Manado memberikan piagam penghargaan kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satuan kerjanya. Pagi tadi, Kamis 11 Juni 2026, bertempat di halaman depan kantor Konjen Filipina di Jalan 17 Agustus Manado, Konjen Filipina Mari Jennifer Domingo Dinggal memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yang diterima langsung Kakanwil Ramdhani. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan, sertifikat dan plakat penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kemitraan yang berkelanjutan, dukungan kelembagaan, kolaborasi yang tak ternilai, dan komitmen yang teguh terhadap tujuan, sasaran, dan program-program proyek Konsulat Jenderal Filipina di Manado.
5: Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan partisipatif dalam hal acara Hari Ulang Tahun Filipina yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian kami, kepala kantor wilayah beserta para kasatker, dalam hal ini Bitung, Tahuna, dan Rumah Detensi, mendapatkan apresiasi dari Ibu Konsulat Jenderal dalam hal kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan baik, terutama kasus-kasus yang terjadi tahun lalu terkait mengenai masalah kewarganegaraan serta perlintasan terkait warga negara Filipina.
4: Diketahui setiap tanggal 12 Juni, pemerintah dan masyarakat Filipina memperingatinya sebagai Hari Kemerdekaan. Dan tahun 2026 ini, HUT Kemerdekaan Filipina ke-128. Roy Pesak melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko PPG dan SLF.
6: Guna optimalisasi pelaksanaan persetujuan bangunan gedung atau PPG dan sertifikat laik fungsi atau SLF, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko. Kegiatan yang dipusatkan di aula lantai 3 kantor Bupati Minahasa Utara tersebut, menurut Kepala Dinas Richard Dondokambe, sosialisasi ini memberikan ruang dan edukasi bagi pelaku usaha terkait PPG dan SLF yang mencakup soal keselamatan dan perlindungan hukum.
7: itu kembali lagi ke pelaku usaha. Syarat-syarat apa yang menjadi hambatan yang by system itu masih terkendala? Kalau dulu, paradigma lalu kan perizinan ini masih manual semua. Katakanlah mau urus satu izin, meskipun mereka berhadapan dengan 10 instansi teknis, biar mau bolak-balik taktik tol ke dinas-dinas ini, satu hari selesai. Cuman lelah di jalan. Tapi sekarang harus by sistem aplikasi, dan ini sistemnya mandatory, step by step. Satu lengkap, lanjut lagi ke tahapan selanjutnya, sambil melengkapi-melengkapi dokumen teknis.
6: PPG dan SLF wajib dipenuhi pelaku usaha, dan penertiban PPG juga berdampak kepada pendapatan asli daerah. Diana Masih melaporkan.
0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di SMK Negeri 3 Manado resmi dibuka dengan kuota sebanyak 576.
8: SPMB SMK Negeri 3 Manado tahun ajaran 2026-2027 menyediakan kuota sebanyak 576 kursi yang tersebar di 16 rombongan belajar untuk 7 program keahlian. Selain seleksi administrasi, calon siswa SMK juga akan mengikuti wawancara minat dan bakat yang didukung tes literasi dan numerasi. Sementara itu, jalur domisili tetap diberlakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa berdasarkan kartu keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 3 Manado, Novaldi Bapayung.
9: Kita tahapannya pertama, yang jelas informasinya, dulu untuk informasi pendaftaran, kemudian nanti pemberkasan, kalau berkasnya lengkap, setelah itu kita ada verifikasi. Namun sebelum verifikasi kita ada tes wawancara atau kemampuan literasi numerasi dari calon peserta. Tahapan yang mendatang kita di tes wawancara untuk minat bakatnya ke jurusan masing-masing, sejauh mana dia punya motivasi ke jurusan tersebut. Kemudian yang tentu juga kita ditunjang oleh literasi numerasi.
8: Kemudahan sistem pendaftaran SPMB online turut dirasakan para orang tua, salah satunya Nova.
10: Ujian diminta nilai SPMB, baru nilai ujian akhir, foto keluarga, nilai TKA, KK dengan akte. Kalau secara online tidak ada kesulitan. Satu hari harus berkas, karena dia mendaftar tidak lama sih, dia mendaftar itu jalur afirmasi.
8: Berdasarkan jadwal resmi SPMB Provinsi Sulawesi Utara, pendaftaran online masih dibuka hingga 24 Juni 2026. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pelindo Regional 4 Manado secara berkala melakukan simulasi pelatihan tanggap bencana di areal Pelabuhan Manado.
11: Kawasan pelabuhan merupakan salah satu lokasi yang rentan terhadap bencana alam, sehingga kesiapan dan antisipasi menjadi sangat penting. Infrastruktur dan fasilitas di areal pelabuhan menjadi sangat vital agar operasional pelayaran terus berjalan. Berlokasi di kawasan pesisir pantai, areal pelabuhan ketika terjadi gempa memiliki banyak bangunan dan fasilitas, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Pimpinan Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi mengatakan, secara berkala personil pelabuhan berlatih menghadapi segala kemungkinan bencana.
12: Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran, kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi, dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal, kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing, sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang.
11: Pelatihan simulasi ini bermanfaat bagi personil pelabuhan untuk menjaga respons, tetap siaga sesuai standar operasional prosedur ketika muncul gempa dan ancaman bencana lainnya. Auri Kandores melaporkan.
0: Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Minahasa, Rio Rimba Simbar, mengatakan terjadinya pengurangan penerima manfaat makan bergizi gratis, MBG, dengan lulusnya siswa.
13: Sejak mulai beroperasi sampai saat ini, jelang libur anak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Minahasa, berjalan baik, aman, dan lancar. walaupun belum lama ini terjadi penyesuaian siswa penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Dikarenakan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP dan siswa kelas 12 sekolah menengah atas SMA telah lulus sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Hal ini dikatakan Kepala Dapur SPPG Talikuran Kauungan Utara, Rio Rimba Simbar. Dan jumlah penerima ini akan kembali normal setelah ada murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Namun di sisi lain, menurut Kepala Dapur SPPG Talikuran Kauungan Utara, Rio Rimba Simbar, pianya terjadi penambahan dengan masuknya penerima manfaat golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 kelurahan di Kecamatan Kauungan Utara.
14: Kauungan Utara itu ada penambahan penerima manfaat dalam bentuk 3B. Nah, kami sudah melayani penerima manfaat 3B itu di 4 kelurahan, Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara, dan Kelurahan Unar.
15: Terkait dengan menunya, Pak?
14: Menunya tetap pada standar Juknis, yaitu menu-menu yang memiliki kandungan gizi yang sesuai, sesuai dengan perhitungan ahli gizi, tentunya berpatokan pada angka kecukupan gizi dari semua penerima manfaat, baik dia porsi kecil maupun porsi besar. Untuk 3B kan ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi. Itu menunya berbeda-beda. Nah, bayi tentunya ada treatment khusus, ada perlakuan khusus karena mereka kan baru empasi.
13: Lebih lanjut, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kauungan Utara Minasa, Rio Rimba Simbar, kepada RRI katakan, terkait dengan bahan baku makan bergizi gratis MBG, pianya memanfaatkan para petani lokal dan UMKM sebagai penyuplai bahan baku demi menumbuh kembangkan perputaran ekonomi di wilayah Kota Kacang dan Kuliner Kauungan. Dari Minasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia menghadiri open house sekolah rakyat di SRMP 21 Manado.
16: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, program sekolah rakyat merupakan bentuk perhatian Presiden kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Hal ini disampaikan Mensos saat menghadiri open house sekolah rakyat menengah pertama SRMP 21 Manado pada Kamis pagi. Menurut Saifullah Yusuf, dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden untuk menjadi penanggung jawab operasional program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf mengatakan Presiden berharap agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat meraih masa depan yang lebih baik.
17: Kalau orang tuanya belum sukses, maka anaknya harus menjadi anak-anak yang sukses. Kalau orang tuanya belum berhasil, maka anak-anaknya harus menjadi anak-anak yang berhasil. Kalau orang tuanya masih susah, diharapkan nanti anak-anaknya menjadi orang-orang hebat yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Kalau mungkin orang tuanya sekarang biasa-biasa saja, siapa tahu nanti salah satu di antara siswa-siswa sekolah rakyat akan menjadi Presiden Republik Indonesia.
16: Lebih lanjut, Menteri Sosial mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah membangun gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Untuk Sulawesi Utara, pembangunan sekolah permanen berlokasi di Kabupaten Minahasa dan progresnya telah mencapai 80%. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang belajar, asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Antrian panjang di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, warga bertanya peran pemerintah. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama warga Kota Manado, Bapak Franky Padang.
18: Ya, pendengar, dari pantauan kami di hampir semua SPBU terjadi antrian yang panjang, kendaraan roda 6 ke atas juga antrian panjang untuk mendapatkan BBM jenis solar. Baik ada di Kota Manado maupun di Kota Tomohon yang kami lakukan pantauan, termasuk sampai di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, fenomena ini terjadi justru juga menjadi dampak kepada masyarakat pengguna kendaraan, yang mereka ingin mempertanyakan kemana bahan bakar jenis solar sampai antrean panjang pun terjadi sudah hampir sebulan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Franky Padang. Beliau adalah salah satu pengusaha yang tentu juga memiliki kendaraan yang harus membutuhkan BBM jenis solar. Selamat siang Pak Franky Padang.
19: Selamat siang Pak Melki.
18: Ya, bagaimana tanggapan Anda? Anda salah satu pengusaha, pelaku usaha. Bagaimana jika BBM itu jarang didapati atau sulit atau lama antrian di SPBU? Silakan Pak Franky.
19: Kami sebagai masyarakat itu merasa sangat sulit dan sangat terganggu dalam aktivitas kami setiap hari. Yeah. Untuk melakukan kegiatan terutama bagi kendaraan kami.
18: Betul.
19: Hal ini sebetulnya bukan masalah yang baru, karena ini sudah terjadi, karena beberapa bulan yang lalu juga terjadi sampai antrian. Dan saya melihat bahwa pemerintah atau sekarang hanya membiarkan. Nanti apabila sudah terjadi unjuk rasa, baru mereka mau turun. Ini kan ibaratnya mereka itu sebetulnya tidak bekerja. Sebetulnya mereka ini bagi pemerintah harus peka dengan hal ini. Karena masyarakat ini dianggap seperti kayak tunggu antrian sembako. Seperti itu. Jadi kami merasa sangat, sangat keberatan karena hal ini mengganggu aktivitas kami hari-hari, Pak. Jadi seperti itu. Contohnya kami sampai antri 4-5 jam. Dan kami itu rasa sangat sulit sekali bagi kami sebagai masyarakat.
18: Oke. Okay. Ya, Pak Franky sendiri masyarakat, kalau bisa tahu menggunakan kendaraan jenis apa dan mungkin sekali isi itu harus full tanki itu berapa liter yang harus digunakan?
19: Kalau saya punya mobil minimum 45 liter. Itu pun saya paling setiap 7-8 hari isi lagi.
18: Padahal
19: saya 1 minggu sekali isi, tapi cari lagi sangat sulit, Pak. Jadi ini yang menjadi kendala bagi kami di masyarakat, bahwa sangat susah gitu, Pak.
18: Oke, jadi ini harus ada peran dari pemerintah. Karena kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan pemantauan, karena kepolisian hanya bersifat memantau, dan apabila ada terjadi kejanggalan penimbunan, nah itu domainnya adalah pidana yang masuk ke ranah hukum tentu kepolisian. Nah, tentu dengan peran pemerintah, peran dari gubernur, apakah dia harus memiliki lobby atau bekerja sama atau menghubungi siapa agar BBM itu setidaknya normal lah di wilayah Sulawesi Utara?
19: Ya, kembali lagi, dia harus buat satu sistem, artinya di mana setiap pompa bensin itu harus dipantau. Kalau perlu dia punya CCTV, biar dari kantor gubernur bisa kontrol. Wah, ada berapa, ambil aja contoh dekat-dekat kota Manado aja. Kalau dia punya CCTV, dia bisa kontrol, dia bisa tahu kapan saja, atau dia kan media sosial ini sudah terbuka. Tinggal pantau aja siapa yang pembagian wilayah, siapa yang tugas wilayah A, B, C, tinggal kontrol. Kita hanya sipil-sipil aja, Pak, untuk mengontrol itu. Ya, pemerintah harus, terutama Pak Gubernur, turun dong ke lapangan. Jangan selalu di media sosial hanya berhubungan dengan peresmian, tapi dengan hal begini untuk supaya ekonomi masyarakat bergerak, tidak ada. Yaitu sistemnya harus diperbaiki dan harus benar-benar peduli dengan masyarakat. Seperti itu.
18: Memang kemarin juga dari pihak kepolisian, Direktorat Kriminal Khusus telah melakukan pertemuan hiring bersama anggota DPRD Komisi 2, ada termasuk juga Iswana Migas di situ, kami lihat juga, kami pantau juga, kami liput juga. Nah, semoga dengan adanya pertemuan-pertemuan atau hiring bersama DPR, solusi untuk mendapatkan BBM cepat dan masyarakat tidak perlu antrian panjang lagi untuk mendapatkan 10, 20, 100, 200 liter untuk penggunaan BBM di kendaraan mereka masing-masing, ya Pak Franky.
19: Iya Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak.
18: Terima kasih Pak Franky Padang, selaku pengusaha juga yang memiliki kendaraan bermotor yang tentu resah dengan antrian panjang saat masuk di SPBU. Terima kasih, selamat siang Pak Franky Padang.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Tuh, Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, per apa so beli knalpot kayak gini, bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot, gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda untuk Manado sore ini. Senang sekali saya Priscila Balebo kembali bisa menjumpai Anda di kesempatan Kamis 11 Juni 2026. Seperti biasa, 100% Indonesia, kami nantikan Anda di 082195-835-080 setelah diawali tadi pendengar dari Noah dengan Wanitaku. Wanita-wanita hebat di luar sana yang sedang beraktivitas di kesempatan sore hari ini, apa kabar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, kalaupun misalnya ada yang tidak lancar, dijalani saja dulu, siapa tahu lancar juga nantinya. Halo, selamat sore 082195835080 100% Indonesia.
1: Ibu Priscila.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Raiko.
0: Pak Raiko, di mana Pak Raiko?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Lagi di mana?
1: Cuaca cerah ini.
0: Posisinya di mana saat ini?
1: Ya.
0: Posisinya di mana?
1: Masih di Leilam, belum kemana-mana.
0: Masih di Leilam. Cerah Leilam berarti sore hari ini ya?
1: Cerah.
0: Oh, tadi?
1: Cuman tadi pagi sempat
0: hujan.
1: Turun hujan sedikit.
0: Manado juga siang tadi sempat hujan sebentar. Pak Raiko, gimana kabarnya hari Kamis sore ini? Aktivitasnya?
1: Luar biasa.
0: Jalan lancar semuanya, tidak ada halangan?
1: Tidak ada halangan.
0: Oke, baiklah.
1: Secara jaru lalu lintas, lancar-lancar.
0: Baik. Pak Raiko, silakan lagunya mau yang mana? Kali ini ada Liodra dengan Sabda Rindu. Selanjutnya Jazz Sedang Jatuh Cinta. Ada juga Mahalini dengan Sial.
1: Kita coba Mahalini ya.
0: Mahalini?
1: Oke.
0: Silakan untuk siapa tiga orang, Pak Raiko?
1: Oke. Oh, salam pernah buat Bu Priscila, terima kasih angkat Pak Raiko ke telepon, salam sehat. Diberkati untuk tugas di sepanjang hari ini sampai selesai nanti. Pulang di rumah bertemu dengan keluarga kan. Bersama si junior, namanya Daniel.
0: Iya.
1: Ini salam dari Pak Raiko ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga spesial, kita mau kasih salam pertama buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, mungkin sementara monitor ini, atas nama dari Pak Raiko kan.
0: Oke.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Lanjut yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Aurina yang ada di Ataran 2 Tondano. Ini juga ada atas nama dari Pak Raiko. Buat Ibu Aurina, salam sehat. Salam damai, bahagia dengan keluarga. Salam dari Pak Raiko. Lanjut yang ketiga ada Ibu Jenny yang ada di Matani Temon. Di sini mungkin sementara monitor ini tidak salam dari Pak Raiko. Semoga sehat-sehat, semoga lancar-lancar usahanya, pasti diberkati oleh Tuhan kan. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Untuk Priscila yang semua akan bertugas.
0: Baik.
1: Harapan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Apa namanya ya? Selalu setia untuk melayani kami sebagai fans-fans.
0: Baik.
1: Yang ada di Pro 1. Oke, kembali ke Priscila, terima kasih. Lanjutkan.
0: Lanjutkan. Apanya yang dilanjutkan Pak Raiko ya? Siarannya ataupun bahkan aktivitas Pak Raiko di kesempatan sore hari ini, silakan di belakangnya Pak Raiko 082195-835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Anggraini, ada di Tareran Jo ini.
0: Bagaimana kabar Tareran, Bu Anggraini?
2: Kabar Tareran, hari ini tidak turun hujan, tetap cerah.
0: Aktivitasnya gimana dong?
2: Aktivitas berjalan dengan Semuanya berjalan dengan lancar.
0: Syukurlah. Ibu Anggraini, di tengah-tengah cuaca yang panas ini, lagunya ada Liodra Sabda Rindu, ada Jazz Sedang Jatuh Cinta.
2: Ah, rindu-rindu aja.
0: Rindu-rindu aja boleh. Untuk siapa langsung rindu 3
2: Priscila,
0: orang.
2: Rindu Priscila.
0: Boleh dong. Spesialnya untuk siapa silakan?
2: Oke, 3 orang spesial. Yang pertama buat Priscila yang tugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus dan selalu diberkati Tuhan. Tentunya salam buat keluarga yang ada di rumah.
0: Ya, terima kasih.
2: Oke, 3 spesial. Yang pertama ada Ibu Jain di Irmadidi. Apa kabar Bu Jain? Selamat sore bersama dengan keluarga, salam sehat. Dan kedua ada Cece Wondal bersama keluarga yang ada di Cetaran 1. Selamat sore bersama keluarga, salam sehat. Dan ketiga ada juga Pak Bud yang tuntaskan. Selamat sore Pak Bud. Selamat beraktivitas, sukses terus dan selalu diberkati Tuhan. Kembali ke Priscila yang tugas. Terima kasih. 100% di Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Bang Reni. Orang Tareran sudah bergabung. Perwakilan dari Tareran dari Bang Reni, tadi dari Leilem ada Pak Raiko sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar, juga untuk Anda yang ada mungkin dekat-dekat atau tetangga-tetangganya, mereka yang sudah bergabung kali ini ya. Selamat sore juga saya menyapa untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Jangan lupa nanti Anda bisa bergabung di 0821-958-35080. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah diminta pendengar kita. Kita mulai dari Sial Mahal ini. Tetaplah bersama kami.

0: Cak, belakangan ini judi online makin marak ya? Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya bener, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat menarik pemain baru. Sayangnya, banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti resikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang yang lebih aman dan halal.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia, Indonesia banget. Silakan untuk anda bergabung 082195835080. Halo, selamat sore 100%
1: Halo juga,
0: Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mr. Dus.
0: Hah?
1: Ih, ketawa.
0: Bisa diulang,
1: nama
0: Mr.
1: Dus. Mr. Nama panjangnya Arnoldus.

0: gitu ya.
1: Kalau kurang di sini.
0: Oh, dingin, motolingnya.
1: Hari ini nggak cerah, mendung. Sempat turun mendung. Hujan, tapi hujan ringan, durasi tidak lama. Jadi adem, kayak orangnya yang nelpon.
0: Oh, oke, okay, baiklah kalau begitu. Siapa tahu lagu ini bisa sedikit menemani sore ini. Ada dari Liodra, Teganya Kau, Mahen Nyaman Yang Kupilih. Kira-kira mau
1: yang Mahen saja.
0: Boleh dong. Untuk siapa langsung, tiga orang?
1: Oke, okay, salam buat Tri, sehat, diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan pastinya sukses. Tiga spesial, sahabat Gatukang. Ada Tante Kiki Wondal, ada Tante Rata, ada Tante Esther. Buat Tri, semoga cepat. Tadi itu udah hilang, tak pikir mau bilang cepat kata jodoh. Ternyata
0: oke deh.
1: Buat Tri, terima kasih dan selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih Bung Cliff. Jodoh rezeki mungkin ya. Kalau jodoh yang itu jangan dong, sudah. Jodoh berupa berkat, jodoh rezeki, semakin banyak amin. Ada juga pastinya pendengar, semoga didekatkan, disegerakan segala sesuatu yang baik-baik ya. 082195835080. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Pris.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Diriku di sini, Ibu Natalia, Toli-Toli.
0: Ibu Natalia di Toli-Toli. Gimana kabar Toli-Toli, Ibu Natalia?
2: Aduh, Toli-Toli lagi hujan ini, Mbak Kri.
0: Oh, hujan?
2: Hujan.
0: Oke. Okay. Kalau
2: agak deras sedikit juga ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oh, tetap lancar tadi pagi. Nanti sebentar saya mau ibadah jam 6, Mbak Kri. Kalau setiap Kamis kita ibadah.
0: Ibadah rumah tangga. Oh, luar biasa. Hujan tidak menghalangi ya semangatnya.
2: Oh tidak, tetap kalau mau ibarat tetap nanti kan pakai mobil dijemput, Mbak Pris.
0: Oke deh kalau begitu, Ibu Natalia. Okay. Kira-kira lagunya ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih, Liodra, Teganya Kau.
2: Oh, yang pertama.
0: Boleh, langsung.
2: Yang kupilih. Yang kupilih, Mbak Pris.
0: Masa sih? Bukannya yang lain.
2: Ya, sebenarnya. Oke, sama salam yang pertama.
0: Silakan.
2: Aduh, yang buat Pak Raiko ya. Kasih Pak Raiko salamnya. Salam balik buat Pak Raiko dan keluarga yang ada di rumah. Sama salam Bapak-Bapak. Ih, enggak apa-apa toh. Yang kedua Pak Saga yang ada di Bitung. Selamat sore Pak Saga. Salam sehat ya. Salam kompak. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosri Hai juga yang ada di Ermadidi. Selamat sore, salam kompak selalu, harapan ada sehat, Tuhan berkati. Mbak Pri, selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Pri dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Pri, selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, terima kasih. Ibu Natalia Toli-Toli sudah bergabung sore hari ini di 100% Indonesia bersama Prasatya dari Manado. Semoga seperti Ibu Natalia kurang lebih Anda juga pendengar ya, walaupun cuacanya seperti apa. Namanya kalau ke ibadah tetap semangat, ataupun makan aktivitas yang lain juga. Semoga cuaca yang ada tidak menjadi halangan yang begitu berarti untuk Anda, walaupun memang kalau cuacanya agak terik, panas, Anda-Anda yang mungkin sudah akrab dengan darah tinggi, sudah harus berteduh sebentar, mengurangi aktivitas di siang hari, bandingin dulu, masuk ulang. Semoga lancar pendengar untuk Anda yang sudah melaksanakan setiap aktivitas di kesempatan hari Kamis ini. Untuk beberapa orang, untuk sebagian pegawai juga mungkin hari terakhir Anda bekerja di kantor hari Minggu untuk minggu ini, karena besok mungkin ada beberapa yang WFH ya. Selamat melanjutkan apapun aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Menyapa juga tidak lupa Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, mungkin yang ada di seputaran kota Manado dan sekitarnya, mobile mendengarkan kami, hati-hati di jalan. Tidak lupa-lupanya mengingatkan Anda pendengar saat ini sedang ada operasi patuh, agar mempersiapkan segala sesuatunya, mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Siapkan juga kelengkapan berkendara Anda pastinya, dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami pendengar di 100% Indonesia, Indonesia banget. Karena tadi ada yang pesan dua lagu yang sama, Jadi saya cari satu lagi penelpon untuk lagu yang berbeda.

0: kira-kira. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Bu Siska.
0: Sore baik. Siapa
1: yang punya Bunaken, Haryati.
0: Ibu Haryati, gimana kabar Bunaken?
1: Kalau kabar baik-baik sayang, kalau cuaca ini panas.
0: Aduh.
1: Tadi ada sempat hujan, tapi cuma hujan lewat.
0: Oh, sama berarti kurang lebih ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Haryati, silakan untuk lagunya. Kira-kira mau yang mana kali ini?
1: Lagu yang kedua.
0: Liodra.
1: Tadi yang pertama kan aku pilih. Dari pilih yang kedua, Joki.
0: Siap. Kita
1: putar semua itu lagu.
0: Terima kasih pengertiannya. Untuk siapa kira-kira tiga orangnya?
1: Salam pertama buat Ibu Priscila. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Mm-mm.
1: Doa terbaik buat Ibu Priscila keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah. Salam juga buat Nyong Niel.
0: Okay.
1: Salam sehat, diberkati Tuhan.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu yang kemarin. Yang pertama ada Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Makasih Ibu Ipin salamnya yang kemarin. Ini salam balik. Salam sehat bersama keluarga, anak-anak juga. Yang kedua ada Ibu Cantik, Ibu Jain yang ada di Air Madidi. Mana suaranya Ibu Jain? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Siska. Yang ketiga ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Siska yang cantik baik hati, terima kasih dan selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken sudah bergabung untuk kesempatan kali ini yang melengkapi pendengar. Lagu yang akan saya putarkan ada Mahen dengan Nyaman yang kupilih, yang pertama, selanjutnya Liodra dengan Teganya Kau. Tetap bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami 100% Indonesia, masih menemani 082195835080. Sudah diangkat dari tadi. Adakah suara di sana? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jebolmut, Priscilla Balebi.
0: Wih, ini dia nih yang sering terdengar di Jakarta ya. Bung Benny
1: Jebolmut.
0: Bagaimana kabar hari Kamisnya, Bolmut?
1: Kabar alhamdulillah baik, tapi untuk cuaca baru-barusan habis hujan, tapi hujan sedang sih. Arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
0: Baik, terima kasih informasinya. Lagunya kira-kira mau mendengarkan yang mana? Di kesempatan sore hari ini kita usahakan lagi dari Batas Senja. Selanjutnya dari Marsyanda featuring Andi Rianto dengan Segalanya. Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Yang mana?
1: Nah itu Marsyanda featuring siapa itu ya? Pokoknya Marsyanda pe lagu
0: juga. Boleh, Andi Rianto. Silakan untuk siapa?
1: Oke. Okay, tentunya pertama-tama Priscilla Balebu yang tugas ya. Tetap semangat, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini. Kita menyapa ya, khusus Bolmut dulu ya. Ada Pak Islan, apa kabar Pak Islan? Salam sehat selalu tentunya. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Bud di Matungka, salam kompak persahabatan. Dan yang terakhir, ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Gitung. Buat Ibu Priscilla, makasih, mat sore.
0: Sore baik, terima kasih. Bu Benny Jo yang ada di Bolmut sudah bergabung. Satu lagi, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, siapa di mana?
2: Cantikku, sayangku. Dari Ibu Aurina.
0: Apa kabar Ibu Aurina cantik? Asik deh.
2: Baik, baik. Ah, baik. Kabar baik, di sini cerah.
0: Cerah.
2: Tapi ada awan hitam.
0: Oh, awan cumulonimbus namanya biasanya yang bikin hujan tuh.
2: Iya.
0: Ibu Aurina lagi di Tondano atau lagi di Manado?
2: Lagi di Tataran 2.
0: Tataran 2.
2: Besok ke Mapanget.
0: Oh, siap. Besok ke Mapanget. Ibu Aurina, iya. Lagunya mau yang iya. Mana? Ada Marsyanda.
2: Gimana?
0: Lagunya ada Marsyanda featuring Andi Rianto dengan judul lagu Segalanya. Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.
2: Apa tadi kau Segalanya?
0: Iya. Segalanya.
2: Ya, udah yang mana aja.
0: Oke. Silakan tiga orangnya Ibu Aurina.
2: Pertama-tama buat yang mukanya imut-imut, yang cantik, yang manis.
0: Aduh, duh, duh, duh.
2: Bu muda. Priscilla. Terus aku mau kita ada mau salam Pak superhero. Salam buat superhero ya dari Ibu Aurina. Yang okay. Tiga spesial, yang pertama buat Pak Li di Tuminting. Salam balik nih Pak Li, kalau kangen, katanya kangen. Jadi ini aku, kita salam Ibu Aurina, salam kangen juga. Baru yang kedua, tuh nggak ada tulis kok ini, balas salam. Yang kedua, buat Pak Stanley di Tanah Wangko, salam kenal dari Ibu Aurina, salam apa? Terus yang ketiga, yang ketiga buat Ibu Sieni di Matani Tomohon. Ini salam dari Ibu Aurina. Makasih salamnya yang sudah lewat.
0: Oke.
2: Okay. Kembali ke si manis Priscilla.
0: Aduh, duh, duh. Imut, terima kasih.
2: Yang mukanya imut-imut.
0: Makasih, Bu Aurina.
2: Kalau Ibu Aurina, amit-amit.
0: Oke, jangan dong. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sore, bye.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih Bu Aurina yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Indonesia banget. Aduh, masa katanya amit-amit Bu Aurina ini ada aja deh ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Sebagai penelpon terakhir, saya masih berikan kesempatan satu lagi. Namun lagu-lagu Anda ditunggu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: 100% Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia banget. Siapa di mana?
2: Priscila banget.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Bu Esther Lita.
0: Gimana kabar hari ini Bu Esther Lita?
2: Kabar sehat.
0: Syukurlah aman gerian ya.
2: Biasa baik.
0: Oke deh. Ibu Esther Lita, lagunya ada Marsyanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Batas Senja kita usahakan lagi. Yang mana?
2: Batas Senja.
0: Boleh, untuk siapa
2: karena
0: langsung?
2: Karena ini sesenja.
0: Siap, tiga orangnya.
2: Tiga orang. Buat spesial dulu buat Tuan Pepris yang seangkat telepon. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Salam sukses, diberkati bersama keluarga kecil. Salam buat si kecil Daniel.
0: Siap.
2: Daniel. Oke, lanjut tiga orang yang barusan lewat. Terima Ibu Aulina. Ini salamnya, salam kompaknya, salam persahabatan. Yang kedua ada yang seluat tadi juga, tetap dapat salam. Dan yang terakhir ada Jatorampe Elis yang Elis ada di situ.
0: Oke.
2: Makasih Pris. Selamat sore.
0: Sore baik. Indonesia banget. Orang Girian sudah bergabung Ibu Esther Lita. Terima kasih sebagai penelpon terakhir juga pendengar untuk 100% Indonesia edisi Kamis 11 Juni 2026. Jangan lupa sesaat lagi pada pukul 16 Anda mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional, produksi dari Banjarmasin, Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan Sibolga. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Lagu yang lain ditunggu setelah Anda mendengarkan Beranda Asta Cita. Selamat sore.

0: Kamila 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan, ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar, apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama

0: salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang ke sungai, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibat itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dina Fis dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini,
0: Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati, Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Basaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi. Kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga. Sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sendimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado. Kita bergabung bersama Lintas Berita Pagota Manado Gorontalo Tahuna di kesempatan hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sesaat lagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Aktivitas pasar tradisional Bersehati Manado berjalan normal meski sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti harga cabai rawit. Reporter Diana Masih.
1: Sejumlah harga bahan pokok kini mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit yang kini menyentuh level Rp110.000 per kilogram. Seperti terpantau di salah satu pasar tradisional terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Pasar Bersehati Manado. Stok bahan pokok terpantau aman lancar, meski komoditi-komoditi unggulan mengalami kenaikan harga. Seperti penuturan Ibu Lisa, salah satu pedagang di pasar tersebut.
2: 40, bawang putih, bawang merah 60, bawang merah 40, bawang merah 40.
3: Dapatnya dari mana, Bu?
2: Kalau bawang merah dari Bima, bawang putih, kalau beraka kuning dari Lamongan, dengan tomat.
3: Jadi mahal harganya ya?
2: Kalau turun, kalau mahal-mahal.
1: Sementara itu untuk sejumlah komoditi lainnya seperti tomat kini berada di level Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit Rp110.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Penanganan banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
5: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kan masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang, kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
6: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
4: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rauf RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kali ini informasi dari RRI Tahuna, Bulog Cabang Sangiha pantau ketersediaan bahan pokok dan distribusi di tingkat pedagang. Reporter Anton Lahaube.
8: Bulog Cabang Sengihe melakukan monitoring terhadap distribusi bahan pangan yang dikuasai di Pasar Rakyat Towo ataupun pusat perbelanjaan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan stok kebutuhan pangan, terutama beras dan minyak goreng, tetap tersedia di tingkat pedagang sebagai mitra Bulog. Asisten Manajer Keuangan Kantor Bulog Cabang Sengihe, Yanti Murara, kepada RRI di sela-sela kegiatan monitoring Selasa 9 Juni 2026 mengatakan bahwa sebagai institusi yang ditugaskan menjaga ketahanan pangan di daerah sudah menjadi tanggung jawab untuk memastikan peruntukan program tepat sasaran, termasuk distribusi terhadap beras SPHP dan minyak kita yang dikuasai Bulog harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
9: Jadi kegiatan kami Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna di saat ini kami meninjau ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat dan kami melihat untuk penyaluran beras SPHP dan minyak kita. Jadi hari ini kami menyalurkan beras SPHP sebanyak 11 ton ke RPK-RPK atau mitra Bulog ya. Dan untuk minyak kita penyaluran hari ini yaitu 5.400 liter. Ini sudah merupakan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dan kita di sini sebagai perusahaan yang untuk menstabilisasikan harga. Jadi kita di sini meninjau bagaimana penyaluran yang ada di masyarakat. Yaitu di saat ini kegiatan salah satunya meninjau bagaimana ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat.
8: Salah satu pengusaha Konoldi ditemui di Pasar Rakyat Towo mengatakan bahwa distribusi beras dan minyak goreng mendapat harga murah dari pihak Bulog. Program pemerintah melalui Bulog untuk distribusi pangan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan setiap hari.
10: Dari Bulog kasih stok 100 sih untuk di Pasar Towo. Penjualan 15.700, maksimal 1 orang 2 bungkus. Ada beras Bulog, SPHP dengan minyak kita.
8: Bulog Cabang Sengihe selain memastikan ketersediaan stok untuk beberapa bulan ke depan, juga menjamin harga jual dari para pedagang tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Anton Lahube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door to door dimulai pada tanggal 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Hendra Asa.
11: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026 sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door to door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
12: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
11: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
13: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
11: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
4: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
3: Kantong belanjanya Pak, plastik aja Mas, lali aku.
4: Lah Pak, gimana sih?
6: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja.
0: Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,

0: Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2.000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya, itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak. Harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ungkapan Sitou Timoutou Moutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timoutou Moutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timoutou Moutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timoutou Moutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timoutou Moutou untuk Ibu Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

dan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Selamat malam, sahabat tilik yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Katolik. Bersama saya, Jane Yasinta Umbo, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan cintamu bagi kami. Terima kasih atas rahmat dan kasihmu yang Engkau berikan secara cuma-cuma dalam hidup kami. Gandenglah tangan kami dan murnikanlah hati kami, agar kami mampu menjadi pembawa damai-Mu yang tulus bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya pada pemeliharaan-Mu yang tidak pernah terlambat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar sekalian, sekarang marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang akan menuntun permenungan kita saat ini. Pembacaan dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah di rumahnya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika rumah itu layak, salammu itu turun ke atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat tilik yang diberkati, setiap kali kita hendak bepergian jauh, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat daftar bawaan atau packing list. Kita memastikan dompet, obat-obatan, pakaian ganti, dan gadget aman. Semakin banyak yang dibawa, seringkali kita merasa semakin aman. Dalam Injil Matius hari ini, Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Ketika mengutus 12 muridnya untuk sebuah misi yang besar dan berbahaya, Yesus justru memangkas daftar bawaan mereka hingga habis. Tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal, bahkan tidak boleh membawa baju cadangan. Mengapa Yesus bersikap demikian ekstrim? Sahabat tilik yang diberkati, ada 3 poin utama yang bisa kita renungkan dari instruksi Yesus ini. Yang pertama, mewartakan dengan kuasa, bukan dengan fasilitas. Yesus memberikan kuasa besar,
menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, bahkan mengusir setan. Tugas perutusan kita sebagai orang tua, sebagai pengurus paroki, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial, atau pekerja, seringkali terasa berat, bukan karena tugasnya, melainkan karena kita merasa tidak punya fasilitas atau kemampuan. Yesus mengingatkan bahwa kuasa dan rahmat itu berasal dari Dia, bukan dari kehebatan materi kita. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ini adalah kritik terhadap mentalitas transaksional kita. Pelayanan kita tidak boleh bermotif komersial atau cari panggung atau cari untung. Pelayanan itu harus mengalir murni dari rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima secara gratis. Yang kedua, miskin sandaran dunia, kaya sandaran ilahi. Yesus melarang membawa emas, perak, tembaga, dan baju dua helai. Yesus ingin para murid belajar lepas bebas dari kemelekatan duniawi. Mengapa? Karena ketika kantong kita penuh, kita cenderung mengandalkan isi kantong kita. Namun ketika kantong kita kosong, kita terpaksa mengandalkan kalimat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berutang kepada mereka yang melayaninya. Tuhan akan menggerakkan hati sesama untuk mencukupi kebutuhan para utusannya. Kita diminta melangkah demi iman, bukan dengan kalkulator. Yang ketiga, menjadi pembawa damai sejahtera. Perintah untuk memberi salam damai atau shalom kepada setiap rumah yang dikunjungi, kehadiran seorang murid Kristus dimanapun, di rumah, di tempat kerja, harus membawa satu atmosfer damai, bukan perpecahan atau gosip. Yesus berkata, jika rumah itu tidak layak, salammu itu kembali kepadamu. Ini adalah penghiburan luar biasa. Ketika kita berniat baik, menjenguk yang sakit, atau mendamaikan yang bertengkar, namun niat baik kita ditolak atau difitnah, damai itu tidak hilang. Tuhan menyimpan berkat itu kembali untuk kita. Kita tidak rugi apapun saat berbuat baik. Sahabat tilik yang diberkati Tuhan, melalui perbenungan hari ini, kita diajak untuk pertama sederhanakan gaya hidup kita. Larangan membawa baju dua helai bisa diartikan sebagai panggilan untuk hidup bersahaja. Berhentilah menimbun kecemasan dengan menimbun materi. Kedua, kita diminta untuk melayani tanpa hitung-hitungan. Di lingkungan atau paroki, jadilah pribadi yang ringan tangan. Jangan bertanya saya dapat apa, tetapi bertanyalah apa yang bisa saya bagikan. Ketiga, jangan takut melangkah. Jika Tuhan memberi Anda tugas, misalnya menjadi pengurus paroki, pengurus stasi, pengurus wilayah rohani kelompok kategorial, menjadi orang tua, atau mendapat masalah hidup, jangan mundur hanya karena merasa tidak siap secara materi atau kemampuan. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu. Dia memampukan orang yang dipanggil. Menjadi utusan Kristus tidak membutuhkan modal materi yang melimpah, melainkan hati yang lowong dari ego dan penuh dengan percaya. Ketika kita berani melangkah dengan ringan, tanpa beban kemelekatan duniawi,
di sanalah mujizat penyelenggaraan ilahi akan dinyatakan. Sahabat tilik yang diberkati Tuhan, kita tutup permenungan kita di malam ini dengan kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, murnikanlah hati kami dari segala motivasi terselubung dalam melayani sesama. Bebaskanlah kami dari kecemasan akan hari esok, agar kami mampu mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada penyelenggaraan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progress palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pil Sucak. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti juga akan ada lagi, Pak, Pil Sucak disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Biasanya kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarji mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines 400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu mimpi. Jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun di

0: mengenai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

1986. Meksiko menyiapkan 3 stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan 2 stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Oke, okay, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu penedo kanal informasi dan inspirasi di selamat malam hari ini bersama saya, Yelin Sulfiani, menemani Anda di program Menedo Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya selamat malam untuk Anda semuanya, apalagi yang baru bergabung di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat malam, apapun kegiatan aktivitas Anda juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan tambah semangat pastinya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda. Dan apalagi juga untuk Anda pecinta bola, waduh, ya pasti semuanya yang siap-siap hari ini ya, nonton Piala Dunia. Ya pasti sejumlah geladi bersih juga dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Mexico City, gitu ya, tepatnya di Mexico, Kamis 11 Juni 2026. Tentunya berbagai elemen gitu ya, acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Dan bahkan Piala Dunia FIFA 2026 ini resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan ya. Dan yang pastinya ditunggu-tunggu nanti subuh ya, tentunya Meksiko versus Afrika Selatan. Dan ini salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu apalagi untuk Anda gitu ya, pecinta bola. Dan tentunya turnamen kali ini tuh mencetak sejarah baru gitu ya, sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dan selain itu juga menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Jadi ketiga tuan rumah ini adalah Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan FIFA juga sudah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional juga. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga digelar di Kanada dan juga di Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama pendengar. Dan bahkan panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick off turnamen gitu ya. Dan ajang ini memang diperkirakan juga menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Dan bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengatakan Piala Dunia ini merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Karena itu memang seremoni pembukaan ini dirancang juga untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen FIFA, Piala Dunia FIFA gitu ya. Dan tentunya momen ini dinikmati seluruh dunia, dimulai tentunya dengan pertandingan ya untuk dini hari nanti ya, tentu ada Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan yang pastinya RRI juga ikut mensukseskan gitu ya siaran FIFA World Cup ya, tentunya juga di Sultan hari ini untuk Anda semuanya, Anda bisa dengarkan secara langsung siaran sepak bola gitu ya, bola gembira gitu ya, dan tentunya RRI dan juga TVRI dan juga Antara ya, tentunya juga salah satu official broadcaster yang secara langsung akan menghadirkan siaran langsung acara tersebut gitu ya. Dan Anda bisa dengarkan siarannya langsung di RRI ya. Jadi nanti malam dari pukul 12 tentunya sampai subuh nanti gitu ya, Anda bisa dengarkan siaran langsung sepak bola pertandingan dari tiap-tiap negara gitu ya. Tentunya apalagi nanti ada negara peserta Meksiko versus Afrika Selatan, Anda bisa langsung dengarkan siaran langsungnya gitu ya di siaran kami RRI Pro 1 Menedo. Dan tentunya juga nanti akan kita hadirkan secara langsung di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, apalagi di Menedo Malam hari ini saya akan terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah jam 12 malam. Dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita masuk di obrolan komunitas, nanti ada banyak informasi-informasi seputar komunitas di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi, apalagi juga untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi juga yang baru bergabung ataupun yang dari tadi yang sudah menyimak program-program Pro 1 Manado. Ya, yang pasti hari ini pendengar di program Pro 1 di Obrolan Komunitas gitu ya. Di selama hari ini untuk Anda yang suka sekali gitu ya bergabung di komunitas, tentunya ada banyak hal gitu ya yang tentunya kita perlu ketahui. Dengan ikut komunitas tentunya kita juga karena bertemu dengan banyak orang gitu ya, dengan orang-orang yang sama dengan minat kita gitu ya, entah itu di bidang seni-seni tari gitu ya, lari atau juga sosial atau bahkan apa ya, kesukaan-kesukaannya tentang benda atau barang apapun gitu ya, tentunya saling mensupport. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang komunitas gitu ya, ada beberapa komunitas, namanya itu komunitas Dinding Manado gitu ya, yang ini tuh apa ya, salah satu komunitas yang suka membantu anak-anak belajar khususnya di pasar. Nah, tentunya pendidikan ini adalah hak ya yang harus diberikan kepada seluruh anak Indonesia tanpa kecuali. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang realitanya itu masih banyak anak-anak atau bahkan sampai dewasa yang belum mengenyam pendidikan. Alasannya pun beragam, mulai hambatan keuangan hingga tidak tersedianya akses dan layanan pendidikan di wilayah mereka gitu ya. Kenyataannya ini juga membuat banyak anak terpaksa tidak mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana mestinya. Nah, namun ruang pendidikan itu nyatanya itu tanpa batas gitu ya, dan tanpa sekat seperti sekolah non formal yang ada di tengah pasar Basa Hati Manado, tepatnya di Sulawesi Utara gitu ya. Pasar ini dikenal dengan aktivitas jual beli, tetapi tidak bagi komunitas Dinding Manado. Pasar bagi komunitas ini adalah tempat belajar menulis dan membaca bagi anak-anak pasar yang masih banyak alami buta huruf gitu ya. Dan bahkan komunitas ini tuh bergerak dan memajukan pendidikan anak-anak khususnya di Pasar Besar Hati sejak tahun 2010. Dan kabarnya komunitas Dinding Manado ini juga mengupayakan peningkatan mutu pendidikan pada anak-anak di Pasar Besar Hati. Nah, hingga kini pun ikhtiar mereka juga masih terus dilakukan gitu ya. Biasanya mereka mengajar anak-anak dari pedagang setempat hingga orang dewasa yang belum bisa membaca ataupun menulis, pendengar. Dan ini masih upaya mendidik anak-anak di Pasar Besar Hati ini berguna untuk mengubah pola pikir para orang tua di pasar tersebut. Masih ada orang tua yang menyempelakan pendidikan bagi anaknya, dan bahkan ada anak-anak di sana harus membantu orang tuanya bekerja juga gitu ya, entah itu menjadi tukang parkir atau bahkan menjadi kuli angkut barang, padahal di usia mereka seharusnya mereka ini bisa mengeksplorasi diri mereka tuh lewat belajar di sekolah. Dan tentunya ini salah satu komunitas yang sangat positif gitu ya. Tentunya ini salah satu komunitas yang menjadi terminan betapa masih banyak anak-anak yang masih memerlukan pendidikan, bantuan dari sahabat baik gitu ya. Tentu juga akan menjadi motivasi mereka juga untuk meraih mimpi ya. Oke, itu tadi komunitas Dinding Manado yang tentunya bantu anak-anak belajar di pasar gitu ya. Dan tentunya juga semoga masih ada ya komunitas seperti ini, dan tentunya juga bisa memotivasi banyak tempat gitu ya, yang pastinya bisa membantu anak-anak untuk belajar, apalagi yang putus sekolah atau yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan gitu ya. Ini masih untuk Anda pendengar di selama hari ini di program Pro 1 di Manado Malam. Saya akan terus menemani Anda. Tentunya setelah ini akan kita hadirkan seperti biasa acara Ruang Rindu ya. Anda bisa bergabung nantinya di 082195835080. Tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro ataupun Radio Kanal Informasi dan Inspirasi di malam hari ini. Sekarang kita masuk di acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu gitu ya. Dan untuk Anda di selama hari ini, tadi kita sudah hadirkan lagu dari Nya Ari Kosmiran gitu ya, Kisah Tentang Kita. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi di malam hari ini ya. Oke, di acara Ruang Rindu ya, di malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kita akan mengangkat topik gitu ya, membahas tentang apa sih kira-kira cemilan yang paling pas gitu ya saat menemani nonton bola. Ya, masih ini bisa bergabung ya di selatan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Ibu Yeli.
0: Selamat malam, Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken, Haryati Bu Yeli.
0: Ibu Haryati, apa kabar di Bunaken?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, sehat, semangat.
0: Mantap ya hari ini. Ya pasti Bu Haryati, ini kan sudah masuk pesta bola nih ya. Hari ini kita membahas topik nih, kira-kira kalau lagi nonton bola, enaknya tuh, pasnya tuh, cemilannya tuh apa tuh kalau lagi nonton bola?
1: Kalau lagi nonton bola itu, kalau kita suka kacang dua kelinci. Oh,
0: suka kacang-kacangan.
1: Iya, kacang-kacangan gitu ya. Begitu.
0: Waduh, mantap. Ya, pasti sambil seru-seru nonton gitu ya. Apalagi nonton
1: iya.
0: Oke, ya masih Bu Haryati, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Oke, di sini Indonesia ada Ance Pance. Ya, Ance dan Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati. Kemudian ada Andi Mariam Matalata, Janji. Kemudian ada Benyamin S, Lampu Merah. Kemudian ada Betara Sonata, Biarlah Sendiri. Ada Ebit GAD, Aku Ingin Pulang. Yang mana nih?
1: Yang kedua itu apa, Ibu Yeli?
0: Yang kedua ada Andi Mariam, yang Janji judulnya. Andi Maria Matalata.
1: Oh, Betaria Jodoh.
0: Betaria Sonata ya. Oke, yang pasti Betaria Sonata, Biarlah Sendiri. Oke, baik, lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Dan diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Salam juga buat adik Nail. Semoga tetap sehat selalu, salam paling sayang dan diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam beda.
0: Salam beda.
1: Adik Nail ada di rumah tuh ini?
0: Lagi di pasar malam, jalan-jalan dia tadi.
1: Waduh, mantap dan kalau begitu. Memang kalah torang kalau begitu.
0: Nah, itu dia. Dia suka jalan-jalan
1: ke kota. Ya, okay, lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Apa kabar Bung Benny Jo? Salam sehat nih bersama keluarga. Yang kedua ada Wempi alias Wake Up yang ada di Woluwanto Mohon. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam kompak persahabatan selalu bergabung Jo Bun.
0: Oke.
1: Ya. Ini Bu Yelin ada tunggu.
0: Iya.
1: Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati, kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apa. Makasih Bu Yelin. Ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Keren. Ya, masih terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di malam hari ini melalui WhatsApp sekarang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, Ibu Yelin sayang.
0: Orang Tareran.
2: Ibu Yelin yang manis.
0: Oke, apa kabar nih orang Tareran nih, Ibu Anggreni? Tareran bagaimana cuacanya hari ini?
2: Kalau Ibu Anggreni itu kabar dan cuaca, kalau selalu baik. Cuaca di Tareran hari ini enggak hujan toh. Jadi cerah.
0: Weh, cerah ya. Mantap ya. Oke.
2: Secerah seperti Ibu Yelin.
0: Terima kasih, mantap. Ya maksudnya hari ini kita membahas tentang cemilan. Cemilan apa sih yang kayaknya tuh wajib ada gitu ya saat nonton bola, yang kayak pas kalau lagi nonton bola.
2: Aduh, Ibu Yelin, kalau Ibu Anggeri ini kalau setiap ada bola dah, orang dia nonton bareng toh, jadi orang dia bikin apa? Dia bikin kolak kacang hijau, dia goreng-goreng pisang, toh. Jadi itu setiap ada mau nonton bola dah.
0: Waduh, memang
2: ganti-gantian ya? Pak ini kacang hijau. Gitu besok lain lagi no.
0: Astaga, emang seru rame ya, kayak masak rame-rame kumpul makan sama-sama gitu ya. Keren. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Anggreni hari ini bisa bergabung. Lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia di sini ada Ance dan Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati, ada Andi Maryam Matalata Janji, ada Benjamin S Lampu Merah, Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD. Yang mana nih?
2: Yang pertama Ance dan Pance.
0: Ance dan Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial Ibu Anggreni. Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang awal ada Ibu Yelin yang manis, yang baik hati, yang lagi tugas. Selamat bertugas tentunya. Tetap semangat.
0: Siap.
2: Dan harapan selalu sehat, diberkati Tuhan Ibu Yelin.
0: Amin.
2: Tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah ini, Kang.
0: Amin, iya, terima kasih.
2: Khususnya lagi Adi Nail, makin hari makin pinter, kong lebih, semua lebih banyak gitu iklan lagi, Kang.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin.
0: Oke, tiga orang spesial.
2: Lanjut, mau salam, Jo. Ada Bunda Es di Makalisung, selamat malam bersama keluarga. Dan kedua, mau salam juga buat Ibu Seni yang ada di Kota Tomohon, Matani. Selamat malam bersama keluarga. Tentunya salam sehat, salam sayang buat Ibu Seni dan keluarga. Dan ketiga, mau salam juga ada Ibu Jain di Irma Didi, apa kabar? Selamat malam. Tentunya bersama keluarga. Salam sehat Ibu Jain. Selalu diberkati Tuhan Ibu Jain dan keluarga. Kembali ke Ibu Yelin yang manis. Yang baik hati.
0: Suka menabung.
2: Terima kasih. Selamat malam. Ruang
0: malam.
2: Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Terima kasih ya Ibu Anggreni di Tareran hari ini yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung hari ini di 0821-9583-5080. Sesuai pertama saya terima telepon-telepon ya. Nanti selanjutnya dua-dua. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Roh Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak Bormut.
0: Oh, Pak Benik Jo. Apa kabar nih, Pak Benik Jo?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ya, pastinya hari ini. Cemilan apa yang wajib kalau saat nonton bola nih? Kalau persnya Pak Benik Jo apa?
3: Cemilan sambil nonton bola, ya, yang jauh-jauh, Jo. Batata goreng dengan pisang goreng, tambah rokok LA.
0: Yang pastinya itu yang sewajib ada gitu ya. Yang pasti yang
3: itu hukumnya wajib ada setiap nonton bareng ya.
0: Okay. Kalau
3: di Piala Dunia ya, diselenggarakan di tampil beda ya. Piala Dunia sekarang diselenggarakan di tiga negara, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika. Untuk besok main pertama Meksiko versus Afrika Selatan.
0: Iya, yang pasti kayaknya subuh-subuh udah bangun ini ya untuk nonton bola. Tapi jangan lupa juga dengarkan di
3: RRI ya. Iya, mau nonton langsung, jangan cuma kita mau nonton langsung kemarin supaya dapat lihat so itu striker kelas dunia. Dan kalau kamu dengar, aduh, ini nggak seru kalau
0: cuma dengar. Ah, itu dia, mantap. Ya pasti Pak Benik Jo. Iya betul, setuju nih Pak Benik Jo. Pak Benik Jo pasti lagunya Manca. Ini lagunya ada dari Wilson Phillip, A Reason to Believe. Ada Whitney Houston, One Moment in Time. Kemudian ada When You Tell Me That You Love Me dari Diana Rose. Kemudian ada Richard Mark, Now and Forever. Yang mana nih?
3: now and forever, Richard Park.
0: Oke, baik. Apa sih lagunya itu, siapa nih tiga orang spesial? Pak Benija, silakan.
3: Oke deh, tentunya pertama-tama Ibu Yelis yang tugasnya tetap semangat, berkati. Dalam untuk keluarga, salam sehat. Yang pasti tiga orang spesial malam hari ini yang punya Bunaken, ada Ibu Haryati. Apa kabar Ibu Haryati, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Dan yang terakhir ada Ibu Natali, ibu yang sangat super sibuk ya. Kalau lagi monitor, Ibu Natali silakan gabung. Buat Ibu Yelin, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Benigjo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung. Baik, sudah ada tiga penelpon yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Haryati di Bunaken ya, ada Ibu Anggreni di Tareran, ada Pak Benigjo di Bolmut. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, pendengar. Sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung hari ini di program spesial Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, bisa coba lagi ya di 0821 9583 5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Yelin. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak James, ada di Desli Norangian ini Bu Yelin.
0: Wow, Pak James, bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak James di Norangian?
1: Ya, terima kasih, kabar hari ini kabar baik Pak James. Cuma dari sekarang hujan.
0: Hujan di Norangian. Ya, di Norangian ya. Oke. Okay.
1: Ya, hujan. Hujan sedikit, hujan sedikit.
0: Waduh, ya pasti menjaga kondisi kesehatan ya hari ini. Pak James, kita membahas tentang cemilan. Apa nih yang wajib selalu ada kalau saat nonton bola nih?
1: Biasanya kalau nonton bola, kita kan kumpul-kumpul gitu.
0: Iya.
1: Ada gorengan, bikin gorengan.
0: Gorengan ya.
1: Jadi, ubi digoreng ubi.
0: Waduh, panas-panas gitu ya.
1: Ubi talas itu. Iya, ubi talas digoreng. Oh, boleh, okay. Ada juga yang direbus. Baru kita nonton bareng sama ada komunitas kan, komunitas.
0: Waduh.
1: Jadi kita sudah janjian baru tinggal direbus, tapi ubinya sudah disiapkan dari siang hari.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita nonton malam.
0: Jadi persiapannya sudah matang sekali gitu ya. Kalau malam tinggal cemil-cemil aja gitu ya. Oke, okay, mantap.
1: Yang tinggal digoreng, ada yang digoreng, ada yang direbus pakai dabu-dabu, makan pakai dabu-dabu. Dicelup-celup.
0: Oke, mantap. Oke, Pak James. Ya masih hari ini gitu ya, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca nih, Pak James?
1: Iya, Pak James mau minta aja Mancanegara.
0: Mancanegara, oke, okay, baik. Di sini ada Wilson Phillips yang A Reason to Believe. Ada Whitney Houston yang One Moment in Time. Kemudian ada When You Tell Me That You Love Me dari Diana Rose. Ada Barry Manilow, Can't Smile Without You. Yang mana nih?
1: Yang terakhir aja, yang Without You ya.
0: Oke, okay, Can't Smile Without You dari Barry Manilow ya. Oke, okay, ya. Baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa, lagunya, Pak James?
1: Lagunya ini bagus ini lagu, okay. Pak James. Pak James. Ini lagu Pak James Mubala Salam.
0: Itu siapa nih?
1: Ini mau kirim nih lagu buat Pak Sagai yang pertama. Selamat malam Pak Sagai di Kota Bitung. Semoga dalam keadaan baik Pak Sagai, bersama dengan keluarga yang ada di Bitung. Ini salam dari Pak James di Binorangian Pasagai. Dan yang kedua, ada Bapak Yus Mukorimban di Jalan Kebun Kopi. Selamat malam Pak Yus Mukorimban bersama istri dan anak-anak. Semoga dalam keadaan baik di Desa Isandom di Jalan Kebun Kopi, bersama dengan keluarga yang ada di sana. Ini salam dari Pak James di Binorangian. Ada yang terakhir, yaitu Ibu Nike yang ada di Leilem, di Desa Leilem. Selamat malam, Ibu Nike. Ini lupa spesial salam balik for Ibu Nike di Desa Lelem. Semoga Ibu Nike dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua keluarga yang ada di Lelem. Dan lain-lain nanti salam besok-besok malam.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Ibu Yelin.
0: Iya, Pak James.
1: Ke telepon.
0: Iya, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam. Selamat nonton bola hari ini ya. Terima kasih Pak James yang sudah bergabung di 0821 9583 5080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Selamat malam Elin.
0: Selamat malam Ibu. Dan Ibu siapa di mana nih?
2: Ibu Esalita.
0: Oh, Ibu Esalita, orang Girian ya. Ternyata. Bagaimana nih cuaca Girian nih, Ibu Esalita?
2: Oh, cuaca Girian cerah yang menyiar.
0: Bisa aja ya. Oke. Okay. Ya maksudnya Ibu Esalita, hari ini kalau kita bicara tentang cemilan, kira-kira nih cemilan apa yang wajib saat nonton bola nih? Selalu ada.
2: Keripik pisang.
0: Keripik pisang.
2: Goreng sendiri dong.
0: Wow, kriuk-kriuk gitu ya sebelum nonton ya.
2: Iya. Oke. Okay. Biar tidak mau lihat
3: tangan tarik begini sudah. Jadi mulut itu kritik.
0: Oke, itu paling simpel gitu ya. Tadi ya. Yang pastinya habis nonton bola enggak tahu tuh berat ini ya tadi naik juga timbangan gitu ya. Karena kalau keripik itu kalau sedikit aduh kayaknya kurang nikmat, harus banyak gitu ya. Oke, Bu Sri.
3: Ada kan keripik pisang groh aja.
0: Jadi favorit
3: jadi
0: gitu ya.
3: Ekstrasinya terlalu apa dia? Terlalu menyerap minyak.
0: Oke, baik. Ya masih itu yang gue suka gitu ya, saat nonton bola yeah. gitu ya. Oke, Bu Sri.
3: Ada kan dua macam versi ya. Yang original dan apa yang pakai gula merah.
0: Iya, pokoknya itulah gitu ya, keripik lah gitu ya pada intinya ya.
3: Keripik lah.
0: Oke, yang pasti apa nih lagunya Indonesia atau Manca?
3: Manca aja.
0: Oke, Manca. Yang mana nih lagunya? Ada Wilson Phillips, A Reason to Believe. Ada Whitney Houston yang One Moment in Time. Kemudian ada When You Tell Me That You Love Me darinya Diana Ross. Yang mana nih?
3: Diana Ross
0: ya, oke baik. Tiga orang spesial lebih itu siapa nih?
3: Oke deh, buat Tante Ibu Elin yang tugas. Makasih sudah angkat telepon. Tetap semangat. Salam salam sehat, salam bahagia. Salam apa lagi ya? Pokoknya yang semua terbaik. Buat Tante Ibu Elin, semoga diberkati terus bersama keluarga tercinta. Amin. Lebih khusus buat si jagoan.
0: Terima kasih.
3: Jagoan apa adik Nail kan?
0: Salam sehat
3: selalu. Memang Nail ini dah jangan mau ketinggalan, harus ada si Nail.
0: Terima kasih.
3: Oke, lanjut. Tiga orang spesial. Kita mau menyapa ada Terampe, oh yang lewat tadi kan tukang Terampe Pak Jeff yang ada di Winorangian.
0: Pak Jeff si Winorangian.
3: Nyomak cuma Winorangian lah, betul. Tempatu yang lewat tadi salam kompak ya. Kedua ada Terampe Pak Aco yang ada di Bolmut. Salam kompak, salam persahabatan Pak Aco. Mau dengar Pak Aceh dan mengambil apa kalau Pak nonton, Kang? Biar di atas tower, Pak Aceh pasti dia mengambil.
0: Kalau hari ini mungkin nggak di atas tower, mungkin lagi nonton nunggu pertandingan bola gitu ya.
3: Kalau kamu Pak nonton, siapa ya kamu?
0: Tapi tetap juga keselamatan ya, Pak Aceh.
3: Iya, betul itu. Dengar itu, Pak Aceh.
0: Oke, terus siapa lagi ini?
3: Ada job berakhir. Sampai kita terampil Ibu Rata yang ada di Singkil Parigi 7. Ibu Elin yang imut, yang murah senyum. Aduh mantap. Makasih Ibu Elin.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih Bu Estelita Digirian hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Pak James di Winorangian yang sudah bergabung. Langsung ya, lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Ya, pria sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam Ronindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dan Bapak siapa di mana nih?
1: Dengan Yos di Armadidi.
0: Oh, Pak Yos di Armadidi. Apa kabarnya hari ini, Pak Yos? Cuaca Armadidi bagaimana nih?
1: Armadidi lagi berkilat-kilat ini.
0: Oh, kilat-kilat ya.
1: Ada bintang. Okay. Ada bintang tapi berkilat-kilat ini.
0: Kilat-kilat. Iya, yang pastinya hari ini masih belum ini ya. Siapa tahu hari ini cuman cuma tanda-tanda hari ini bahwa harus nonton bola, harus semangat gitu ya. Walaupun kilat-kilat belum tentu hujan gitu ya. Semoga enggak hujan. Yang pastinya Pak Yos.
1: Hari ini.
0: Nah,
1: ini kilat datang. Tidak ada hujan. Nah, ini.
0: Iya, yang pastinya Pak Yos, hari ini kalau boleh tahu nih, topik kita hari ini tentang cemilan. Cemilan apa nih yang wajib ada saat nonton bola nih kira-kira nih? Pak Yos.
1: Kalau kita pecamilan itu kalau mau nonton bola, apalagi euforia-euforia seru-serunya bola sekarang ini kan, Air Madidi ini orang-orang sudah pasang bendera tim-tim masing-masing di Air Madidi. Seperti hari kemerdekaan bangsa sepak bola itu.
0: Cemilannya apa nih, Pak?
1: Kalau cemilan, saya paling senang pisang goreng, daging dabu-dabu tomat. Dabu-dabu tomat yang mbak asang-asang tadi. Nah, di samping nonton, dicolo-colo tuh, baru ada temannya 11-12-nya ada kopi cappuccino. Itu.
0: Yang pasti selalu ada gitu ya. Yang pasti nikmat kalau ditonton, kalau lagi nonton bareng gitu ya, nonton bola gitu ya.
1: Aduh, lebih daripada nikmat.
0: Oke, baik Pak Yos. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Manca, Jo.
0: Manca ya. Oke, baik. Di sini ada Wilson Phillips yang A Reason to Believe. Ada Whitney Houston, One Moment in Time. Ada Julio Iglesias featuring Dolly Parton yang When You... Enggak jadi.
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Enggak, itu enggak jadi lagunya. Karena tadi lagunya tuh sama lagunya sama Diana Ross gitu. Jadi diganti dengan Jim Brickman featuring Michelle yang Destiny. Yang mana nih?
1: Yang pertama, Jo.
0: Yang pertama Wilson Phillips.
1: Ya, Wilson Phillips.
0: Okay, A Reason to Believe ya. Okay, baik. Yang pastinya mohon maaf tadi lagunya sama judulnya sama lagu yang tadi ya. Sebenarnya penyanyinya beda. Ya, pastinya Wilson Phillips aja. Okay. Okay, baik. Ya, pastinya Pak Yas, lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Yang tiga spesial, bilang salam kepada balas salam kepada Sakai yang ada di situ. Terima kasih salamnya. Semoga sehat selalu. Kemudian buat Aurina yang ada di Taran 2, semoga sehat selalu, enjoy onjay, fine-fine selalu. Kemudian yang ketiga ada Esterlita yang ada di Gerian, semoga fine-fine, terus tambah ikut pertandingan Tatawa, bagus ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih Ibu Yelin yang manis, tidak sombong, cakep. Pokoknya semua-semualah.
0: Terima kasih.
1: Sudah, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Yos di Air Madidi yang hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Tentunya selamat menonton nanti ya Piala Dunia. Yang pasti jangan lewatkan tentunya pertandingan seru gitu ya. Untuk subuh nanti itu Meksiko versus Afrika Selatan ya. Oke, yang pasti ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ron Rindu. Halo, selamat malam Ron Rindu.
2: Ron Rindu, selamat malam Mbak Irin.
0: Iya, selamat malam. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Kangsung, sayang.
0: Oh, Bunda Els hari ini ya. Bunda Els, apa kabarnya di Makalisung?
2: Sehat, bahagia. Biar apa ini hujan deras ini sementara.
0: Oh, hujan deras di Makalisung, Kang. Ya masih tetap juga kondisi kesehatan ya, Bunda Els. Oke. Hari ini kalau kita berbicara tentang nonton bareng atau nonton bola, kira-kira cemilan apa nih yang wajib kalau saat nonton bola?
2: Gimana Elin, soalnya hujan kan.
0: Oke, cemilan apa yang wajib ada saat nonton bola? Kira-kira.
2: Oh, kalau sementara nonton, tentu saja itu gorengan-gorengan.
0: Gorengan-gorengan ya.
2: Di rumah, nonton dulu, nonton, okay. Lalu makan gorengan, sampai nonton bola. Mulai hari satu mungkin, kan?
0: Ya pasti sudah mulai nanti subuh sudah mulai.
2: Sudah mulai.
0: Iya. Yang pastinya dia, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Yang pasti Bunda Els, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca.
0: Manca ya. Oke, baik. Mancanegara ada lagu dari Whitney Houston yang One Moment in Time. Kemudian ada Destiny dari Jim Brickman vs Remizel. Kemudian ada Teresa Yearwood yang How Do I Live. Yang mana nih?
2: Soalnya nggak tahu jelas ke Facebook. Baca, jalin baca, jelas cuman itu kedengaran karena hujan ini deras sekali kan. Jadi ada juga yang lagu pertama sudah.
0: Yang pertama ya, oke baik. Yang pastinya lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
2: Oke, masih kecil ada tetap di oma opaknya kan?
0: Iya.
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Nak Yelin yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat. Sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terlebih di kecil, salam paling sayang dan salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ada salam sayang malam-malam yang lalu, ada di tahun 4 karena ada Ibu Iti, salam sehat bersama keluarga, diberkati juga, salam manis selalu. Yang kedua, yang ada di polling, karena ada Ibu Agnes, salam manis, salam sehat, kompak selalu Ibu Agnes. Yang ketiga, ada Pak Jumaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam kasih, salam hormat, salam sehat, yang lain-lain, nanti juga yang lain-lain.
0: Oke.
2: Elin sayang, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Tadi ada Pak Yos ya yang sudah bergabung di Arma Didi, ada Bunda Els di Makalisung, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Pro Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang lama stok baru.
0: Ah, siapa nih?
1: Dengan Chips di Tomohon.
0: Chips di Tomohon, apa kabar Chips di Tomohon?
1: Sehat-sehat, walaupun lagi hujan.
0: Walaupun lagi hujan, tetap semangat ya. Ya pastinya Chips hari ini kita membahas tentang cemilan nih ya. Cemilan apa kira-kira yang wajib ada saat nonton bola nih Chips?
1: Oh, kalau lagi nonton bola, cemilan yaitu krepek pisang, kopi segelas.
0: Waduh, kopi segelas.
1: Dan rokok sebatang.
0: Gitu, itu udah ada di teman gitu ya. Itu cemil rokoknya atau gimana? Itu cemilannya gitu ya. Berarti cemilan itu krepek ya, paling favorit gitu ya. Saat nonton bola.
1: Krepek pisang goroho.
0: Oke, mantap. Ya pasti
1: sama dengan Esterlita kata.
0: Oh, sama-sama ya, suka makan krepek nih ya. Oke, Chips hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Indo.
0: Indonesia. Oke, di sini ada Adi Meriam Matalata, Janji, ada Benjamin S Lampu Merah, ada Aku Ingin Pulang Ebit Gade, kemudian ada lagu darinya Utha Likumahuwa featuring Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Yang mana nih?
1: Ya, Utha Likumahuwa. Mungkinkah Terjadi.
0: Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan nih Chips.
1: Yang lagi nyiar, Ibu Nyelik Celin.
0: Hai.
1: Selamat jumpa lagi.
0: Iya.
1: Walaupun cuma banyak kali di monitor mencari gabung, nak mau tak gabung.
0: Wah, ini memang keberuntungan ya, langsung gabung ya. Oke. Okay.
1: Soalnya tuh tua-tua pejare lebih lincah.
0: Ini luar biasa nih, udah bisa gabung gitu ya Chips ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tiga orang spesial Chips.
1: Salam juga buat Adik Nael.
0: Oh ya, siap. Terima kasih.
1: Mantap iklan-iklannya ya.
0: Terima kasih.
1: Sering Chips dengar.
0: Oh, sering dengar juga gitu ya. Oke, baik.
1: Sangat pintar.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial, kira-kira siapa nih, Chips?
1: Tiga spesial. Di sini yang pertama ada tapi teman ini Kristo. Salam mendengar, selamat mendengar dan selamat meresapi lagu-lagunya.
0: Oke, okay. Meresapi gitu ya. Oke, okay, baik. Terus yang kedua.
1: Dan salam kedua. Tambah salam juga buat Benny Joe yang di Ball Team. Bolmut. Ini salam balik. Dan yang ketiga. Esterlita yang ada di Girian.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama tamatan Semagir Girian. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Semoga ada sehat-sehat Esterlita. Mana bukan tuh Esterlita di film-film, Kang. Ini Esterlita di Girian bawah ini.
0: Orang Girian asli gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Saja.
1: Girba ini, girba.
0: Oke.
1: Okay, nah, dan yang menyiar, kalau yang lain-lain nanti eso-eso, karena cuma terbatas.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, buat yang terima kasih Tuhan selalu, shalom.
0: Amin, terima kasih. Shalom juga untuk Chips ya di Tomohon hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam, Ron Rindu. Halo. Halo, selamat malam Pulang Rindu. Wah, kayaknya ini gak ada suaranya gitu ya hari ini ya. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara hari ini? Oke, ya pasti mohon maaf ya. Ya pastinya suaranya gak kedengeran gitu ya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Yang pastinya hari ini bisa mungkin pindah lokasi gitu ya. Siapa tahu yang ada signalnya bagus gitu ya, bisa mendengarkan siaran kami secara bagus gitu ya di hari ini. Dan yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Karena tidak ada suaranya gitu ya. Oke, yang pastinya kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, dan ibu siapa di mana ini?
2: Halo, Yelin.
0: Oh iya. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Halo. Dengan Anet.
0: Ibu ketua gitu ya, ibu ketua FKP ini, ibu Anet. Di mana sekarang?
2: Iya.
0: Lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah. Lagi di rumah ini sebenarnya. Iya.
0: Lagi di saya gitu.
2: Mujur,
0: ya.
2: Mujur jual atau masuk kan?
0: Nah, itu dia. Ibu Anet, hari ini kita membahas tentang cemilan apa yang wajib ada saat nonton bola.
2: Cemilan kalau kita secara pribadi kacang.
0: Kacang paling suka ya.
2: Kacang ya, iya. Mau kacang apa aja pokoknya kacang, jenisnya kacang-kacangan.
0: Aduh, iya. Mantap ya di sore ini. Ya pasti Bu Anet, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca.
0: Oke, mancanegara di sini ada Destiny dari Jim Brickman. Kemudian ada Trisha yang How Do I Live. Ada lagu darinya Tommy Paik yang Just Before. Yang mana nih?
2: Yang pertama tadi apa?
0: Destiny dari James Brickman featuring Michelle.
2: Destiny ya.
0: Oke, okay, baik. Yang maksudnya lagunya tuh siapa nih?
2: Oke.
0: Banget.
2: Lagunya ini untuk semua pendengar saja yang lagi setia mendengarkan Pro 1. Ya, namun sebelum itu izin dulu ya, Helen, menyampaikan berita duka ya.
0: Oh iya, silakan.
2: Iya, makanya berusaha masuk nih. Jadi ini hari ini kita kehilangan salah satu anggota fans Prima Suara Pro 1 RRI Manado, juga merupakan pengurus FKP ya, Bapak Anang Susetya. Bapak Anang Susetya ya, yang meninggal tadi. Dan rencana pemakamannya besok jam 12 siang di perumahan Marco Duta. Jadi bila ada teman-teman pendengar ataupun teman-teman fans dan FKP yang ingin melayat bersama, boleh ya di perumahan Marco Duta Perkamil.
0: Okay.
2: Jadi kami keluarga besar FKP juga fans club Prima Suara RRI Manado tentu merasa sangat kehilangan. Beliau itu orang baik, sangat baik, luar biasa baik, dan wah luar biasa, nggak bisa disampaikan di sini deh ya.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan keluarga diberikan keikhlasan ya, dan diberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya. Okay. Jadi itu aja, Yelin. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Terima kasih juga, Bu
2: Tetap
0: Anet.
2: Semangat dan sukses ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Anet hari ini ya. Dan tentunya turut berduka cita juga tadi untuk Bapak Anet Setia gitu ya. Selaku pengurus FKP juga. Tentunya kami juga segenap karyawan-karyawati gitu ya, wakili pimpinan juga turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan gitu ya. Oke, yang masih itu tadi sedikit informasi ya di Ruang Dengan Anet. Terima kasih Bu Anet yang sudah bergabung, dan juga Chips di Tomohon tadi yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di Ruang Dengan Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Okay, terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan Prosotomon Radio di kesempatan malam hari ini. Masih di Ruang Rindu. Ya, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang Rindu. Memori lewat kelas.
0: Mantap.
1: Dan Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca mendung-mendung
0: di Ambon ya. Oke, yang pastinya Pak Junaidi, cemilan apa kira-kira yang wajib ada saat nonton bola nih Pak Junaidi?
1: Halo.
0: Iya. Kira-kira apa nih cemilan yang wajib ada saat nonton bola nih?
1: Cemilan itu ya nanti tunggu waktu saja. Tinggal kopi sama apa ya? Ini Ubi goreng.
0: Oke, mantap sama kopi ya. Oke, mantap. Yang, pastinya Pak Junaidi, lagunya apa? Indonesia atau Manca nih?
1: Lagu ada Manca.
0: Oke, mancanegara ada. Ada Trisha Yearwood yang How Do I Live. Kemudian Just Before yang dari Tommy Paik. Kemudian ada lagu dari Toto dengan I Will Remember. Yang mana nih?
1: Ya, itu sudah.
0: Yang mana?
1: Itu sudah ketiga itu.
0: Yang ketiga ya, oke baik. Yang masih lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Terima kasih banyak Yelin. Selamat menjalankan tugas. Sampai selesai dan harapan sehat walafiat ya bersama keluarga.
0: Siap, terima kasih.
1: Terutama Bapak. Si kecil ya.
0: Terima kasih.
1: Walaupun tidak ada, yang penting ada senang-senang di rumah ya.
0: Itu dia. Terima kasih. Itu dia.
1: Bukan itu saran juga ya. Ada karena ada Bunda Elsie yang ada di Manado, editor apa namanya, Makalisung. Selamat malam dan harapan ya diberkati Tuhan. Lalu ada Ibu Melvana juga yang di Danau Wudhu. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Kemudian siapa ya? Ibu Hermina yang ada di apa itu Sari Kelapa kan?
0: Iya, di Bitung.
1: Di Madidu ya. Selamat malam dan harapan bersama keluarga itu Lilin.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Junaidi yang hari ini yang sudah bergabung di 0821 958 350 ya.

0: Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Yelin.
0: Halo, wah ini orang toli-toli nih, apa kabar nih Bunda?
1: Iya.
0: Yang bahas
1: Puji
0: ini,
1: Tuhan,
0: Bunda
1: baik-baik
0: Natali.
1: sayang.
0: Bunda Natali, hari ini kita membahas tentang cemilan nih ya. Kira-kira cemilan apa nih yang wajib ada saat nonton bola nih Bunda?
1: Cemilan yang ada biasa, not cemilan yang biasa-biasa itu yang ada sukun, sukun goreng, tapi sukunnya keripik sukun, keripik sukun. Itu biasa saya taruh di toples. Terus yang kedua ada keripik nangka.
0: Itu selalu
1: Terus yang
0: ada gitu
1: ketiga
0: ya.
1: ada keripik melinjo, ada tetap di toples. Karena biasa kalau tamu-tamu datang kasih itu aja makan, Mak Yali. Jadi kan banyak itu sukun.
0: Jadi
1: Itu
0: cemilan.
1: aja kalau menonton cemilan yang di rumah ada pas itu. Kalau yang pisang-pisang banyak di sini, Mak Yelin.
0: Waduh, ya
1: Kalau
0: pasti.
1: keripik pisang banyak.
0: Jadi kayaknya jenis keripik semuanya kayak pas cocok nonton no bola gitu ya, Bunda Natalia
1: Oh
0: ya.
1: pasti cocok kalau ini film yang begitu.
0: Oke, keripik-keripik
1: Tapi
0: gitu
1: masih
0: ya.
1: tapi menambah anu itu Mbak Yelin gemuk kalau makan
0: Nah,
1: cemilan-cemilan
0: itu
1: udah
0: dia.
1: malam begini.
0: Masalahnya itu salah satu cemilan yang sukanya nambah terus gitu ya. Maunya nambah terus,
1: Iya,
0: nambah
1: memang itu
0: terus.
1: bikin-bikin gemuk, apalagi gorengan toh.
0: Itu dia. Ya pastinya Bunda hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Lagu manca aja, Mbak, ya.
0: Oke, mancanegara di sini ada lagu dari Trisha yang How Do I Live, ada Beatles Love Me Do, kemudian ada Bee Gees Tell Me Why. Yang mana nih? Ada Just Before juga.
1: Oh, yang pertama aja ya.
0: Oh, yang
1: Yang
0: pertama ya.
1: pertama aja ya.
0: Trisha Yearwood yang How Do I Live. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bunda? Silakan.
1: Saya mau salam yang balas salamnya yang pertama ada Ibu Haryati tadi yang punya bonaken ya. Makasih salamnya Ibu Haryati, salam sehat ya. Salam manis, salam kompak selalu. Terus yang kedua ada Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat malam Ibu Ros. Salam sehat juga, salam manis, salam kompak. Harapan ada sehat selalu. Dan yang ketiga mau balas salam ada Pak Beni Jo tadi ya yang baru lewat. Makasih salamnya Pak Beni. Salam sehat juga, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Yelin, tetap semangat, sukses selalu ya. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
0: Amin, terima
1: Terima
0: kasih
1: kasih Mbak
0: Bunda.
1: Yel, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda Natalia di hari ini yang dari toli-toli yang balas salam gitu ya. Yang pastinya memang di kesempatan hari ini di Ruang Rindu memang banyak gitu ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa menjaga keakraban, tentunya menjalin persaudaraan gitu ya. Yang pastinya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan langsung lagunya saya hadirkan di rundingan Anda, lagu yang sudah dipilih oleh Pak Junaidi di Ambon. Ada Bunda Natali di toli-toli di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Rumah Rindu ya, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Rumah Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Rumah Rindu, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan David Beckham ini, di Motoli.
0: Oh, hai David Beckham, hari ini di
1: Motoli.
0: Iya,
1: David Beckham Kevin.
0: Yang pastinya klip hari ini di Motoli. Bagaimana cuaca Motoli malam ini?
1: Cuaca sekarang lagi hujan-hujan.
0: Hujan-hujan gitu ya. Wah, yang pastinya tapi jaga kondisi kesehatan ya. Apalagi nanti nonton bola, jangan lupa cemilannya.
1: Oh, itu lagi satu kali. Itu topik-topik apa tadi?
0: Cemilan, apa yang wajib saat nonton bola? Cemilan apa?
1: Kita kalau nonton atau apa, sukanya yang lombo-lombo dan.
0: Yang lombot-lombot.
1: Kayak bolu, brownies. Plus apa, kopi susu harus dong kan?
0: Harus gitu ya, hangat-hangat gitu ya.
1: Itu kondisi, karena kan biasanya kan itu jam berapa itu, jam-jam...
0: Jam kalau
1: subuh
0: apa
1: kadang kala kan?
0: Kalau jam 2 waktu Indonesia Barat berarti jam 3 ya berarti ya di sini.
1: Jadi orang itu selain hobi nonton pasti orang harus kondisi tubuh dulu toh.
0: Betul.
1: Karena jangan dapat sakit lah kalau sudah mbak nonton lagi ya tuh.
0: Yang gara-gara nonton bola jadi tumbang gitu ya. Tetap jaga kesehatan.
1: Mesti energi harus kuat karena orang mau bataria dang.
0: Jadi pemandu sorak itu harus kondisi dijaga gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Jangan orang kurang ingat. Kurang ingat-ingat orang te... Aduh, mau bertanding kok te, mau main siapa kan? Kalau tidak berpikir itu kondisi dah. Aduh, akhirnya... Ya, drop itu.
0: Oke, jadi bolu-bolu yang kue-kue basah gitu paling suka gitu ya klipnya.
1: Suka-suka yang begitu. Yang penting ada DP pardang, kopi susu.
0: Mantap.
1: Itu kan harus lebih menunjang begitu.
0: Lagunya apa nih klip? Indonesia atau manca?
1: Coba mancanegara.
0: Oke, mancanegara di sini ada Beatles yang Love Me Do. Kemudian ada lagu darinya Tommy Peck, Just Before. Kemudian ada Bee Gees, Tell Me Why. Yang mana nih?
1: Coba yang kedua itu apa? Tommy Page.
0: Just Before. Itu ya. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke, tentu salam pertama buat Yelin. Salam sehat, sukses, dan diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, kita menyapa dulu yang ada di luar sana. Mudah-mudahan lagi monitor, menggunakan streaming. Yang ada di Dubai. Aduh. Surabaya tapi Dubai, ada Kartika Sari. Semoga tetap sehat dan diberkati. Dan kedua ada saudaraku yang ada di Jogja, ada Kak Feibe Panyemanan. Harapan juga yang sama, salam semoga diberkati dan tetap sehat. Dan terakhir ada Russell Siahaan. Di Kota Medan, tetap sehat juga dan selalu diberkati. Tetap, ya mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Yang Maha Besar Tuhan. Itu saja Yelin, ya. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Kedengarannya kayaknya suara Klip lagi ini ya, lagi pilek atau bagaimana ya. Tapi juga kondisi ya Klip ya, terima kasih hari ini sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung, halo saat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam ya Lin.
0: Selamat malam, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Leilem.
0: Oh, Ibu Ros di Leilem. Apa kabar Ibu Ros di Leilem?
2: Kabar bye-bye, sehat-sehat.
0: Ya pasti Ibu Ros, kalau boleh tahu nih, kalau nonton bola gitu ya, kira-kira cemilan apa nih yang enak nih kalau nonton bola?
2: Wah, saya enggak nonton bola ini.
0: Iya, kalau biasanya kalau nonton cemilannya apa yang kira-kira cocok gitu ya kira-kira?
2: Cocok Argentina.
0: cemilan. cemilannya.
2: Cemilan. Lu saya nggak tahu ini ya ini.
0: Ya pastinya kalau kalau lagi nonton, kalau nonton aja deh kayak gitu ya. Kalau nonton biasanya cemilannya apa yang paling disukai?
2: Yang paling disukai
0: gorengan gitu atau apa gitu parnya?
2: Oh, gorengan. Makan kolak begitu.
0: Oke. Itu ya, baik ya. Pastinya Ibu Ros, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja.
0: Indonesia. Baik, di sini ada Adi Maryam Matalata, Janji, ada Benjamin S, Lampu Merah, Aku Ingin Pulang, Ebit Gade. Yang mana nih?
2: Benjamin S aja.
0: Benjamin S, Lampu Merah ya. Oke, baik. Yang pasti tiga orang spesial, lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Silakan.
2: Pertama buat Dilin, terima kasih sudah angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai. Nah, pulang di rumah tiba dengan selamat.
0: Iya.
2: Salam buat Nail.
0: Terima kasih.
2: Dilin, salam buat Nail.
0: Siap. Nanti kita yang sampaikan Ibu Ros.
2: Ya.
0: Terima kasih. Tiga orang ya, spesial.
2: Masalam, masalam juga kan. Spesial tiga spesial ada Esterlita, ada Elis di Bitung, ada Ibu Aurina di Tataran Dua, Kalda Badengar. Sama Sodia, Yelin, Ibu Aurina.
0: Oh belum, Ibu Aurina belum.
2: Ibu Aurina ada masuk?
0: Belum. Gak ada.
2: Nah, belum Kang. Ya, semua sama teman nanti besok ya, karena yang lain yang di Toli-Toli buat yang di Leilam buat Yelin, terima kasih. Malam baik,
0: terima kasih hari ini Bu Ros, hari ini sudah bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di salon hari ini ya, yang sudah mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi, semoga hari ini makin lebih semangat terus, apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, ada lagi yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro Satu Pro Satu. Selamat malam, Roh Rindu, Romor Bagi Rindu, Memori Ruat Lagu. Oke, di sini katanya cemilan malam saat menonton sepak bola, kacang, gorengan, dan ditemani minuman berupa kopi. Oke, nanti saya lanjutkan lagi untuk membacanya ya. Oke, ada lagi yang bergabung? Halo,
3: lagi bergabung.
0: Halo. Halo, Pak. Radio monitornya bisa dikecilkan?
3: Iya.
0: Iya, storing sekali di sini, Bapak.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih. Dan Bapak siapa di mana nih, Pak?
3: Bitung.
0: Oh, Papa di Bitung. Pak Sagai, apa kabar hari ini Pak Sagai?
3: Ya, 100.
0: Oke, Pak Sagai, hari ini cemilan apa kira-kira yang cocok atau pas nonton bola nih?
3: Pisang goreng.
0: Pisang goreng ya, paling cocok gitu
3: sama
0: ya.
3: Sama kopi kalau malam-malam.
0: Waduh, mantap, jaga kondisi juga gitu ya Pak Sagai. Yang pastinya,
3: ya.
0: Lagunya apa? Indonesia atau Manca nih Pak?
3: Manca.
0: Oke, di sini ada Love Me Do dari Beatles, kemudian Bee Gees, Tell Me Why. Yang mana nih?
3: Yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, lagunya tuh siapa nih, Pak? Tiga orang spesial, silakan.
3: Pertama tentu buat Enci. Enci Jelin. Yang sementara bertugas.
0: Siap.
3: Semoga dapat menyelesaikan tugas sampai jam 12 ini. Dan pulang di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, terutama junior.
0: Terima kasih Bapak.
3: Iya.
0: Tiga orang spesial.
3: Kemudian yang tiga spesial, pertama untuk Enci di Hermina di Sari Kelapa. Kemudian yang kedua, Ibu Aryati di Bunaken. Kemudian yang ketiga, Pak James di Winorangian. Kembali ke Pak Jailin.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai. Hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, Siap, yang pasti terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini yang sudah bergabung. Pak Sagai, penelpon terakhir kita di 0821-9583-5080 ya. Saya kembali baca lagi nih WhatsApp yang sudah masuk ya. Namanya sama Pak Pro 1, selamat malam, Roh Rindu, Roh Berbagi Rindu, Memori Ruat Lagu, Cemilan Malam, saat menonton sepak bola, kacang gorengan dan ditemani minuman berupa kopi. Mau request lagu Isabella, I'm in short ya. Katanya lagu ini buat Ibu Ros, Pak Raiko, Orang Nilem, Ibu Orina di Tataran Tondano. Dan yang terakhir, buat yang lagi menyiar selalu dan diberkati Tuhan di setiap saat bersama keluarga di rumah. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam juga hari ini yang sudah bergabung. Ini dari siapa, di mana gitu ya. Jangan lupa sertakan nama dan lokasinya di mana ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini gitu ya, yang sudah bergabung melalui line telepon, SMS juga WhatsApp. Tentunya semoga malam hari ini jadi makin lebih semangat dan selamat menantikan nanti nonton bareng gitu ya, nonton bola. Jangan lewatkan tentunya nanti subuh kalau di pukul 2 waktu Indonesia Barat gitu ya. Tentunya nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Yang pastinya nanti akan bermain ya, yang pastinya Meksiko versus Afrika Selatan ya. Jadi fase grup A di Stadion Meksiko City ya. Jadi untuk Anda semuanya Anda bisa dengarkan secara langsung nanti siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentunya esok juga di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, berarti jam 10 ya kalau di waktu Indonesia Tengah. Selain Meksiko dan Afrika Selatan, tentunya juga akan bermain besok tuh ada Korea Selatan versus Ceko juga gitu ya. Nanti dari Stadion Guadalajara ya, yang pasti kita akan nonton sama-sama gitu ya. Kira-kira nih siapa nih yang akan jadi juara gitu ya, jadi pemenangnya. Yang pastinya pecinta bola jangan pernah lewatkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan terus kita siarkan juga di ruang dengar Anda ya, melalui siaran Pro 3 Jakarta. Dan yang pastinya untuk Anda di selama hari ini pendengar, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Dan oh tadi ada Ibu Selfie Lailem tadi ya yang sudah WhatsApp. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga untuk selalu menyertakan nama dan lokasinya kalau setiap bergabung di Pro 1 ya. Terima kasih yang sudah bergabung sekarang nih dari Ibu Aurina. Malam Elin, malam juga. Saya selalu bagi selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga. Amin, amin. Yang pastinya topik cemilan keripik pisang, kacang gohu. Oke, terima kasih. Lagu dari Celine Dion, All By Myself. Oke deh, salam Ibu Ros di Lailem, Pak Reiko di Lailem. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung juga di 0821-9583-5080 ya. Oke, saya tutup hari ini, malam ini di program acara Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah bergabung dan tentunya juga di acara Ruang Rindu kita saling menjalin yang namanya kebersamaan gitu ya. Tentunya menjalin persahabatan dan tentunya juga kekeluargaan. Dan tentunya segala sesuatunya semoga semuanya bahagia, sehat selalu gitu ya. Jadi tambah semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi di hari ini kita akan hadirkan setelah ini lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, karena kayak kita akan juga relay langsung nanti acara-acara spesial ya, pertandingan sepak bola. Jadi tentunya Anda tetap terus pantau siaran Pro 1 gitu ya, karena nanti juga kita akan terus hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 di ruang dengar Anda di program spesial Pro 1. Selamat beristirahat juga untuk kalian yang beristirahat di malam hari ini dan terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: saya yang salah.
1: Iya. Polisi, maafin laki saya.
2: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

Mendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan malam hari ini. Cep dulu Manado malam gitu ya, dan terus dengarkan Pro 1 Manado karena nanti akan kita siarkan secara langsung siaran ini ya, pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya nanti Meksiko versus Afrika Selatan gitu ya. Dan yang pastinya pas di grup A dari lokasi pertandingan dari Stadion Meksiko City, dan tentunya Anda bisa dengarkan karena siaran pertandingan Piala Dunia 2026 akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami siarkan melalui Pro 3 jaringan berita nasional ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, kita hadirkan siaran-siaran spesial di ruang dengar Anda. Dan terus dengarkan Pro 1 Manado karena kita akan siarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan tentunya kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dalam proses perampingan badan usaha milik negara atau BUMN yang tengah dijalankan, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga, yang juga Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiono, menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti, dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di Satuan Jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada Nisa Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

Marcelino, menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk!

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI.

Enggak, maksudnya aku enggak nyampe. Jangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patnya rapat kanan dan keluar darinya.
2: Ngapain sih, Mi? Gak gua aja.
1: Lepaskan tenang.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi gue banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: 102,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi PBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. PBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro
4: 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya, pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: ta cùng như tôi vậy à.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Yeah.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022 itu selalu ada teman-teman tunanetra itu request seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunia Maradona.
0: Oh kenapa itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Ya, 1-1 kan. Ya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sebab belum waktu itu secara masuk seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu kan Mozambik juga seperti itu gitu ya. Itu
0: sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, itu kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya, tapi kalau bicara di Meksiko sendiri sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Memakai Raul Jimenez di depan. Sudah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Carito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
0: 20-an awal.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun dia cadangannya Raul Rangel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26 koma berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28
0: lah. Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adi ya.
0: Ya Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya kayaknya bang, kalau pertandingannya saya lihat tuh memang berat Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola aja Mas. Halo?
0: Iya lanjutkan.
2: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya sih kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, ya Maradona, Falcao sama Trubi ya mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu, jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, iya, Pak Atok, Pak Bito. Terima kasih atas komentarnya.
3: Yo.
0: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menduk... kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
0: Ada fantasi futbol? Kebetulan enggak saya.
1: Jadi, gimana jadi tuh? Tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama pekan match day pertama itu kamu milih tim mana,
0: bisa disimulasi sendiri ya,
1: Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya, pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Kiper utamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim ini 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas, di Amerika itu tahun 2000, bulan 6 juga, itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California, di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di Friendly Match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head-to-head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A, Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
1: Kalau saya disuruh milih ya, prediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Iya.
1: Artinya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup, kemudian seringkali gagal di 16 besarnya. Atau dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockoutnya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Esu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau ada 17 di Betokura, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda.
0: Tiga termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya.
0: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu ini?
1: Kalau saya suruh milih, yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Yang pertama masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner-up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas itu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya. Penyerang.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung S tuh melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih. Masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Esri, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
1: Ya,
5: dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
0: Azteca.
5: Azteca Mexico City.
0: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
0: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
0: Malam Bung Estu.
1: Malam.
0: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
0: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Pada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi ke badan nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuk menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya. Sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten sebelasan ya.
0: Kapten sebelasan. Atau juga nomor punggung 5.
1: Vasquez.
2: Johan Vasquez. Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shot on goal dari 3 shot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shot sama sekali. Sepertinya menjadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola. Pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Kembali lagi. Hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Bagi Afrika Selatan, maksud kami. Williams tadi. Angkat langsung jauh ke depan. Pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan. Namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Gimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri. Coba diberikan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi
1: Meksiko.
2: Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Ya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang dicetakkan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
0: yeah.
2: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena. Dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi Jesus setelah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola. Ke belakang dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan mengarah ke kiri, melakukan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan, yakni Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20, Kuliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola yang pasti. Mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya walaupun dikuasai tim lawan Jaden Adam tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Medoa baru coba membangun serangan akat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau diserang dari Meksiko nomor punggung 6 dari Afrika Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Wilton Sampaio dari Brazil ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan bagaimana Afrika Selatan. Ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia. Lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga fast quest. Masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Lawan William, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor 25 tadi Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Wotwa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan dua kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan mereka masih mencoba meraba-raba even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Ya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola. Jerman punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemainnya Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokwena.
0: Mokwena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Ya. Karma kak, karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu.

0: sih tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, antar langsung jauh ke depan dari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari false mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik untuk dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke-29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bu. Di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi.

0: ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing, maka memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
0: Ya, offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Pinanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Tes masih dengan tenang. Balikkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyna, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah yang memberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Reyna kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ini Ocon tadi coba menggirim bola, kirimkan lagi ke tengah berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi dia menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya. Colina ini. Wasit legendaris ya.
0: Iya.
2: Dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
0: Iya, yeah, selalu diingat setiap
2: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat teklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes, sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, alirkan kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16, kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
0: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangun tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri. Gawang yang dijaga Rangel ya. Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten, Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Jadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko. Saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan masih tergeletak. Memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Masih jauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya. Sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung. Masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi Vanes Ball.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit akhir babak yang pertama ini. Masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disubur saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi, gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana fast pass, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel, yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
0: Ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu sekulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain lagi fast pass, coba kepada Lira. Dorkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih memainkan bola, kembali lagi ada fast pass. Vasquez memainkan bola Vasquez alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez. Masih Vasquez balik kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah pertahanan sekitar tambahan 4 menit. Start time yang diberikan waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez. Bermain sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana. Namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan oleh Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Rukluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada nomor punggung 6 di sana, ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba, Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez berbahaya ya. Upaya Jimenez juga kini menguasai bola berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya. Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City. Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Gadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis menjadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jika melihat dari statistik di babak pertama, ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80.000 lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Sudah masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari main nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, dibayangin berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bukazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan pada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo, mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko, oh terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi,
2: wah kartu merah langsung ya,
1: merah langsung ya.
3: Ya, ini
1: pelanggaran
3: ya.
1: Yang
3: ya, ya kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez itu, dan Brian Gutierrez itu. Nah, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Jadi luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Naruto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah, bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini.
2: Iya.
3: Back yang rajin celah gol di pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vino Nes tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adams digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suami ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Tapi tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampak dengan Nones, mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Langsung dalam kotak penalti Meksiko, kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini

0: di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkata-kata dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Gol 0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
2: Ya. Yeah. Sanggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan

0: 7. Langsung saya jauh hampir ke tengah, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
1: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, menomor Vasquez ya sepertinya ya.
1: Oh, Jimenez ya dia.
0: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
1: Tipis
0: banget ya. Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
1: Menang di posisi ini.
0: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya masih dilihat basis sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi basis benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
2: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
0: CBC.
1: Ya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
0: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar ya.
0: Tapi. Iya.
1: Tapi mungkin wasit
0: masih baik ya.
1: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
0: Chavez.
2: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
0: Vasquez.
2: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez, balikan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
1: Jadi Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez, salah satu pemain yang paling sering depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya. Yeah.
1: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
2: Apolis satu, ya.
1: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang. Jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah.
1: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
2: Yeah, tiga warna
1: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
1: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
2: Kental ya.
1: Kayak kental sekali. Ya.
0: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonderboy.
1: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya. Nah,
1: ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Oh, Quinones ya.
0: Quinones, ya. Quinones keluar, digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
1: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Men Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
0: Bingung sepertinya dia.
1: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
0: Terhadap Mokoena. Mokoena ya.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
0: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola di sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Yang diganti sama Lura ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lura di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vazquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko dan menyimpan fitness juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
0: Ya, ini
1: apa, yang
0: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
1: Oh iya, apakah review?
0: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
0: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
0: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
1: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
0: Kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
1: Sepertinya Suwani pemain baru ya.
2: Memang ya Suwani.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
0: Suwani.
2: Bebas Suwani.
0: Iya.
2: Yang kartu merah.
1: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya.
0: Direct ya.
1: Pemain baru di Tebas Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
1: Ini juga kerugian merah bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
1: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan dari siapa, Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
2: Namun pelanggaran mesti terjatuh tadi Vega. Angan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk ke 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi 2 kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko. Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Vazquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vazquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega. Hafes Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Parado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Rahaves, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada terkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes, nomor 14 dari Meksiko,
0: Bogazi.
2: Bogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Wah, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
0: Virtual reality.
1: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
0: Iya, 48 ya.
1: Pertama kali yang sangat banyak ya pesertanya. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
0: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4, baik. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Jatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko yang terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Ya, di depan masih persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
0: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
1: Langsung
0: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
0: Ya.
1: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga.
2: Rubel Comora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba tekan umpan 1-2, pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk di daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
2: jelas terlihat
1: tadi. Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar sangat panjang sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Ya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
1: ya, kapten tim. Ya.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
0: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
0: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan. Namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi di sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Udau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Mexico. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Mexico. Tamparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CDC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
0: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
0: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
0: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Mexico menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Mexico sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu kedua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Mexico.
0: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Tiga kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
0: pemain
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan tiga red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
0: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Nyawaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min. Negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Pendengar Anda bersama kami, Pro 1 RRI Manado. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami setelah mengikuti siaran langsung untuk Piala Dunia. Di kesempatan hari ini, pendengar, Meksiko melawan Afrika Selatan dengan hasil 2-0 untuk Meksiko, di mana Anda akan mendengarkan selanjutnya mengawali untuk Manado pagi ini bersama Pro 1 Manado. Untuk Anda mendengarkan Mutiara Pagi Islami di kesempatan hari ini, pendengar, edisi Anda mendengarkan Jumat 12 Juni 2026. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang akan atau mendengarkan kami juga dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital yang mendengarkan juga dari program 2 dan program 4 untuk Mutiara Pagi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua pendengar yang sementara mendengarkan dan juga menonton live streaming kita lewat RRI YouTube channel dan disiarkan langsung di RRI Pro 1, 2, dan 4 di RRI Manado pastinya. Hari ini senang sekali saya Dewi Purwati menemani ruang dengar semua pendengar dan juga penonton hari ini di program acara Mutiara Pagi. Seperti biasa Dewi tidak sendiri karena sudah hadir di studio dengan outfit ungu-ungu yang cantik dan juga segar hari ini ya. Ada Hajah Umi Sidah Bahmid, SPDI MPD yang pagi hari ini akan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua juga.
2: Amin.
1: Dengan topik sosok orang tua yang dibanggakan anak. Nah mungkin Umi pagi hari ini ya, setelah sekian lama kita bertemu lagi ya Umi ya.
2: Betul sekali.
1: Rindu sama Umi sebenarnya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini soal topik yang sudah Dewi sampaikan kira-kira?
2: Iya, baik. Baik Ewi, terima kasih banyak. Betul, Umi juga rindu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap semua pencinta penggemar Mutiara Pagi Islam ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat
1: walafiat
2: bersama keluarganya, dan insyaallah semuanya baik-baik saja.
1: Amin insyaallah.
2: Baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja.
1: Amin insyaallah.
2: Iya, rumah tangganya baik-baik saja. Pokoknya kulluhum, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu adalah salah satu harapan sosok manusia dalam kondisi apapun dia. Bahkan yang sudah baik saja, berharap terus baik-baik saja.
1: Betul, ya. Betul.
2: Mudah-mudahan semua keinginan dan niat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik lagi daripada hari ini.
1: Amin, insyaAllah.
2: Baik, sosok orang tua yang dibanggakan anak adalah tema kita pagi ini. Dan ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan tema-tema yang sudah dibahas. Namun mungkin kita lebih mengerucut lagi.
1: Oke, lebih spesifik lagi.
2: Lebih spesifik ya, lagi, karena ini sudah tahapan ada anak TK masuk SD, ya kan?
1: Oh iya, betul.
2: Ada anak SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, dan selanjutnya.
1: Betul, betul.
2: Nah, sosok orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata, Ewi, tidak hanya lahir pada keluarga yang banyak uang, keluarga yang fasilitas mobilnya lengkap, keluarga yang notabenenya ayah bundanya itu berpredikat jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Tapi dia dari atas sampai kepada hal-hal yang kecil yang menurut kita itu tidak mungkin. Contohnya adalah orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata bukan hanya seperti yang Umi sampaikan tadi. Ada yang sangat lebih menyentuh lagi, yaitu orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, dan mau masuk dalam hidup anaknya secara totalitas. Tidak separuh-separuh, tidak hanya sekedar dia usia sekian saya dampingi usia. Apalagi seorang ibu, dia punya prinsip bahwa dia sudah mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan, udah selesai.
1: Gitu. Okay.
2: Dia seorang ayah, sudah saya mencari nafkah, lalu kemudian memberikan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian udah selesai. Ternyata bukan tipe kalian seperti itu yang dijadikan kebanggaan anak.
1: Betul.
2: Tapi orang tua yang dibanggakan anak adalah yang tadi, perhatiannya bagus, cintanya ada, dan lain sebagainya. Dan dia memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin. Ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih menyentuh lagi dalam kepribadian anak ke depan. Dan itu dia bisa jadikan orang tuanya sebagai sosok teladan, sebagai guru pertama buat dia. Yaitu yang pertama, tutur kata orang tuanya. Ini kadang dianggap sepele tapi berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Tutur kata orang tua itu bisa menandakan orang tua itu punya cinta dan kasih sayang kepada anak. Contoh, ada anak yang tidak besar dan tumbuh berkembang dalam keluarga yang berjalan seperti itu-itu saja. Tapi ada anak yang sudah mengadopsi pergaulan dari luar, mungkin dari lingkungan sosial, mungkin dari lingkungan pendidikan, lalu kemudian dia tonjolkan di dalam keluarga oleh keluarga yang tidak pernah melihat ini. Misal ibu tidak, kok kenapa ini anak ini saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara kepada ibunya dalam suasana yang seperti ini, dengan gerak tangan pada saat dia menjelaskan, ini kenapa kok baru satu bulan kesini ini anak kok jadi begini, ada perubahan-perubahan. Kalau orang tua tidak menerima ini agak sulit. Agak sulit, Ewi. Kenapa? Karena seakan-akan orang tua tidak memahami bahwa ada tiga lingkungan sebenarnya yang anak ini beradaptasi secara terus-menerus.
1: Bisa mempengaruhi psikologis
2: dan
1: anak.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali, dan itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tua harus memahami bahwa anaknya tinggal di dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Sebentar nanti anaknya masih dalam suasana sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Pertahapan ini, dia menerima lingkungan yang duanya lagi, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kalau ada orang tua yang membentengi dan membatasi pergaulan anak secara apa yang dia butuhkan, maka ini sebenarnya bukan salah. Tapi ini agak keliru. Keliru. Kenapa? Karena anak boleh jadi tidak menerima yang ada di dalam keluarga, dia tidak temukan itu, tapi dia boleh menemukan di dua lingkungan tadi, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Apalagi, mohon maaf, dalam tanda petik, orang tua yang ya waktunya sangat singkat bersama anak-anaknya, itu sangat luar biasa. Maka anak ini dia akan lebih, 75% akan mengadopsi semua yang dia dapat dari sekolah maupun lingkungan sosialnya. Nah, orang tua pengen untuk menjadi idola anaknya. Orang tua pengen menjadi kebanggaan anaknya. Tapi kita harus, tahapan-tahapan ini harus diperhatikan. Itu baru dari tutur kata. Belum cara kita menegur. Belum cara kita untuk menyampaikan ini loh maunya mama, ini loh maunya papa. Cara-cara seperti ini memang harus terpikir. Kenapa? Karena takutnya mempengaruhi psikologi anak. Kalau sudah menyinggung anak tanpa memberikan penjelasan, hanya larangan, larangan, larangan, dan lain sebagainya, otomatis kecintaan anak ini secara sedikit demi sedikit akan terkikis habis, diganti dengan kebencian. Dia jauh dari kita, tapi tidak nampak rasa rindunya kepada kita. Dia cinta kepada kita, tapi wujud cintanya itu tidak pernah ditunjukkan. Kebencian itu, kemarahan itu, bahkan ada anak yang nanti mengatakan bahwa mama lebih baik jangan pulang. Papa apalagi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada yang seperti ini, dan memang ada sih.
1: Iya, karena memang di beberapa keluarga juga pasti ada hal-hal yang seperti ini ya, Umi.
2: Betul
1: ya?
2: Sekali. Maka ini menjadi bagian daripada perhatian kita yang sangat spesial sekali, bahwa ternyata tutur kata kita, cara kita menegur, cara kita merangkul, cara kita memberikan teguran, harus ada penjelasan. Ini adalah merupakan perhatian kita kepada orang tua untuk bagaimana supaya kita dijadikan sebagai kebanggaan. Nah, yang sulit ini adalah anak-anak itu harus segera pulang. Dia tidak betah di luar. Kalau ada orang tua yang menciptakan suasana yang seperti itu,
1: luar biasa.
2: Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini openingnya.
1: Iya, makanya ini agak-agak sedikit tricky begitu ya. Apalagi betul. Untuk orang tua yang merasa bahwa saya tidak bisa nih mengatur anak. Sebenarnya bukan masalah mengatur anak, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sosok orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak.
2: Betul sekali.
1: Sehingga apa yang Anda tutur katakan seperti kata Umi itu bisa didengar, dan insya Allah juga bisa membentuk karakter anak kita lebih baik.
2: Betul, betul.
1: Kurang lebih
2: sekali,
1: seperti
2: Ewi.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Jadi untuk semua pendengar atau juga penonton yang hari ini sementara mendengarkan di RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, serta di YouTube channel kita, bisa bertanya kepada Umi mumpung ada kesempatannya, mumpung gratis juga. Langsung saja mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita, atau juga nanti bisa telepon ya Umi seperti biasa, dan pastinya nanti juga bisa WhatsApp di nomor 0821 9583 5080. Dan kalau berbicara soal topik ini nih Umi, ya kira-kira dalam pandangan Islam, menjadi orang tua yang bisa dibanggakan sebagai anak yang sudah diperintahkan sesuai Al-Quran atau juga sunah-sunah lainnya itu seperti apa sih?
2: Yang
1: bisa kita contoh kira-kira. Nah,
2: yang tadi itu Umi sampaikan, tutur kata yang baik, perhatian, cinta dan kasih sayang, itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gambaran perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dasar-dasarnya ya Umi,
2: ya. Betul. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya akan menimbulkan amarah yang kuat, akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu semakin kuat, akan menimbulkan bahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran sosok orang tua yang sebenarnya. Maka yang diperhatikan adalah gini, ridallah wa ridha walidai, suhtullah wa suhtul walidai. Ini saja adalah dasar utama dalam keluarga kita. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah itu ada juga pada marahnya kedua orang tua. Antara ridho dengan amarah, kalau kita mau menemukan satu titik benang emas yang paling indah untuk kemajuan dan masa depan anak-anak, nah tinggal kita memilah. Tinggal kita memilah. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada, Allah titipkan dua potensi ya, Ewi ya.
1: Iya.
2: Fujur dan taqwa. Fahal hamaha fujuroha wa taqwaha. Ini sudah jelas. Allah menitipkan pada setiap diri manusia itu ada fujur, ada taqwa. Fujur itu amarah. Fujur itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan tapi Allah bentengi dengan taqwa. Masya Allah. Jadi kalau kita menginginkan fujur berarti ya itu bangun pagi tanpa ada sebab marah lagi. Ada anak yang punya kekurangan, kelebihannya tidak kita nampakkan, kekurangannya yang kita nampakkan. Lalu kemudian ada anak yang berbuat salah, bukannya diayomi, bukannya dirangkul, dipeluk dengan
1: malah dibentak-bentak gitu ya.
2: Malah sebaliknya dibentak. Akhirnya lama-lama cinta dan kasih sayang anak, merasa kebangga dengan orang tuanya itu terkikis habis, hilang. Dengan apa? Diganti dengan kebencian. Saya benci mama. Kebencian ini kalau tidak dipangkas secara secara rutinitas kita, maka lama-lama ya itu terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya.
1: Na'udzubillah min dzalik.
2: Na'udzubillah min dzalik. Ada anak yang menganiaya orang lain, melampiaskan amarahnya lantaran apa? Begitu. Marah sama sini, marah di A dia buang ke B. Ini bukan sesuatu yang bukan apa lagi, bukan rahasia lagi. Dan ini harus menjadi perhatian kita, tidak boleh diabaikan sama sekali, tidak boleh. No, coba perhatikan tuh, ada anak yang begitu, anak yatim piatu coba di panti asuhan.
1: Betul.
2: Masih pengen sekali untuk menjadi sahabat ibunya, masih pengen menjadi untuk menjadi pendengar kepada ayahnya, tapi ya kadarullah, ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Masya Allah.
1: Baik.
2: Ya seperti itu.
1: Jadi memang ini menarik ya, soal parenting memang dalam Islam juga sudah ditentukan
2: betul
1: seperti
2: sekali.
1: Apa. Jadi ya wajib hukumnya hari ini untuk
2: sekali.
1: Pendengar yang mungkin mengalami problem yang sama, bagaimana formulasi yang tepat untuk membangun karakter diri
2: betul.
1: Bagi anak di rumah, bisa nanti bertanya ya. Seperti hari ini kita sudah punya satu pertanyaan dari kolom komentar YouTube channel. yang insya Allah bisa langsung dibahas ya, iya. Dari Ed Tommy Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan host RRI. Adakah tips agar anak-anak kita tetap dekat secara emosional dengan orang tua meskipun kedua orang tuanya ini sibuk bekerja? Karena zaman sekarang ada loh Umi, fenomena di mana mereka rela menitipkan anaknya di daycare, begitu ya, tanpa pengawasan penuh begitu.
2: Masya Allah, masya Allah.
1: Karena memang sekarang cari duit susah sekali. Apa-apa naik begitu. Silakan Umi mungkin bisa dijawab.
2: Iya baik, Tommy ya, Tommy Abraham. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas komunikasinya ini. Nah, untuk tips sebenarnya itu, ini sudah dijanjikan oleh Allah sebenarnya. Kita orang tua itu dalam setiap menutup doa, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya diberikan qurrata ayun, anak yang memang luar biasa, memberikan cahaya mata, cahaya hati, yang anak-anak yang bisa menerima apa yang kita sampaikan kebaikan itu, dia menerima dengan luar biasa. Tapi andai kata orang tuanya yang sibuk, tadi disampaikan ya, suami istri itu sibuk. Sesibuk apapun 24 jam itu tidak mungkin di luar semua.
1: Ah, betul.
2: Pasti ada satu jam, pasti ada satu menit, pasti ada satu detik untuk keluarga. Kenapa? Jangan sibuk mencari dunia sementara lupakan akhirat. Karena perjalanan kehidupan ini adalah menuju kepada kematian.
1: Betul sekali.
2: Pak Tommy Abraham, hanya sekedar saling mengingatkan. Apa tipsnya? Tips yang pertama adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama anak. Yang kedua,

0: Bapak mengambil tindakan 1 menit menyapa dia di dalam kamarnya, maka subhanallah, ini adalah kado yang terindah buat dia hari itu.
1: Betul, menarik ya Umi ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Itu sesuatu yang simpel tapi sebenarnya sangat-sangat
0: mahal buat
1: mahal,
0: anak.
1: Betul-betul. Jadi anak-anak tuh bisa berpikir bahwa orang tua saya sibuk tapi masih bisa memikirkan saya.
0: Betul.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Yang kedua, Ewi. Ibu, sosok ibu itu pasti tahu selera anaknya apa, sarapan paginya apa. Nah kalau semalam itu capek, benar Ewi bilang, cari uang itu susah. Tapi Allah tahu, rezeki orang ini dia menjada wajada, siapa cari dia dapat.
1: Betul.
0: Kalau sudah dengan upaya ikhtiar, dengan perilaku kesibukan kita, tapi tidak kita melupakan tanggung jawab kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Seorang anak, 2 orang anak, oh ternyata ada amanah Allah. Bukan cuma pekerjaan yang menjadi amanah. Justru mungkin ibu dan ayah memperhatikan anaknya, justru dari situ mungkin rezeki akan semakin
1: amin,
0: banyak.
1: Amin, insya Allah.
0: Masya Allah. Yang ketiga, ambil contoh. Banyak pasangan yang begitu luar biasa, lama begitu luar biasa menikah, tapi mohon maaf, belum diberikan keturunan oleh Allah. Nah kita yang sudah diberikan keturunan oleh Allah, di mana rasa syukur kita? Oleh karena itu jangan buat anak menjadi kecewa. 1 detik sekalipun menyapa kepada mereka, tanyakan harinya kemarin seperti apa. Siapa tahu dari situ dia akan bangkit kembali. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan anak kemarin seperti apa, hari ini seperti apa. Maka jangan menyesal kalau hari esok dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul sekali, menarik. Ya, semoga itu bermanfaat untuk Pak Tommy Abraham,
0: iya,
1: ya, yang sudah bertanya.
0: Iya, amin.
1: Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang suka melawan orang tua dan bagaimana cara meluluhkan hati anak? Terima kasih dari saya Ibu Marianti Panu di Cireme. Untuk hostnya, salam kenal. Salam kenal juga Ibu. Insya Allah sehat terus ya.
0: Iya. Silakan, baik. Umi. Terima kasih Ibu Marianti di Cireme ya. Ya, ini penanya rutin ini.
1: Oh, setiap, pendengar setia ternyata ya.
0: Pendengar dan penanya setia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, Umi sampaikan, untuk meluluhkan hati anak sebenarnya tidak ada tuh jampi-jampi, tidak ada yang segala macam, tidak ada. Caranya 1, doa yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, ibu maafkan dulu. Dia marah, dia ngotot, dia banting ini, banting itu, ibu balas dengan senyum. Tapi anaknya sudah dewasa, panggil dia duduk. Bicara, tanya apa sebenarnya yang membuat kamu menjadi seperti ini. Kalau dia masih tetap jawab marah-marah, ibu tunggu waktu yang baik. Perhatikan apa?
1: Dikejar terus ya,
0: dikejar terus.
1: Ya,
0: okay. Jangan dia marah, ibu menghindar. Dia tambah marah, kenapa? Karena marahnya itu mungkin adalah lampiasan apa yang dia pikir di saat ibu tidak ada. Lalu apa lagi? Tunggu dia, ketika dia berbicara, sedang marah, berbicara dan lain sebagainya. Ibu jangan menyela. Ibu sabar, tatap matanya, lalu kemudian tunggu dia berbicara. Selesai berbicara dia akan mengatakan, kok ibu saya sabar mendengarkan saya. Akan muncul sebuah penyesalan. Lalu kemudian ketika ibu menyapa kembali baik, insya Allah kalau misalnya dia minta uang lebih, mama masih punya segini. Ini mama jujur. Ibu sampaikan, mama jujur nak, mama punya uang, kamu kebutuhannya 500, mama masih punya 300, masih kurang 200. Kalau kamu mau, ambil yang ada, insya Allah nanti mama usahakan 200-nya. Ibu, kata-kata ini ketika dia dibalas dengan kata-kata manis, kata-kata yang begitu menyehatkan pendengarannya dan melihat sosok ibu yang tidak membalas amarahnya dengan amarah, hakul yakin Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada anak ibu. Hari ini mungkin dia berbuat karena dia butuh. Tapi esok lusa ibu percaya pada saat dia minta lagi, dia akan merubah konsep atau cara dia meminta. Yang kemarin dengan marah, hari ini dia akan menyapa. Assalamualaikum ibu, mama. Ya, dia cium tangan kita, dia peluk kita. Biasanya anak-anak kalau mau sesuatu kan begitu ya Ewi. Umi hari ini bagus
1: sekali.
0: Cantik sekali Umi. Umi baik ya. Umi kemarin ada teman yang cerita, mamanya katanya dia suka Umi. Begini. Setelah

0: Nah itu, nah kalau ibu yang biasa dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya tahu, karakteristik anaknya tahu, ibunya pasti senyum. Kayak Umi, Umi senyum aja. Sesudah dia ibaratnya sudah menyapa semua sudah selesai, baru dia mulai, kamu mau apa? Keluar
1: betul,
0: tuh,
1: betul. Ya. Jadi seperti tinggal itu. Insya Allah bisa berguna ya buat
0: iya.
1: ibu ya.
0: Amin.
1: Kita ke penelpon dulu.
0: Oh
1: Umi.
0: Iya, alhamdulillah ada yang telepon masuk ya.
1: Kita coba, insya Allah tidak terputus koneksinya ya. Tapi semoga pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas oleh Umi dan insya Allah bisa diterapkan untuk
0: amin,
1: anak-anak
0: amin.
1: Kita tercinta ya.
0: Amin.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Fatima.
1: Aduh Umi sepertinya sudah akrab dengan suara merdu ini.
0: Masya Allah,
1: ya.
0: Ini,
1: Masya Allah.
0: Ini pencinta, ini penggemar-penggemar setia ini. Bagaimana Ibu Fatima? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Silakan Ibu pertanyaannya.
2: Pertanyaannya ada dua Umi. Mama, apakah perlu Umi orang tua harus menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang patut dibanggakan kepada anak?
0: Masya Allah. Ya.
2: Dan yang ketiga, apa dampak positif sosok orang tua teladan terhadap masa depan anak?
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali,
0: bagus,
1: Bu.
0: Bagus banget.
1: Ini saja kira-kira pertanyaannya.
2: Ya, dua aja.
1: Oke, okay, ya, baiklah.
0: Terima sama-sama. Kasih Bu Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Masya Allah. Ewi, kita langsung jawab.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh, silakan Umi.
0: Apa perlu orang tua menampakkan itu? Dan apa dampak positifnya? Tidak perlu. Tidak perlu dia menyampaikan. Ini ibu, ini mama, ini sebenarnya begini. Tidak perlu dia menampakkan itu di hadapan anaknya. Karena anak tidak membutuhkan mamanya. Apalagi anak laki ya.
1: Betul.
0: Anak laki-laki itu singkat, padat, jelas.
1: Lebih kalo, logis ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau anak perempuan, sabarnya berbeda. Anak perempuan itu kita jelaskan, ini mama mau kamu begini. Tapi harus ada caranya. Ini anaknya Ibu Fatimah kan sudah besar, tapi mungkin mau dipraktekkan kepada cucunya ya. Nasihat orang tua itu kan tidak akan pernah berakhir. Kalau saya, anak perempuannya banyak, anak Umi
1: betul.
0: Banyak perempuan. Jangan memberikan nasihat, sekalipun nasihat itu baik di hadapan temannya, karena seakan-akan kesannya bahwa nih anak ada bikin kesalahan besar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus merasa perasaan itu harus nyaman kepada anak. Perasaan anak itu juga harus nyaman. Ketika kita memberikan nasihat, anak itu harus nyaman. Dia dalam posisi seperti apa? Misal ketika mereka bermain, jangan. Ibu atau orang tua ikut main dulu. Ikut nimbrung dulu. Baru mulai menyelam.
1: Friendly lah ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Betul. Yang berikut, kita memilih kalimat mana yang pas. Kata-kata mana yang harus tepat. Kalau tidak pasti, kalau tidak tepat dengan pendengaran si anak, ganti kalimatnya, ganti katanya. Jangan sampai anak ini tidak lagi, bukannya tidak menerima, tapi justru malah merubah. Ih, mama nih sok-sokan, mama itu di rumah aja. Oh, ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Maka orang tua harus menampakkan kepada setiap anak maupun cucu dalam keluarga kita. Biasanya ibu itu diam, dia kerja, ini selera anak saya, ini dia pagi ini telur dadar, yang satu mau bubur ayam, yang satu nasi goreng. Kalau ibu yang tidak siap, ini kenapa selera berbeda-beda, mama itu capek, jangan dihitung lagi capeknya di hadapan anak. Ibu Fatimah, ya Allah kerja saja, karena itu ibu tahu anaknya seleranya yang mana. Kalau saya, supaya cepat semuanya terselesaikan, sebelum anak bangun, siapkan sarapan dulu. Karena ketika mereka sudah melihat yang tersedia, insya Allah selera pasti akan mengikut.
1: Jadi sama ya. Jadi memang agak tricky untuk membangun bonding dengan anak.
0: Ibu itu harus cerdas.
1: Iya, betul,
0: ibu
1: betul.
0: Itu harus cerdas. Tidak boleh bingung ketika kita pengen sarapan paginya itu Ewi nasi goreng yang spesial.
1: Betul.
0: Dengan telur dadar. Wah, ini satu piring ini pasti seger ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, ada anak yang tanya, Umi, enggak ada
1: mie goreng sosis? Kira-kira atau sosis?
0: Atau Umi, tidak ada mie goreng yang pakai bawang goreng di atasnya mie. Kalau pagi itu pasti kriuk. Nah, Masya Allah. Nah, dampak positifnya apa? Pasti dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya kembali.
1: Iya, ya, insya Allah itu bermanfaat ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya dulu.
0: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Islami.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nasution di Wonasa.
1: Oke, Pak Nasution di Wonasa. Silakan, Pak. Pertanyaannya apa kira-kira?
3: Nah, ini langsung ini pengurutannya, Bu.
0: Iya.
3: Seorang ibu itu.
1: Iya.
3: Saya tidak menyalahkan seorang ibu dalam mengurus. Ini pengalaman saya.
1: Iya.
3: Mengurus anak. Anak kecil. Perempuan.
1: Umur berapa, Pak?
3: 4 tahun.
1: 4 tahun, oke.
3: Okay. 4 tahun, sekarang sudah 12 tahun.
0: Masya Allah.
3: Nah, itu saya ngurus sendiri dari kecil. Cuman saya tidak menyalahkan sih. Cuman gimana saya itu menganggap itu ibunya ibu yang bertanggung jawab atau enggak itu.
1: Oke.
3: Nah, itu gimana sebenarnya saya itu enggak bisa menjudge ibu yang menjawab. Cuman saya pikirkan anak kecil, apalagi perempuan, dia lebih dekat
1: dengan ibunya, betul.
3: Seorang ibu. Terus yang menjadi mungkin ini saya minta tips atau minta
0: iya, Pak,
3: untuk menghadapi masalah ini.
0: Oh, iya.
3: Karena anaknya didengar ini terbalik nih, ibu. Dia lagi dengar ibunya, bukan saya untuk itu, daripada saya. Mungkin saking perhatiannya saya begitu dalam, belajarnya saya kasih belajar, ngantar ekstra kurikulumnya saya ke sana, masalah makan saya yang masak, saya sekolah saya bikin. Nah, ini. Cuman yang menjadi heran kami, dia lebih dengar
0: ibunya.
3: Ibunya daripada saya.
0: Oh, sebaliknya. Baik, baik. Dipahami,
3: ibunya,
0: Pak.
3: Ibunya enggak mau perhatian hal-hal cuek-cuek gitu, enggak mau cuek-cuek. Jam makan seperti cantor. Tapi kalau dia kalau datang enggak pusing-pusing.
1: Oke, siap. Baik, kita bisa menangkap pertanyaannya, Pak.
0: Ya, dipahami, ya, Pak Nasution.
1: Langsung kita bahas aja ya, Pak, ya.
3: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bapak untuk atensinya. Baik. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Mungkin Umi langsung saja ini sepertinya bagaimana ya, mungkin Ibu Umi sudah bisa menangkap ya.
0: Bisa.
1: Memang agak rumit nih keadaan keluarga seperti ini.
0: Iya.
1: Dan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan diinformasikan juga ini sebagai penelpon terakhir untuk sesi ini.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Baik.
1: Silakan Umi. Untuk
0: iya
1: bahas.
0: Pak Nasution di Wonasa ya.
1: Betul.
0: Begini, memang untuk membesarkan anak dalam sebuah keluarga itu kalau tidak sejalan akan muncul dilema, akan muncul masalah. Maka suami istri harus ada kesepakatan dulu. Membesarkan anak ini seperti apa, apalagi anak perempuan. Budaya yang dijalankan itu, Ewi, anak perempuan itu dekat dengan ayah, anak laki dekat dengan ibu. Itu pemahaman masyarakat. Kalau Umi, anak laki, anak perempuan tetap dekat sama kedua orang tuanya. Karena kami sudah merasakan itu. Nah, berarti kalau yang sementara dialami oleh Bapak, besarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah
1: 12 tahun,
0: lalu kemudian dia lebih dekat, dia yang siapkan makanan, dia segala macam, lalu kemudian ya pasti kita menghargai beliau agak sedikit kecewa ya.
1: Yeah.
0: Kenapa? Pak, saya sarankan mungkin ini sekedar saran tapi Bapak yang menjalankan. Yang pertama, supaya tidak menimbulkan miss dengan, artinya ada pro kontra dengan tumbuh kembang anak perempuan ini, sementara ada ayah ibunya yang masih hidup tapi masih cekcok dengan hal yang seperti ini. Maka Bapak mohon maaf, yang pertama ketika anak ini ke sekolah, Bapak tolong duduk bersama ibu. Pak Nasution duduk bersama ibu, bicarakan ini dengan baik dulu. Bahwa anak kita ini anak perempuan, maka ketika dia merasa cuek dengan Bapak, berbicara dia, Bapak tidak perlu bertanya lagi bahwa apa sih yang anak mau bicarakan dengan dia. Tidak perlu. Ini sebenarnya apa? Ngana tusuk-tusuk apa ini pada dia sampai dia lupa pasal? Tidak perlu, karena ini pertanyaan yang menimbulkan amarah.
1: Betul.
0: Karena yang kita cari adalah solusi. Nah, yang kedua, bicarakan solusinya supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka toran dua, ketika dilema toran dua seperti apapun itu, tolong jangan nampakkan di hadapan anak. Yang ketiga, di saat dia enak bersama ibunya, tolong bilang bapak sama istri, bilang juga bahwa ada ayahnya yang tidak pernah melupakan dia. Kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin bapak yang pikirkan, tapi istri bapak belum memikirkan itu. Maka posisi bapak sekarang adalah, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dalam hal ini, bapak wajib hukumnya untuk mengayomi istri dan anak bapak. Bapak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bapak wajib hukumnya untuk berbicara yang baik, yang menyalahkan satu dengan yang lain itu tidak usah dipakai. Yang berikut, harus memikirkan tingkat pengaruh psikologi kepada anak bapak nanti, apalagi dia adalah seorang perempuan. Dan yang dijaga adalah, biasanya mohon maaf dalam tanda petik, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang biasanya ikut nimbrung kalau ada hal-hal yang negatif muncul. Oh karena begini, oh karena begitu. Lupakan sesuatu yang tidak menurut kita itu baik pada hari kemarin. Kita nampakkan hari ini baik. Nampakkan kepada semua orang, tunjukkan kepada semua orang. Maka di saat dia dekat dengan ibunya, di saat dia menurut pandangan kita dia lupa kepada ibu. Kalau saya justru malah mengambil dari sisi positifnya. Sekalipun bapak sudah membesarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah tadi 12 tahun. Tapi subhanallah luar biasa pak. Kenapa? Karena ternyata apa kasih sayang dan cinta bapak, kemudian kerja keras bapak sampai pada tingkat 12 tahun itu, alhamdulillah anak ini semakin dewasa, semakin kelihatan baik, semakin kelihatan menemukan jati dirinya, dan dia melihat kedua orang tuanya masih utuh.
1: Betul.
0: Itu yang paling utama.
1: Tapi mungkin apa bisa jadi Umi, mungkin bapak merasa bahwa tidak mendapatkan apa ya,
0: kesempatan.
1: Atau mungkin juga bapak kan tadi bilang bahwa beliau ini merasa tidak dihargai sang anak sementara dia sudah berjuang, sementara dia lebih dengar ibunya.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu salah satu bentuk komunikasi bahwa anaknya sebenarnya sangat merindukan ibunya?
0: Betul.
1: Mungkin si anaknya ini apa bisa jadi Umi berharap apa yang dilakukan bapak itu dilakukan ibunya.
0: Nah itu dia. Ini yang nomor dua, poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Pak, kita orang cuma baku bilang, Bapak Nasution, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak lakukan selama anak ini di tangan Bapak, selama kerja keras Bapak itu sampai anak ini pada usia 12 tahun, Masya Allah Pak, dia akan memberikan sinyal positif sebenarnya kepada ibunya. Bahwa dia jadi seperti ini adalah berkat didikan dan kasih sayang ayahnya.
1: Betul.
0: Saya yakin mendengar apa yang Bapak ceritakan, nanti akan ada luar biasa kejutan dari seorang anak.
1: Saya
0: mungkin,
1: setuju itu.
0: Iya. Mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan
1: mungkin
0: bahwa...
1: Mungkin belum sekarang ya Umi ya?
0: Belum. Saya yakin belum. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya dia menunjukkan bahwa ayah atau papa saya itu cuek, kelihatan cuek dengan papa karena saya mau menceritakan semua yang saya dapat dari papa dari 4 tahun sampai 12 tahun sama mama. Karena yang saya dapat dari papa belum saya dapatkan dari mama. Betul. Jadi totalitas dia tidak balas dendam, tapi dia ingin kesempurnaan cinta dan kasih sayang yang dia temukan dari seorang sosok seorang ayah, itu dia temukan juga dari sosok seorang ibu. Bahkan yang dia inginkan adalah ibunya itu memberikan lebih daripada itu.
1: Betul, yakinlah Pak Nasution.
0: Harus yakin.
1: Ya. Ini
0: harus
1: yakin. Ini menjadi ladang pahala untuk Pak Nasution.
0: Betul, betul
1: dan
0: sekali.
1: Mungkin umur 12 tahun ini masih masa pembentukan begitu ya, insya
0: betul
1: Allah
0: sekali.
1: Di momen dia lebih matang, saya pikir sedikit dalam hatinya pasti ada rasa syukur dan kebanggaan dia kepada Bapak sekali yang sudah berkorban selama
0: nah,
1: ini.
0: Nah, ada satu pesan yang sangat luar biasa untuk Pak Nasution. Ini anak pendewasaannya akan semakin tumbuh kembangnya, akan menemukan jati dirinya.
1: Betul.
0: Maka di saat nanti usia di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Pak, akan berubah karakter. Anak ini akan berubah karakternya, dia akan semakin dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan kekuatan awal yang dia temukan sampai dia seperti itu adalah sosok seorang ayah. Maka Bapak siap-siap akan menerima sebuah kejutan. Mungkin bisikan, tiba-tiba Bapak dalam keadaan capek, dia akan berbisik, "Ayah atau Papa, terima kasih hari ini saya seperti ini karena Papa."
1: Insya Allah.
0: Bapak, ya. Pak Nasution siap-siap untuk mengalirkan air mata, karena dalam keadaan mau ngantuk, mau tidur, tiba-tiba datang seorang anak, mengelus kepala Bapak, lalu mengatakan, "Papa, sampai kapanpun saya akan cinta Bapak sampai kapanpun, bahkan sampai saya menemukan sosok suami, saya tidak akan pernah melupakan Papa."
1: Masya Allah.
0: Ini kejutan-kejutannya. Jadi keluhan, kekhawatiran diganti dengan berbaik sangka. Amin. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang sudah berusaha dengan cinta dan kasih sayang.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Seperti itu Pak Nasution.
1: Insya Allah berguna ya Pak Nasution dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton. Apalagi kita tahu sendiri ya, untuk pembahasan kali ini sepertinya memang membutuhkan waktu yang panjang. Siapa tahu nanti insya Allah Umi akan bikin seminar khusus topik ini,
0: iya
1: karena
0: dong,
1: ini sangat menarik dan penting ya.
0: Insya Allah.
1: Nanti ditunggu saja
0: kita,
1: ya.
0: Kita siapkan kelas parenting ya.
1: Betul, betul,
0: insya
1: betul.
0: Allah, mudah-mudahan.
1: Dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir, jadi mungkin Umi closing statementnya atau mungkin ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak-anak kita bisa menjadi cerminan yang baik ya, kedepannya juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
0: Baik.
1: Silakan Umi.
0: Pendengar setia Pro 1 RRI Pro 1, untuk Mutiara Hikmah pagi ini Umi ingin sampaikan yang pertama, jadilah sosok orang tua yang dibanggakan oleh anak dalam segala hal. Yang kedua, jangan batasi cinta dan kasih sayang kita, minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Yang ketiga, sepanjang anak masih ada di tangan kita, berarti ini sebuah penjelasan dari Allah, engkau harus menjaga amanah ini. Dan yang keempat, tutur kata kita, cara melihat anak kita dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada sebuah cenderamata yang termahal buat anak. Oleh karena itu pilih kalimat yang baik untuk menjadikan anak belajar dari setiap kata yang kita ucapkan. Pilih kalimat yang baik pada saat kita menegur anak supaya itu bisa menjadi cambuk menuju kepada sebuah kebenaran. Pilih kalimat yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan anak. Pilih kalimat yang baik untuk bisa membendung anak dari sesuatu yang keliru menuju kepada sebuah jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, pilih sebuah kalimat yang indah buat anak untuk bisa merangkum dia agar dia bisa merasa nyaman dan kapanpun dimanapun dia pengen pulang untuk ayah dan ibunya. Mungkin ini Ewi. Dan doa yang terakhir, Bapak Ibu di mana saja berada, jangan lupakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini insyaallah diucapkan di hadapan Allah dengan ikhlas dan tulus, maka insyaallah anak-anak kita akan menjadi qurrata ayun,
1: amin,
0: anak yang soleh, soleha, dan amin, insya Allah tidak akan pernah mengecewakan ayah ibunya. Amin.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah juga semua doa-doa dari ayah bunda yang sempat menonton dan mendengarkan hari ini diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Umi sudah hadir pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan.
0: Insya Allah.
1: Dengan topik yang lebih menarik di Mutiara Pagi Islami. Mungkin bersama saya atau host lainnya, tapi tetap dengan Umi Sidah pastinya ya. Kalau begitu, saya Dewi Purwati pamit undur diri.
0: Saya Umi Sidah Bahmid.
1: Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Untuk Mutiara Pagi kali ini kita jelang Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Saya mengajak seluruh mahasiswa peserta KKN untuk menjaga sikap, etika, dan nama baik alma mater. Jadilah agen perubahan yang mampu membawa semangat inovasi.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, tim Badai Biru Persma 1960 optimis lolos babak 16 besar.
2: Badai Biru Persma 1960 tim sepak bola kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, besok akan kembali berlaga di babak 32 besar Liga 4. Meskipun kalah tipis 1-0 di partai pertama, babak 32 besar melawan Persikota Tasikmalaya, Badai Biru Persma 1960 tetap optimis lolos ke babak 16 besar. Direktur Persma 1960, Christian Yokung, mengatakan tim Badai Biru tetap optimis lolos ke babak 16 besar.
3: Ya, dalam sejarah mungkin selama pergelaran Liga 4, ya tahunya untuk Sulawesi Utara sendiri selalu banyak gugur di putaran pertama. Ini kan putaran kedua di babak 32. Tidaknya jadi prestasi luar biasa untuk tahun ini di pergelaran Liga 4. Kita yakin artinya Persma masih punya peluang. Karena komposisi tim, mungkin kemarin ya kita belajar juga dari pertandingan yang kemarin, mana hal yang masih kita akan sempurnakan dari beberapa positioning. Jadi itu akan kita pakai di pertandingan kedua di pagelaran putaran 32. Ada dua tim yang semoga kita harus merebut kemenangan di dua pertandingan sisa untuk memastikan kita bisa lolos. Dan sekarang pelatih juga terus untuk training dan mematangkan strategi pertandingan di pertandingan kedua yang nantinya kita target harus menang dan meraih 3 poin. Yang nantinya pertandingan akan dilaksanakan di stadion yang ada di Yogyakarta.
2: Yokung berharap perjuangan tim Badai Biru Persma 1960 di grup S Liga 4 mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Di partai kedua Jumat 12 Juni 2026 besok, Persma 1960 akan menghadapi Persimaju Mamuju dan partai terakhir dengan PSP Padang. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, ke informasi selanjutnya terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat untuk ASA Persma menuju Liga 3, kami rangkum untuk Anda.
4: Ya, harapan kami terhadap ASA Persma 1960 ini sangat besar ya, karena tim ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Manado khususnya. Liga 3 sendiri merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas pemain-pemain daerah. Kami juga berharap tim dapat tampil konsisten, ya minimal meraih hasil positif di setiap laga, dan terus berkembang di setiap kompetisi ini. Dukungan dari masyarakat tentu akan terus diberikan agar para pemain semakin percaya diri dalam menghadapi setiap pertandingan. Semoga ASA Persma 1960 ini mampu mencapai target yang ditetapkan dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi daerah kita. Ya, segitu saja. Terima kasih.
5: Torang Lia, ASA Persma 1960 Petuang lumayan bagus for bahasaing di Liga 3 musim ini. Dari informasi yang torang iko, manajemen dan tim pelatih masih terus backing persiapan supaya ini tim lebih siap hadapi kompetisi. Torang harap pemain-pemain boleh jaga kekompakan, disiplin, dan semangat juang di tiap pertandingan. Sebagai supporter nih, tentu torang mulia ASA Persma 1960 bukan cuma jadi peserta. Mar mampu bahasaing sampai di babak-babak berikut deng bawa harum nama daerah.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Inovasi Gali Berita jadi salah satu strategi DPRD Minahasa Utara dalam memberikan edukasi informasi publik yang tanpa hoax bagi masyarakat.
6: Berorientasi pada pembenahan tata kelola organisasi agar lebih modern, kolaboratif, berbasis teknologi informasi dan adaptif, Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara resmi mencanangkan gerakan Peduli Berita atau Gali Berita. Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara Jackson Ruwo menyebutkan, inovasi ini sebagai upaya memperkuat publikasi kelembagaan, keterbukaan informasi publik, serta mendukung transformasi digital.
7: Kami sama-sama mencanangkan program gerakan ASN Peduli Berita, meminta semua ASN tadi buka handphone, buka akun, buka berita Pak Bupati, berita Bapak Wakil Bupati, berita Pak Sekda, dan kami minta untuk sama-sama mempublis, melike, men-sharing, mengkomen. Jadi kita berharap bahwa pejabat staf sekretariat DPRD mendukung publikasi yang optimal kegiatan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kita mencoba melakukan transformasi tata kelola sekretariat DPRD. Nah, melalui program Torang Minut, kita melakukan kegiatan transformasi, transformasi tata kelola, kita melakukan transformasi proses bisnis kegiatan DPRD, kita melakukan transformasi big data atau data driven governance, tata kelola data, kemudian kita melakukan transformasi budaya kerja dan transformasi pelayanan publik.
6: Inovasi Gali Berita menjadi bagian dalam implementasi program Torang Minut, transformasi strategis tata kelola sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara dalam memberikan informasi yang real di tengah-tengah masyarakat. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dekranas Data Laut angkat pengrajin tradisional sekaligus tingkatkan UMKM Kepulauan.
8: Langkah strategis diambil pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mendongkrak sektor ekonomi kreatif lewat pengurus Dekranasda yang baru di bawah kepemimpinan Nyonya Heni Tita Hong Wijoyo. Wadah ini membawa misi besar untuk menggali kekayaan budaya lokal. Tujuan utamanya jelas, mentransformasikan potensi kerajinan khas telaut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi agar mampu bersaing di pasar lebih luas. Tidak hanya itu, Dekranas Data Laut juga berkomitmen penuh untuk mengintensifkan promosi produk kerajinan daerah baik di tingkat nasional hingga internasional. Melalui program pembinaan berkala, organisasi lintas bidang ini fokus melahirkan wirausaha yang baru, yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Keberlanjutan program tersebut diharapkan tidak sekadar melestarikan warisan budaya, tetapi menjadi pilar kokoh dalam menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Minyak goreng bersubsidi berlabel minyak kita menghilang di Pasar Langgoan.
9: Kepala Pasar Tradisional Langgoan Agus Hayalangi kepada RRI mengatakan situasi perkembangan harga berbagai jenis komoditas pangan, hortikultura, barito, bawang dicat, tomat, sayuran di Pasar Tradisional Langgoan merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa dalam keadaan aman terkendali. Walaupun ada beberapa jenis komoditi pangan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga. Adapun komoditi tersebut menurut Kapas Langgoan Agus Hayalangi adalah cabai Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang toko Rp80.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, batang bawang Rp10.000 per satu ikat. Begitu juga tomat Rp18.000 per kilogram, terkecuali daging ayam dan sayuran stabil.
10: Seperti rica, rica dari 70 per kilo per hari ini sudah 100 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang merah memang ada naik dari 40 jadi 50 ribu per kilo. Di luar bawang toko. Kalau bawang toko dia 80 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang putih. Bawang putih naik tapi tidak terlalu tinggi naiknya. Dari 35 menjadi 40 per kilo. Begitu juga batang bawang dari biasanya mereka mengincar yang ikatan besar itu 7.500 atau 15.200, sekarang menjadi 10.001 yang ikatan kecil. Begitu juga dengan harga daging ayam relatif stabil, 30 atau 31 per kilo. Tomat juga ya, tomat bertahan di 200 per kas. Jadi dia kalau dorong by encer 15-18 per kilo.
9: Sementara itu terkait dengan pasokan minyak goreng di pasar tradisional Langwon, sudah hampir 2 bulan terakhir ini menghilang di pasaran. Ini dikatakan Meiva Kanter, pedagang di toko Asna Langwon, di mana menurut Meiva, minyak goreng dalam kemasan 1 liter dari berbagai merek sangat kurang. Seperti halnya minyak goreng subsidi pemerintah, jenis minyak kita. Untuk itu, Meiva Kanter, pedagang pasar Langwon, berharap tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Minahasa adakan aksi intervensi pasar.
11: Kita sih, peraturan sini belum masuk.
10: Dari kapan nak masuk?
11: So, mau 2 bulan ini terapi minyak kita nak masuk-masuk. Semoga tuh minyak kita semua masuk, semua lancar, dan DP harga kita tuh semua lagi ya seperti biasa. Gitu.
10: Jadi selama ini masyarakat beli minyak apa?
11: Minyak curah kan itu lagi DP harga kita tuh lagi semuanya.
10: Tapi beda harga?
11: Beda harga dengan
10: lebih mahal minyak curah.
11: Masih, iya, minyak curah sekarang lagi mahal.
9: Begitu juga terpantau di pasar tradisional Esawaya, Kawongkuan, harga jual komoditas pangan terjadi fluktuasi. Namun di sisi lain, tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat terjadi peningkatan, dikarenakan Kabupaten Minahasa akan menggelar pemilihan hukum tua atau kepala desa serentak di 129 desa di tahun 2026. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memfasilitasi KKN mahasiswa Unsri Tomohon di Likupang Timur.
12: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima kehadiran 93 mahasiswa Universitas Sariputra Tomohon, Unsrit, melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di Kecamatan Likupang Timur. Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbase Mayuntu mengatakan, kehadiran mahasiswa Unsri Tomohon di Likupang merupakan program pengabdian perguruan tinggi di masyarakat.
1: Saya mengajak seluruh mahasiswa peserta KKN untuk menjaga sikap, etika, dan nama baik alma mater. Jadilah agen perubahan yang mampu membawa semangat inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan di tengah masyarakat.
12: Selanjutnya rombongan menuju kantor camat Likupang Timur untuk mengikuti proses penerimaan di wilayah penugasan. Di lokasi tersebut, mahasiswa kembali disambut oleh camat Likupang Timur bersama hukum tua dari 9 desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN. Rektor Unsri Tomohon, Dr. Angela Adam SE mengatakan, KKN merupakan bagian penting dari proses pendidikan.
13: Ya, akhirnya hari ini kami boleh mengimplementasikan program KKN, di mana mahasiswa kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar mengabdi, berkarya di masyarakat, khususnya di Kecamatan Likupang Timur.
12: Melalui program KKN ini, Unsrit menegaskan komitmennya dalam mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan di masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Polres Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaut rutin melaksanakan patroli demi Kamtibmas dan keamanan perbatasan.
14: Personel Polsek Kabaruan kembali melaksanakan kegiatan patroli mobile presisi dan operasi justisi di wilayah hukumnya. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dinas, petugas bergerak menyisir sejumlah rute strategis mulai dari pemukiman warga di Desa Mangaran, Desa Taduna, hingga Desa Rarangi. Tidak hanya itu, objek vital dan pusat keramaian seperti APMS Kordakel, Kompleks Pertokoan Bang Sulut Go, serta alih pelabuhan perahu dan speedboat Mangaran juga menjadi fokus pengamanan. Ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas. Dalam patroli tersebut, petugas secara humanis berdialog dengan warga dan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan di lingkungan. Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Amis menegaskan, kehadiran Polri di lapangan adalah komitmen nyata untuk mencegah potensi kriminalitas sejak dini. Warga juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan mereka.
15: Patroli ini merupakan komitmen nyata Polri untuk hadir di tengah masyarakat guna mencegah potensi kriminalitas sejak dini. sekaligus mengajak seluruh elemen warga untuk tidak ragu melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan mereka.
14: Hingga akhir kegiatan, terpantau situasi di seluruh titik berada dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Petugas juga tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran minuman keras, maupun warga yang bawa senjata tajam. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kebaruan semakin meningkat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Terima kasih pendengar Tukan yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini bersama Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami menit ke-44 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan hari Jumat kali ini 12 Juni 2026 pagi hari ini, semoga penuh dengan semangat. Apalagi untuk Anda yang sedang mungkin work from home, jalanan lebih lengang biasanya di kota Manado dan sekitarnya, namun memang akan terjadi kemacetan pendengar untuk Anda mungkin yang akan melewati atau melalui seperti pasar tradisional ataupun bahkan sekolah-sekolah di mana akan ada drop off di sana, agar supaya mungkin Anda bisa menghindari beberapa ruas jalan. Namun memang kepadatan yang terjadi pendengar tidak sebegitu dengan durasi yang lama, jadi Anda bisa sebenarnya melewati beberapa ruas jalan di kota Manado pagi hari ini di atau dengan aman dan juga lancar sebenarnya. Jangan lupa juga untuk operasi patuh yang sedang berjalan di kesempatan hari ini pendengar, dari tanggal 8 sudah dimulai memperlengkapi segala macam yang namanya kelengkapan berkendara Anda, juga surat-surat kendaraan Anda pendengar. Jangan lupa untuk Anda membawa segala sesuatu yang diperlukan pastinya, dan di pagi hari ini Anda yang tengah berkendara, menjaga kecepatan kendaraan Anda, mewaspadai juga pendengar keadaan di sekitar Anda, semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Di pagi hari ini saya temani Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan hari Jumat pendengar, dengan kita lihat peringatan di tanggal 12 Juni ada hari penting ternyata diperingati untuk di tingkat internasional. Salah satu peringatan utama pendengar adalah Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia. 12 Juni menjadi juga hari bersejarah bagi Filipina yang merayakan kemerdekaannya. Dua momentum ini merefleksikan isu global yang berbeda, mulai dari perlindungan anak hingga perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Dan setiap tanggal 12 Juni pendengar, dunia memperingati Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia. Di mana peringatan ini muncul, kita lihat flashback sedikit sebagai respons terhadap masih maraknya praktik pekerja anak di berbagai negara. Hampir semua wilayah di dunia menghadapi persoalan tersebut sebenarnya, baik dalam skala kecil maupun besar. Masalah pekerja anak mendapat perhatian serius dari berbagai lembaga internasional, termasuk Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Lembaga ini menilai bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja dapat merampas masa emas mereka yang harusnya ada dalam fase bermain, belajar, dan bersosialisasi, bukan bekerja. Pendengar, Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 2002, di mana sudah pasti tujuannya untuk mendorong pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dan individu agar bersama-sama mengatasi persoalan pekerja anak secara menyeluruh. Dan pendengar, target yang dituju adalah menghapus segala bentuk pekerja anak di dunia. Juga 12 Juni pendengar, selain Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia, menjadi hari bersejarah ternyata hari ini bagi Filipina. Setiap tahunnya negara ini merayakan hari kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan melawan penjajahan. Pendengar, selama lebih dari 300 tahun ternyata Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol. Rasa nasionalisme mulai tumbuh akhirnya pada abad ke-19. Dipicu dan juga ada berbagai gerakan intelektual dan perlawanan. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan nasionalisme Filipina adalah Jose Rizal. Melalui karya-karyanya pendengar, ia berhasil membangkitkan kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Pada tahun 1892, Rizal mendirikan Liga Filipina, sebuah organisasi yang menyerukan reformasi sosial dan politik secara damai. Namun memang situasi berkembang menjadi konflik bersenjata ketika terjadi perang antara Spanyol dan juga Amerika Serikat pada tahun 1898. Tokoh kunci dalam deklarasi kemerdekaan adalah Emilio Aguinaldo. Ia memimpin gerakan revolusi dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Filipina pada 12 Juni 1898. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar di kesempatan pagi hari ini. Untuk Manado pagi ini seperti biasa, nanti kami juga akan memperbarui untuk informasi terkini terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita akan melihat juga apakah ada peringatan dini ataupun bahkan informasi gelombang laut yang akan kami usahakan untuk terhubung bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Sudah di menit ke-13 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita perbarui informasi untuk perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut pendengar bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pagi hari ini saya sudah terhubung bersama perakirawan Emma Apriliana. Selamat pagi Mbak Aprilia. Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi Kak.
0: Baik, silakan untuk informasinya seperti apa ini, informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara.
1: Iya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini, Jumat 12 Juni 2026, pukul 8 WITA, hingga besok pagi pukul 8 WITA. Pada pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, kecuali wilayah Manado, Bitung, Kota Mobagu, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan Kepulauan Talaut yang diperkirakan akan berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, untuk malam hingga dini hari, diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, kecuali wilayah Tomohon yang diperkirakan akan berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, tidak ada potensi gelombang tinggi untuk hari ini. Tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Perairan Kepulauan Sitaro, perairan Minahasa Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, dan perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.20 dan pukul 15.50 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.30 dan pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk selalu update informasi cuaca melalui informasi BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Aprilia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Aprilia untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat. Itu dia pendengar untuk informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga tidak ada peringatan untuk gelombang tinggi hari ini. Memperlancar menjalani aktivitas Anda yang melaut mungkin di kesempatan hari Jumat kali ini pendengar. Juga tidak lupa mengingatkan Anda pendengar Pro 1 untuk menjadi juga sobat BMKG dengan follow semua akun media sosial @info BMKG agar supaya tentunya kita mendapatkan informasi terkini terpercaya terkait dengan update gempa dan informasi cuaca lainnya. Tetap bersama kami pendengar untuk di kesempatan Manado pagi ini di kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Menara pagi ini masih menemani anda. Di kesempatan hari ini pendengar, kita berbicara terkait dengan bagaimana asa dari Persma untuk Liga 3. Pendengar, silakan anda bergabung bersama kami untuk opini publik di kesempatan hari ini Jumat 12 Juni 2026. Anda yang mengetahui mungkin bagaimana sejarah sendiri dari Persma 1960. Dan kalau kita mendengar, sebenarnya untuk Persma sendiri sudah bukan nama yang asing bagi masyarakat Sulawesi Utara, pendengar. Klub yang pernah menjadi kebanggaan daerah ini sempat tentunya Anda mengetahui juga merasakan persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan sempat juga memang melahirkan banyak kenangan manis bagi para pecinta sepak bola. Dan saat ini pendengar, melalui Persma 1960, semangat untuk mengembalikan kejayaan tersebut kembali tumbuh. Perjalanan yang memang kita melihat tidak mudah saat ini di Liga 4 begitu ya. Dari kompetisi Liga 4, Persma sedang berupaya menata langkah untuk naik kasta dan kembali menjadi yang namanya kekuatan yang diperhitungkan di sepak bola nasional. Lalu bagaimana pandangan Anda pendengar sebagai masyarakat Sulawesi Utara atau masyarakat Kota Manado? Apakah kebangkitan Persma 1960 ini mampu menghidupkan kembali semacam gairah sepak bola yang ada di Sulawesi Utara? Seberapa besar juga mungkin publik melihat harapan agar klub kebanggaan ini kembali berjaya? Silakan Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Terkait dengan asa Persma 1960 menuju Liga 3, dan apa yang perlu mungkin dilakukan agar cita-cita promosi ke Liga 3 nanti, bahkan kembali ke kasta tertinggi, mungkin bisa terwujud? Silakan untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Pagi ini kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat, menyampaikan opini, harapan mungkin juga, atau katakanlah pendengar, masukan Anda terkait dengan masa depan Persma 1960. Apakah optimis tersebut masih ada untuk Persma bisa bangkit kembali pendengar? Atau menurut Anda bahkan masih ada mungkin pekerjaan rumah yang harus dibenahi? Kami menunggu partisipasi Anda pendengar untuk opini publik di kesempatan pagi hari ini melalui sambungan telepon, dan Anda juga bisa mengirimkan SMS, jangan lupa, dan WhatsApp chat pendengar untuk sekedar membacakan apa yang menjadi opini Anda pendengar di 0821 9583 5080. Siapa di antara Anda juga mungkin pagi hari ini pendengar Pro 1 yang dulu mungkin pernah menyaksikan langsung pertandingan Persma di Stadion Klabat? Masih ingatkah Anda momen-momen atau pemain favorit Anda? Anda juga bisa bergabung pendengar, membagikan kenangan Anda bersama kami di opini publik pagi hari ini. Dan menurut Anda sendiri, sebenarnya mampukah Persma 1960 ini mengembalikan kejayaan sepak bola Sulawesi Utara dan kembali bersaing di level nasional? Kalaupun menurut Anda mampu pendengar, sebutkan jangan lupa alasannya di opini publik pagi hari ini 0821 9583 5080. Kita sedang mengangkat topik pendengar, asa dari Persma 1960 menuju Liga 3. Dan selanjutnya pendengar, kalau Anda diberi kesempatan menyampaikan pesan kepada manajemen yang akan hadir juga nanti dan pemain atau pelatih Persma 1960, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda katakan begitu ya? Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo, selamat pagi opini publik. Selamat pagi Priscila.
0: Salam olahraga.
1: Dengan Pak Sartono Kombos.
0: Salam olahraga Pak Sartono.
1: Oke.
0: Jaya.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi Indonesia, khususnya Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi, salam sejahtera. Berbicara tentang Persma

0: memang sejak tahun 60-an yang saya banggakan anak pemain itu loh, nama Mas Maraman itu orang Pejaya-Jaya top itu 60-an. Kini muncul kembali, saya bersyukur, saya respon, saya sport bahwa Persma Manado semula ada angin segar.
1: Baik.
0: Artinya sebangkit pulang. Jadi saya sebagai masyarakat Kota Manado memang pencinta bola dan kebetulan tinggal di Kabupaten Ternate, dari sejak lahir situ saya secinta dengan bola. Saya bersyukur dan ini adalah momen terbaik bagi Sulut dan bagi persepak bolaan Sulut. Semakin ada perkembangan jaya berarti sudah ada satu kesatuan yang tidak kita pisahkan karena kebersamaan ini. Kalau ini mewujudkan satu prestasi sepak bola itu semua ada kolaborasi, semua ada hati satu bersatu. Kalau ini semua terwujud, bisa saja para pemain Sulut ini sampai mau dapat di Liga 3 ini akan berjaya terus sampai masuk ke Liga 1. Jadi kalau untuk kita sebagai masyarakat Manado, saya puji syukur puji Tuhan bahwa perkembangan sepak bola Manado suara terlihat berkembang. Tamanan bilang dulu tamanan ibarat mati suri dan sekarang lagi segar, berarti sudah mulai ada perkembangan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan pemerintah juga didukung oleh pemerintah dalam skuad ada di Manado. Mari kita sama-sama membantu untuk menjayakan persepak bola khususnya di provinsi Sulawesi yang sama-sama kita cintai. Itu saja Priscila, mudah-mudahan ke depan akan maju terus, berjaya terus bahwa Persma Manado sekarang di tahun 60-an, sekarang muncul urang di tahun 2026 sampai seterusnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merdeka.
1: Terima kasih Pak Sartono untuk opini publik pagi hari ini sudah bergabung. Tampaknya dari semangat yang saya dengarkan, Pak Sartono ini dulu sempat menonton langsung begitu ya pertandingan dari Persatuan Sepak Bola Manado atau Persma. Yang kalau misalnya Anda melihat pendengar dalam katakanlah bagaimana Persma 1960 saat ini menatap Liga 3, dan Anda melihat mungkin bagaimana pendengar, apakah dari perubahan struktur kompetisi nasional, bagaimana Persma 1960 nanti akan mempersiapkan diri agar mampu menembus kasta yang lebih tinggi, saat ini di 4, nanti akan ke Liga 3, dan kembali mengharumkan nama Sulawesi Utara. Apa saja menurut Anda pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada, ataupun bahkan apa saja tantangan-tantangan, atau juga Anda memberikan masukan, juga support untuk Persma 1960. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak siapa di mana, Pak?
2: Marten Tondano Utara.
1: Pak Marten.
2: Ah, memang kami bangga Persma bangkit lagi. Kami sebenarnya kecewa dalam beberapa waktu karena di Sulawesi cuma Makassar yang mewakili Sulawesi. Dan dia tidak pernah terhenti. Sekarang bangkit lagi Persma. Kami turut mendoakan agar dipertahankan klub Persma Manado sebagai mengharumkan Sulawesi Utara di Manado. Kami harapkan pengurus bekerja keras, minta bantu pada pemerintah Manado supaya boleh tetap eksis pemain bola Persma Manado. Dan kalau pemerintah tidak bisa bantu, saya bisa bantu menyumbang Rp100.000 untuk kemajuan Persma Manado.
1: Baik.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Marten, semangatnya luar biasa. Memberikan dukungan begitu ya Pak Marten, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini. Nanti juga bisa kita tanyakan langsung kepada pengurusnya ataupun bahkan pelatih yang akan datang, pendengar nanti di Sulut Bicara untuk dialog pagi hari ini. 082195835080 Persma 1960 menuju Liga 3. Tanggapan Anda, halo selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Opini publik.
3: Salah
1: dengan siapa di mana?
3: Dengan Cliff.
1: Bung Cliff yang ada di Motoling. Asa Persma ini menatap atau menuju Liga 3.
0: Asa. Kamu tanya siapa Asa? Siapa kurang harapan, so? Hmm. Putus asa. Iya toh? Asa. Begini, kalau dari kita begini saja. Kemarin-kemarin sudah pindah-pindah. Dulu Sulut United, Manado United, sekarang Persma. Ya, begitu kan? Yang jadi pertanyaan saya, masukan, kritikan, kok pindah-pindah begitu? Jangan-jangan kok begini, Kak? Karena kalah sudah pakai tuh Sulut, akhirnya pindah Manado. Ini Persma lagi kembali. Konsisten lah. Di mana tuh nama DP Prodat itu yang paling dikenalkan itu Persma kan? Persma. Yang saya soroti manajemennya. Tolonglah, cari manajemen yang betul-betul tahu bola. Tahu bola, tahu pengaturan, pengelolaan dan seperti apa. Jangan karena ada kedekatan dengan si A, si B, dia ternyata tidak tahu. Makanya ini orang tidak maju, sudah mau maju ini, jujur. Kita bukan apa, pasti ini saja. Karena apa? Kita ikuti ini Persma atau persatuan sepak bola yang ada di Sulawesi Utara ini. So, tidak seperti dulu. Dulu karena itu konsisten. Sama lagi kan tuh jadi kepala daerah itu betul-betul memang fokus dan memang pencinta bola. Karena ketika di satu daerah itu, bola kaki itu menggeliat, orang itu terkenal. Makanya terkenal itu dulu, Persma. Orang Manado itu lagi lakang, bidang bola kaki kan, gudang atlet. Tapi sekarang, ya sudah lagi, pengurus AB, sudahlah, politik disingkirkan gua dulu. Jadi betul-betul orang yang memang memajukan ini bola. Itu yang pertama. Karena tolong masyarakat ini bukan bilang kan cuma pendengar biasa. Tolong bisa melihat, oh, nggak benar ini, begitu kan. Jadi tolonglah manajemen, kalau pada dengar ini, pilih gua tuh orang-orang yang mampu, oh, dia harus seorang kasih masuk di sini. Karena dia ke strategi, cara pelatih itu seperti ini. Dan karena mengejar tuh doain supaya mau kemana-mana, faktoran Jo.
1: Baik, Bung Cliff.
0: Kalau seleksi lagi, cari yang betul-betul orang yang memang punya kemampuan di situ. Dan karena ada titipan, orang soal titip selalu kok, Pris, titipan-titipan, memang banyak beredar. Jangan lagi ada bilang mau goreng faktoran. Karena ada kedekatan dengan si itu, ternyata dia sebenarnya tidak mampu, tidak lolos di seleksi. Jadi tolonglah manajemen itu diatur ulang, dirubah, ditata, supaya terong ke Persma ini, kebanggaan, di tahun sebelum, tahun berapa itu, 60 kan? 1960.
1: 1960
0: kak, jangan 1960. Tidak apa didengar, 1960. Baik. 1960 saja. Persma itu supaya menggeliat, supaya katu orang ke daerah itu terkenal lagi, supaya banyak bibit-bibit yang akan mau maju dan begitu. Jadi tolong benahilah tentang manajemen, tentang di sepak bola di Sulawesi Utara.
1: Bung Cliff,
0: itu saja, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Cliff yang ada di Motoling. Untuk opini publik pagi hari ini, pendengar sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk apa yang sudah Anda sampaikan. Juga nanti akan, sudah pasti kami teruskan. Nanti akan ada di dialog pagi ini, pendengar, untuk Manado pagi ini, Sulut Bicara, pada pukul 9 hingga 10 nanti, dengan topik yang sama. Sulut Bicara, topiknya tadi sempat dikritisi pendengar, kenapa asah begitu ya. Nanti akan kita coba lihat seperti apa dialognya pendengar berjalan terkait dengan topik pagi hari ini, Asa Persma 1960 menatap Liga 3. Akan hadir nanti di pagi ini, pelatih atau juga ex pemain Persma, Alan Mandey, akan mewakili pendiri Persma 1960 Manado, Marvil Budiman. Itu dia pendengar untuk opini publik di pagi hari ini, membahas Asa Persma menatap Liga 3 yang juga akan kami bahas nanti di dialog Sulut Bicara pada pukul 9 hingga 10 nanti. Anda bisa berinteraksi langsung bersama pendiri Persma 1960, juga ada pelatih dan juga ex pemain Persma, Alan Mandey. Selamat pagi pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan opini publik, bagaimana kebanggaan daerah Persma 1960 ini yang mungkin akan bersaing. Nanti tadi sempat disinggung Pak Martin juga terkait dengan bagaimana dari Sulawesi kita selalu menjagokan PSM Makassar begitu ya. Banyak daerah punya klub sepak bola yang menjadi identitas masyarakatnya. Menurut Anda, apakah Persma 1960 mungkin masih menjadi kebanggaan warga Manado dan Sulawesi Utara? Apa alasannya? 082195835080. Halo, selamat pagi, opini publik.
3: Halo, selamat pagi, RRI.
1: Pagi, Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak John, Tondano.
1: Pak John di Tondano?
3: Iya.
1: Gimana Pak John, Persma 1960 ini saat ini di Liga 4 akan menuju ke Liga 3, tanggapan Anda?
3: Kalau kita mulai dari kita penggemar bola kaki di Stadion Kalabat, di zaman Itek Madelu, di zaman Usman Talib, nah, dorang jago-jago dulu. Nah, kita tuh usul, supaya dapat tuh memang pemain-pemain yang berbakat dan mesti ada sekolah bola kaki, sekolah khusus olahraga bola kaki. Yo, makasih Bu.
1: Baik, itu lagi saja. Terima kasih Pak John yang ada di Tondano. Sudah bergabung pagi hari ini pendengar di Opini Publik. Terima kasih Pak John juga memberikan dukungan dan sebagai alumni penonton tribun Stadion Kelabat. Cukup membanggakan karena mungkin mengikuti bagaimana Persma saat ada di divisi utama Liga Indonesia atau saat ini sebutannya Liga 1 begitu ya. Sempat juga terdegradasi ke divisi 1 lalu naik kembali di tahun 2007-2008 kalau tidak salah. Nanti akan kami tanyakan seperti apa sejarah singkatnya. 082195835080. Halo, selamat pagi, opini publik.
4: Halo.
1: Selamat pagi, Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
1: Pak Sagai, Persma 1960 ini, silakan.
4: Ya. Kita kira untuk membangkitkan semangat masyarakat Sulut untuk menopang, giatkan dulu eksibisi-eksibisi pertandingan dari klub yang so ada. Dan itu diekspos agar supaya ketahuan seperti apa tajinya sekarang ini. Jangan nanti cuma klubnya sudah terbentuk, pemainnya juga soal terseleksi, tapi tidak ada kegiatan. Mau harap di mana? Nah, oleh karena itu untuk menggugah semangat masyarakat ikut kegiatan-kegiatan pertandingan, eksibisi dan hasilnya menggembirakan, itu kan salah satu hal memicu semangat masyarakat. Karena setahu kita hasil seleksi ini sudah terjadi beberapa bulan lalu, bahkan mungkin tahun lalu, tetapi hasilnya adem ayem, nggak ada informasi apa-apa. Nah, oleh karena itu, untuk membangkitkan semangat, bikin kegiatan, turun kegiatan di kabupaten kota, agar supaya memberikan semangat kepada masyarakat Sulawesi Utara untuk menopang. Dan ketahuan tuh hasil seleksi itu sejauh mana hasilnya.
1: Baik.
4: Agar supaya betul-betul walaupun sekarang masih divisi 4 menuju ke divisi 3 akan ketahuan prestasinya baik pengurusnya, baik klub, baik PSSI Kota Manado, betul-betul kelihatan. Jangan cuma yang expose dulu waktu seleksi. Oh, hampir tiap hari ada beritanya.
1: Baik.
4: Tapi setelah hasil seleksi, nggak ada kegiatan. Apa artinya itu? Nah, oleh karena itu ya, kita kira semangat itu akan muncul manakala kelihatan hasil-hasilnya di eksibisi menuju seleksi, menuju ke divisi 3. Kita kira itu aja. Karena bagaimanapun juga ini semangat Sulawesi Utara tentu sangat diharapkan.
1: Baik. Baik, Pak Sagai, terima kasih.
4: Ya.
1: Selamat pagi, Pak Sagai yang ada di Bitung, pendengar Opini Publik pagi hari ini. Terima kasih, Pak Sagai, untuk apa yang sudah Anda sampaikan. Di kesempatan kali ini, pendengar, sampaikan opini Anda terkait dengan Persma 1960 menatap Liga 3. Selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami dan tahu betul atau tahu persis seperti apa perjalanan dari Persma dulunya. Untuk generasi-generasi lama, Anda pendengar yang mengikuti Persma sejak era 90-an, mungkin siapa mungkin yang menjadi paling Anda idolakan? Tadi beberapa juga sudah disebutkan begitu ya. Dan membayangkan mungkin beberapa tahun ke depan ketika saat ini Persma ada di Liga 4, berhasil mungkin akan kembalikah ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Ada atau apa dampaknya juga bagi olahraga dan nama baik Sulawesi Utara? Menurut Anda, opini publik pagi hari ini silakan sampaikan pendengar di 082195835080. Halo, selamat pagi opini publik.
5: Opini publik, selamat pagi Priscila Berlebo.
1: Selamat pagi, Bapak siapa di mana, Pak?
5: Bung Benijo di Bolmot.
1: Bung Benijo, Persma 1960, Bung Benijo, mengikuti ke Anda, silakan tanggapannya.
5: Oke, memang dulu ya Persma, memang diperhitungkannya di level nasional. Itu mau mewakili Sulawesi itu ada tiga yang pasti ya, PSM Makassar, Persib Palu, dan Persma Manado. Itulah kalau memberikan support ya, karena ini butuh proses yang panjang kan Chris untuk mengembalikan nama baik Persma, bukan hanya semudah membalik telapak tangan begitu. Dan kita cuma berkoar-koar pun kita ini kan apa namanya harus mendukung dan memberi support kepada pemerintah agar supaya Persma bangkit lagi untuk membawa nama harum di tingkat nasional. Tentunya kita berharap agar pelatih pemain itu memang terseleksi benar-benar agar supaya kedepannya Persma bisa bangkit lagi. Mungkin mantan pemainnya kalau nggak salah ada lain kan sudah hijrah ke sana, misalnya Francis Melengkang, ada Firman Utina juga di sana, ada Rudi Manumpil. Itu aja ya Chris, makasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Bu Menijo yang sudah bergabung pagi hari ini pendengar di Opini Publik. Terima kasih untuk dukungannya. Juga Anda bisa memberikan dukungan support yang sama pendengar, nanti kita mendengarkan di dialog sulut bicara begitu ya, terkait dengan ASA Persma 1960 menuju Liga 3. Dan seperti apa dukungan yang bisa Anda berikan, nanti bisa bergabung bersama kami di sulut bicara. Selamat pagi untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk memperbarui informasi dalam dan luar negeri dalam penyampaian Warta Berita Sentral sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, Sulut Bicara akan kembali setelah penyampaian Warta Berita Sentral.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika